0: Promosi pakaian atau alat-alat untuk pria. Hari Bapak Sahabat umumnya dirayakan dengan mengadakan makan-makan bersama segenap keluarga pada hari Sabtu malam. Saat yang indah itu mereka tidak mau diganggu oleh orang lain. Walaupun di pintunya tidak ada tulisan yang menyatakan tidak menerima tamu. Tapi kehadiran orang lain dalam suasana pesta keluarga itu tidak dikehendaki. Sering sahabat kaset-kaset nostalgia diputar kembali. Terutama kaset yang merekam pembicaraan antara orang tua dengan anaknya pada waktu masih remaja. Hari Minggu sahabat Rictus, mereka bangun siang dan pesta dilanjutkan dengan barbecue di kebun. Yaitu dengan cara memanggang daging dan memakannya dengan roti dan keju dan lain-lain. Pesta seperti ini diadakan bisa seharian penuh. Minggu malam sahabat, situasi terasa sepi. Masing-masing anggota keluarga sibuk dengan persiapan kerja untuk hari esok, hari Seninnya. Dan mereka pun tidur karena kelelahan. Di Indonesia sahabat Rictus memang belum ada hari Bapak seperti itu. Ini tidak berarti bahwa peranan Bapak tidak penting bagi sebuah keluarga. Memang ada orang berkata bahwa anak harus menghormati ibunya lebih banyak daripada menghormati yang diberikan kepada bapaknya. Jadi ada orang berkata bahwa anak harus menghormati ibunya lebih banyak daripada penghormatan yang diberikan kepada bapaknya. Karena ibulah yang membawa dalam kandungan selama 9 bulan. Kemudian melahirkannya dengan susah payah. Tetapi sahabat Rictus, Tuhan tidak akan membenarkan anak-anak yang berlaku demikian. Anak harus menghormati kedua orang tuanya. Anak yang melawan ayahnya, dosanya akan sama pula dengan anak yang berani melawan ibunya. Firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Kolose 3 ayat 20. Kata taatilah orang tuamu berarti bisa bapak dan ibu. Nah sahabat itu selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Spa.
1: Nanti anak-anak masuk angin loh, Mah.
0: Loh, Mah, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
0: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
2: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
3: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan,

0: ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878 1520.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
4: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
3: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
4: Emangnya apa yang spesial di sana?
3: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
4: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
3: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
4: Wah, lengkap banget ya.
3: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
3: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Ya, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Wow, selamat pagi. Selamat bertemu pagi. Hari ini sudah masuk hari yang ke-18 bulan Mei 2026. Apa kabarnya sama semuanya? Sudah kembali lagi untuk beraktivitas dan tentunya doa dan ucapan syukur sudah sahabat lakukan. Dan ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu baru setiap pagi, dan berserahlah kepadanya dan biarkan firman-firman-Nya yang sudah sahabat baca menjadi sumber kekuatan dan juga damai sejahtera dalam menjalani setiap aktivitas hari ini. Selamat pagi, selamat bertemu lagi pagi hari ini, pagi yang sangat segar. Gimana sahabat semuanya, sudah beraktivitas kembali? Sahabat sekalian, Tuhan memberikan kepada kita kiranya hidup sahabat berbuah hari ini dan sahabat menerima kebaikan tanpa batas kemanapun sahabat pergi. Morning blessing, morning is wonderful blessing pagi hari ini bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wiloso, Dr. Cipto.

0: Ya, sahabat Tikus, pagi hari ini dengan kegiatan sahabat masing-masing ya, tentunya kalau badannya sehat, segar gitu ya, bisa beraktivitas. Ya, salam hangat ini buat sahabat Tikus yang beraktivitas, para driver, mungkin juga tukang sapu nih ya, harus sehat ya untuk bekerja, dan para guru, ya dokter juga, tukang insinyur, ya semuanya kalau bekerja tentunya pingin semuanya dan harus sehat ya, sehingga bisa mengerjakan dengan baik ya. Nah, sahabat sekalian, seperti mana biasa Morning Blessing setiap hari Senin bersama dengan para dokter dari Rumah Sakit Panti Loso Dr. Cipto, dan hari ini masih bersama dengan Dr. Yosep. Selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi, Mbak Eri dan sahabat itu semua.
0: Bertemu lagi di awal pekan ini ya, Dok, ya?
1: Ya, betul.
0: Ya, salam sehat. Dan tentunya juga sahabat itu, nanti yang mau bergabung, boleh, silahkan. Kita akan simak dulu ya, apa yang akan dibagikan untuk pagi hari ini bersama dengan Dr. Yosep. Oke, kita akan langsung saja simak bersama-sama tema kita apa sih? Tentunya ini menambah pengetahuan kita dan terus-terus ya, menambah pengalaman kita, semakin paham akan penyakit apa yang akan disampaikan. Oke, silakan, Dok.
1: Ya, selamat pagi Mbak Eri dan sahabat itu semua. Nah, sebelum kami mulai, mungkin saya mau menginfokan dulu.
0: Baik.
1: Dokter baru loh di Panti Wasa Dr. Cipto ya. Yang pertama adalah Dr. Elizabeth Margaret, spesialis bedah anak. Wah, ini mungkin nakuti bedah gitu ya, tapi mungkin banyak anak-anak yang kalau pipis itu misalnya mengalami pimosis ya, jadi nggak bisa lancar karena kulitnya nutup ya. Nah, itu atau penyakit-penyakit yang membutuhkan operasi pada anak-anak. Nah, nanti ada Dokter Elizabeth Margaret, itu spesialis bedah anak ya. Prakteknya kapan? Senin, Kamis, Sabtu. Jadi Senin ini jam 4, Kamis jam 4, Sabtu jam 8 pagi ya. Kemudian sampai itu ada juga spesialis gigi anak. Nah, tadi bedah anak, ini gigi anak ya. Jadi sakit apa gigi anak itu? Pokoknya segala penyakit gigi pada anak. Mau nanti giginya berlubang, giginya nggak rata, butuh misalnya perawatan akar, itu nanti bisa dengan Dokter Laura Tania, spesialis kedokteran gigi anak. Cuma pakai cuma sehari aja, hari Rabu jam 11 sampai jam 2 ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah spesialis bedah saraf, namanya Dokter Andrew ya. Dokter Andrew ini spesialis bedah saraf untuk apa aja? Saraf kejepit ya, adanya tumor pada otak, pendarahan otak. Nah, itu bisa dengan Dokter Andrew. Prakteknya itu Senin jam 7 malam, Kamis jam 7 malam, Jumat jam 4 sore ya. Karena beliau paginya di Rumah Sakit Ketileng gitu ya. Rumah Sakit Ketileng. Nah, jadi sebaliktus itu adalah dokter-dokter yang bergabung di Rumah Sakit Panti Welasan Dr. Cipto Semarang ya. Jadi, kok aku butuh gigi anak, Dr. Laura ya. Kok kelihatannya aku ini apa misalnya tuh pengen konsultasi usus buntu pada anak kecil dengan Dokter Elizabeth ya. Nah, kalau misalnya aku kok saraf kejepit, nyarinya kakinya sakit terus ya, nggak sembuh-sembuh udah 6 bulan, nah mungkin udah waktunya ke spesialis bedah saraf ya, sahabat itu ya. Jadi dengan ketahuan penyakitnya mungkin membutuhkan operasi, nggak usah khawatir karena Dokter Andre itu sudah sangat berpengalaman ya untuk mengoperasi berbagai keluhan saraf ya. Nah, itu ada tiga dokter yang baru yang berpraktek di Rumah Sakit Panti Welasan Dr. Cipto Semarang ya.
0: Oke.
1: Okay. Sahabat Iktus, kita akan mulai dengan penyakit akibat asam lambung ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi asam lambung itu tuh baik sebenarnya. Karena apa sih baiknya? Dia itu untuk mencerna makanan, membunuh kuman ya. Jadi khusus asam lambung itu kita tuh nggak harus makan steril. Ya, jadi kalau nggak harus makan tuh yang bersih sekali. Ya, kadang rada kotor sitik, nggak apa-apa. Karena adanya asam lambung yang akan membasmi kuman-kuman, mencerna protein ya. Di lambung itu banyak sekali kegiatan-kegiatan daripada asam lambung. Tetapi sayangnya banyak penyakit yang asam lambungnya tuh berlebihan. Nah, itu yang nggak bagus ya. Penyakit yang pertama kalau berlebihan itu dia ternyata nggak ngumpul di lambung, tapi dia merayap ke atas, ke kerongkongan ya. Namanya adalah GERD. Jadi GERD itu adalah gangguan di mana terjadi arterial balik. Jadi harusnya mengalir ke bawah, ini mengalir ke atas. Jadi namanya alir balik berulang dari lambung ke kerongkongan, ya. Lah akibatnya apa? Tentu saja akibatnya mengganggu ya, karena asam lambung itu rumahnya di lambung. Dia pindah ke kerongkongan. Nah kalau pindah ke kerongkongan, maka menjadi iritasi terhadap kerongkongan tersebut, ya. Nah sahabat itu, kalau sampai terjadi masuk ke kerongkongan, maka terjadi peradangan yang disebut dengan esophagitis ya. Nah, kerongkongan yang kena asam lambung itu tentu akan mengalami nyeri ya. Nah, nyeri itu beda, nyerinya itu bukan di ulati, nyerinya itu di dada ya. Nah, seringkali mereka ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada. Dan nyeri dada kan kita curiga jajan penyakit jantung ya. Ternyata diperiksa jantungnya normal. Nah, kalau normal biasanya penyakitnya adalah GERD tadi ya. Nah, karena tadi asam lambung naik ke atas, gejalanya adalah rasa nyeri dada atau rasa panas di dada. Sensasi panas di dada di daerah belakang tulang dada, ya, biasa seperti itu. Yang kedua, tentunya karena asam lambungnya itu naik ke atas, maka ada asam lambung yang akan nyampe di mulut, rongga mulut. Jadi, mulutnya kok rasanya kecut, gitu ya. Iya. Atau makanan tuh rasanya tadi makan pare misalnya, itu keluar asam lambungnya rasanya pahit tuh, parenya naik atas. Nah berarti ciri-ciri daripada nyeri dada dan adanya rasanya rasa asam lambung di mulut, misalnya itu kecut atau pahit, berarti itu adalah gejala daripada GERD ya. Nah seperti itu, GERD itu banyak loh dalam masyarakat kita ya. Kira-kira 10-23%. Jadi kira-kira dari 4 orang itu bisa 1 tuh kena GERD ya. Atau 10 orang 1 kena GERD. Ya tergantung ya. Ada yang daerah di mana 4-1, ada yang daerah 10-1 ya. Nah, gejalanya itu ternyata ya seringkali kambuh-kambuhan. Jadi ada yang minggu, ada yang tiap hari ya. Ada juga yang sebulan sekali, ya, tergantung daripada perkambuhannya. Di Indonesia kira-kira berapa? Indonesia itu ternyata 20%-an. Jadi kalau 5 orang, 1 itu menderita GERD ya. Nah jadi GERD itu ceritanya ada sensasi yang terbakar, panas ya, yang timbul di mana? Dari lambung atau dada, menjalar dari bawah ke dada. Bisa ke leher nggak? Bisa ke leher ya. Disertai dengan mulutnya terasa kecut ya, atau rasa pahit, gelegean ya, ya, dan rasa nyeri. Jadi nyeri, panas, kecut di mulut dan gelegean ya. Tapi jangan salah, ada juga orang itu ini gangguan menelan. Dia datang tuh, dokter, ini papaku ini kalau menelan kok angel ya. Ya angel karena gerakan daripada kerongkongan itu dia bukan ke bawah tapi ke atas. Jadi kalau suruh makan susah turun, nah itu juga gejala daripada GERD ya. Nah sama tikus, tapi jangan lupa juga GERD itu juga selain tadi ya, nyeri dada, panas dada, mulut pahit, sulit menelan, ternyata ada gejala-gejala yang di luar dari kerongkongan. Apa itu? Kalau orang itu sering balik ya daripada asam lambung, nanti bisa juga mengiritasi tenggorokan. Tadi kan kerongkongan ya, akibatnya jadi apa? Serak. Serak gak sembuh-sembuh. Nah, kita waspadai ya. Atau asma. Boleh dikasih obat asma, kambuh terus. Ternyata biang keroknya adanya GERD ya. Tapi datang juga ke dokter gigi. Dok, gigiku pada erosi. Erosi kena asam lambung, ternyata giginya rusak akibat asam lambung yang naik ke mulut ya. Nah, dengan sendirinya kalau tadi dia naik ke kerongkongan, juga naik ke tenggorokan ya. Tenggorokan bisa terjadi sering radang tenggorokan, sering sinusitis, sering gangguan infeksi pada telinga. Karena kalau dari tenggorokan, tenggorokan tuh ke hidung, telinga, tenggorokan. Jadi muter ke situ ya. Jadi artinya bahwa gejala GERD itu kadang-kadang tidak melulu soal nyeri dada, panas di dada, bisa sampai itu loh, sampai sinusitis, sampai asma kambuh-kambuhan ya. Dan ternyata kalau udah penyakit GERD itu seringkali juga bangun di malam hari ya. Karena malam hari seringnya tidur bantalnya pendek. Nah, jadi air itu kan mengalir ke bawah, kambuh gitu ya. Nah, jadi sahabat itu kalau orang GERD itu nanti dia kapasitas ke apa? Aspek dalam kehidupannya ya. Yang pertama akan terganggu menikmati makanan. Makanan itu jadi gak enak karena kan dia susah turun ya. Tidur terganggu tidur. Lagi tidur atau naik ke atas ya. Jadi dada ya. Lagi belanja bisa terganggu. Atas keluarga bisa terganggu. Lagi olahraga bisa nyeri dada. Lagi jalan-jalan bisa olahraga. Lagi berkebun, lagi menikmati hobi, lagi mancing itu bisa juga terjadi GERD ya. Jadi artinya bisa meremen kemana-mana. Nah, kalau GERD itu dibiarkan gimana sih? Itu udah panas di dada biarkan. Ternyata kerongkongannya tambah lama, tambah kronis radangnya itu ya. Nah, kalau udah kronis jadi nyempit, namanya Barrett's oesophagus. Kalau udah nyempit apa ya? Nggak bisa makan orangnya ya, makannya tuh susah ya. Nah, tapi yang lebih bahaya lagi, orang yang GERD diobati itu kemudian terjadi luka kronis pada pada kerongkongan ya, terjadi bisa memicu tumor ya sahabat tikus ya, tumor karsinoma daripada oesophagus. Jadi artinya sampai sebegitunya gitu ya. Jadi bisa jadi lecet, kalau udah lecet kan sembuh. Nah, udah sembuh tuh ternyata menyempit, kayak ada keloidnya, nggak bisa makan ya. Atau jadi baret, luka kronis. Nah, baret ini diduga cikal bakal jadi nantinya adenokarsinoma oesophagus ya. Nah, kenapa sih orang itu bisa GERD ya, sahabat tikus ya? Karena dia kegemukan. Kalau kegemukan, tekanan dalam perutnya tinggi. Jadi makanan yang masuk tuh didorong keluar ya. Jadi sahabat itu yang sering GERD, tapi perutnya agak buncit, itu cocok sekali juga mengikuti program penurunan berat badan ya. Jadi penurunan berat badan itu nggak cuma beratnya turun, bukan. Selain berat badan turun, bagaimana jangan kena sakit jantung, kena sakit stroke ya, kena sakit peremakan hati. Nah, khusus di Rumah Sakit Pantiroso, untuk klinik obesitasnya kita menggunakan semaglutide ya. Jadi semaglutide itu obat yang udah masuk ke dalam regulasi Balai POM ya. Jadi sahabat itu misalnya mau beli obatnya sendiri di apotek juga ada. Jadi nggak harus misalnya habis mau beli di apotek goreng. Jadi itu obat-obat yang untuk menurunkan nafsu makan, tapi juga melindungi jantung, melindungi ginjal, melindungi stroke gitu ya. Dan yang kedua adalah sering makan minuman bersoda atau alkohol ya. Kita tahu alkohol kan tentu iritasi ke lambung ya. Ya. Yang ketiga adalah stres. Karena stres itu nanti lewat hormon kortisol akan memicu asam lambung. Nah, kalau gitu gimana? Ya berarti stresnya diobati, ya, gangguannya apa? Cemas, kasih obat cemas. Gangguannya apa? Sedih, kasih obat sedih. Plus obat untuk asam lambung. Tidurnya nggak pakai bantal. Nah, kita tahu bahwa tidur nggak pakai bantal, air itu akan mengalir ke bawah ya. Kemudian minum kopi kebanyakan. Nah, merokok, nah itu juga memicu terjadinya GERD ya. Ya. Nah, sahabat tikus, tapi kalau nyerinya itu di perut ulu hati, itu bukan GERD ya. Kalau ulu hati namanya dispepsia. Jadi artinya asalnya banyak tapi nggak naik. Ngumpul di dalam lambung sehingga menimbulkan peradangan, gastritis. Menimbulkan peradangan pada lambung namanya dispepsia ya. Nah, sahabat tikus, untuk diagnosa GERD itu memang yang paling gampang, sahabat tikus akan diberi obat PPI, jadi lansoprazol, omeprazol, ya rabeprazol selama 7 hari. Lo kok sembuh? Berarti positif sakit GERD ya. Tapi kalau ternyata nggak cocok, artinya nggak sembuh. Nah, sahabat tikus membutuhkan teropong. ditelepok apa sudah ada barat atau perpus, sudah ada lecet-lecet, sudah ada penyempitan, nggak tahu ya dengan teropong ya. Tapi bayarnya berapa kalau teropong? Di Panti Roso, ada paket 5 juta rupiah. Jadi dapat ikhlus, bisa tidur, kemudian nanti di teropong ya, pakai pembiusan total. Tapi pakai pulang langsung ya. Jadi pagi puasa, teropong, nanti ngantuk-ngantuk di ruang recovery room, pulang aja. Langsung tahu hasilnya hari itu juga, apakah lambungnya tuh baik-baik saja apa tidak baik-baik saja ya. Nah kalau sudah good harus bagaimana dong pengobatannya? Tentu pertama merubah gaya hidup. Kalau gemuk turunkan berat badannya. Kalau tidur bantalnya satu, naikkan jadi dua bantalnya. Suka minum alkohol harus stop ya. Stres ya tadi ya, diobati juga dengan stresnya ya. Yang kedua adalah diberi golongan obat PPI. PPI itu menetralkan asam lambung ya. Tapi kalau nggak, aku udah coba PPI, nggak sembuh dong, gimana? Nggak usah khawatir, jadi sekarang ada obat di atas PPI. Jadi kalau kita PPI itu nya Nexium, Pariet, Prosogan, nggak sembuh dong, nggak usah khawatir. Jadi ada obat di atas itu, namanya adalah Vonoprazan dan Tegaprazan ya. Jadi obat itu di atasnya Nexium, langsung menetralkan asam lambung ya. Cuma kekurangannya harganya masih mahal ya. Satu tablet 30.000 sehari sekali. Tapi itu ampuh sekali dalam menurunkan gejala asam lambung ya. Yang ketiga, tentu kita tambah-tambahilah obat-obat untuk obat-obat misalnya untuk supaya aliran ototnya tuh kontraksinya ke bawah ya. Kita kasih prokinetik bisa ya. Dan tadi bisa juga kita kasih mungkin sirup-sirup ya untuk menempel pada luka yang sudah terjadi sehingga tidak tambah gede. Kita bisa kasih rebamipit sama sukralfat ya. Seperti itu. Nah, sahabat Iktus, cuman harus diingat bahwa untuk pasien GERD itu pengobatannya enggak bisa seminggu dua minggu ya. Sakit GERD itu pengobatannya harus satu bulan ya. Jadi jangan aku udah 3 hari sembuh enggak minum obat enggak boleh. Jadi dalam gantiannya misalnya seorang itu kena GERD dikasih PPI selama satu bulan ya. Lah kalau ini kalau udah sembuh kambuh boleh diberi lagi, tapi namanya on demand. On demand itu kambuh kasih, kambuh beri ya, nggak kambuh nggak usah ya. Nah, tapi kalau ternyata diteropong buat itu ada kumannya namanya Helicobacter, dikasih obat antibiotik kalau itu ya. Jadi dapat amoksilin, kalitromisin, sama PPI selama 10 hari. Kalau diteropong sudah ada lukanya. Kalau ada lukanya harus makan obatnya 2 bulan ya. Loh, kalau ternyata perdarahan harus 1 bulan, tapi khusus 3 hari pertama harus suntik dulu. Jadi obat PPI yang disuntikan ya. Kalau ternyata gara-gara makan aspirin, clopidogrel, lah gimana ini luka? Ya berarti harus setiap hari, karena setiap kali minum apa obat pengencer darah, lambungnya dilindungi ya. Nah, jadi itu sahabat itu pengenalan tentang penyakit GERD ya. Banyak nggak sih GERD itu? Banyak banget ya seperti dalam masyarakat ya. Jadi GERD itu satu kondisi di mana adanya alir balik dari lambung ke kerongkongan. Cuma repotnya menimbulkan keluhan dan gejala sampai komplikasi. Nah, rata-rata ya penyakit GERD ini mengganggu orang bekerja, orang tidur, orang lagi kegiatan sehari-hari ya. Jadi nggak cuma nyeri, tapi nggak sampai nggak berdaya orangnya itu ya. Nah, yang ketiga, maka kalau ada GERD itu kita harus lakukan namanya tes PPI. Diobati 7 hari, lo kok sembuh? Dilanjutkan selama 1 bulan ya. Obat yang paling jos saat ini adalah gerombolannya PPI. Boleh esomeprazol, boleh rabeprazol, boleh lansoprazol sama ya. Kalau gak mempan maka sekarang ke golongan PCAP. PCAP itu hanya dua di Indonesia, yaitu Vonoprazan dan Tegaprazan ya. Nah itu aja sahabat Iktus ya, tentang GERD ya. Semoga nanti bisa diperdalam. Kalau sakit mah sakit GERD, monggo ditanyakan gitu ya.
0: Tapi dok, sakit mah sama GERD itu kan gejalanya beda ya dok ya.
1: Beda. Kalau GERD itu spesial nyerinya dada. Kalau mah nyerinya lambung gitu ya. Cuman obatnya hampir sama ya. Obatnya tetap aja itu kan biang keroknya asam lambung, ya pasti diberi obat untuk mengatur asam lambung. Jadi obatnya hampir sama ya. Cuman ini harus kita kapan kita teropong ya. Takutnya ada infeksi Helicobacter seperti itu ya.
0: Baik. Nah, sekarang kita buka untuk sahabat Iktus yang mau bertanya. Kita jeda dulu ya, Dok ya, supaya sahabat-sahabat Iktus yang mau bertanya silahkan menulis di WhatsApp-nya Iktus ya. Oke.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Welso Dr. Cipto setiap hari Senin sama semuanya ya. Nah, topik kita penyakit akibat asam lambung, tapi juga membuka untuk sahabat itu yang mau bertanya di luar tema kita pagi hari ini ya. Silahkan bisa WhatsApp di 081745 0596, atau yang mau mengikuti program apa, diet ya, klinik
2: ya.
1: Obesitas, betul sekali ya. Baik, silahkan bisa bertanya atau mau menanyakan supaya bisa fast track begitu. Oh boleh, silahkan, nanti saya akan berikan nomornya Mbak Selin. Dok, pertanyaan untuk penyakit asam lambung ini ya, benarkah telat makan menjadi pemicu asam lambung?
2: Sebetulnya itu nggak betul ya, karena kalau telat makan sebentar sih nggak masalah ya. Ya. Tapi kalau memang itu sudah biasanya dipicu oleh stres. Jadi kalau telat makan karena rapat, karena ketemu klien, ketemu kemurungsung. Ya. Nah, stres itu yang menimbulkan asam lambungnya berlebihan. Hmm. Tapi kalau telat makan aja sebenarnya enggak ya, enggak bikin asam lambung. Jadi enggak sepenuhnya benar gitu loh, Mbak.
1: Iya. Tapi kan artinya apa namanya, waktu saatnya makan ya, baiknya makan tidak menunggu lapar begitu ya, Dok ya.
2: Yeah.
1: Baik. Nah sekarang Dok, saya menyimak tadi bahwa asam lambung itu kan harusnya kan turun ya, tapi ini merayap naik ke kerongkongan.
2: Betul
1: ya, Dok ya. Jadi yeah. Asam lambungnya itu kan rasanya memang kecut ya, Dok, meskipun masih di dalam lambung.
2: Iya, yeah, betul ya.
1: Jadi yang kecut itu bisa melukai kerongkongan. Yang tadinya aman begitu naik ke kerongkongan, akhirnya kerongkong itu akan menjadi merah gitu kah, Dok?
2: Lecet-lecet, betul, lecet-lecet. Oh, ya.
1: Nah, kalau sudah parah bisa sampai ke mulut, naik ke mulut.
2: Benar ya, yeah, merayap.
1: Iya, iya. Iya, baik. Pertanyaannya sekarang, ternyata telat makan bukan jadi penyebab utama asam lambung ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasi supaya asam lambung tersebut tidak naik? Misalnya karena suka makan pedas, kecut, gitu dong.
2: Tentu yang pertama jumlahnya perlu dikurangi. Kalau memang sering begitu, jumlahnya dikurangi pakai obat. Namanya PPI. PPI itu potongan inhibitor mengurangi pabrik dari asam lambung. Kedua adalah tentu gravitasi. Kalau misalnya udah makan, tahu-tahu langsung tiduran, leyeh-leyeh, barusan makan, makannya banyak, makan soto, makan sop. Dan dengan sendirinya makanan yang di lambung itu bisa mengalami alir balik ke mulut. Jadi kalau udah makan kalau udah makan itu jangan langsung tiduran ya. Pakai jalan dulu, pakai duduk dulu selama 1-2 jam ya.
1: Okay.
2: Jadi pada pasien GERD yang kambuhnya malam hari, misalnya kamu kambuh jam 9 malam, ya jangan makan jam 8. Jadi makannya lah jam 6. Jam 6 2 jam kan udah kosong. Nah, udah enggak akan naik lagi pada waktu kita berbaring gitu.
1: Jadi berjarak ya. Makanya kalau anak kecil itu kalau habis minum susu disendawakan dulu, itu juga termasuk.
2: Betul, ya sama.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu ya.
2: Kan gak ada yang mensendawakan, menggendong siapa gitu ya.
1: Ya benar. Baik. Oke, silakan sahabat. Baik, sahabat itu silakan yang mau bertanya seputar penyakit asam lambung atau yang lainnya boleh, tentang klinik obesitas boleh, atau mengenai dokter yang bergabung bersama dengan Rumah Sakit Panti Welso Dr. Yeah. Cipto ya, ada bedah anak, spesialis bedah anak, kemudian juga spesialis gigi usus anak juga ya, silahkan.
2: Yeah.
1: Karena mungkin lebih spesifik, artinya lebih anak-anak, kekanak-kanakan untuk menangani anak-anak ya. Oke, silahkan Dok. Nyeri yang dirasakan itu kan kadang-kadang kita tuh nggak bisa membedakan antara nyeri yang mah dengan nyeri asam lambung.
2: Iya. Kalau nyeri asam lambung itu kan berarti sepanjang tulang dada, tengah-tengah. Tapi kalau nyeri jantung tuh kiri, lebih ke kiri, kayak ditekan gajah gitu loh Mbak, diinjek gajah dadanya. Sampai ngap, sampai ngap, keringat dingin, gemblok bios, sampai orangnya itu memang usah. Ada pikiran, aduh ini apa aku bisa mati ya. Nah itu baru sakitnya okay. Dari asam lambung ya.
1: Kalau
2: nyerinya di kiri dijalankan ke leher, nah itu asam lambung ya. Tapi kalau nyerinya tuh di bawah, di belakang tulang dada sama mulutnya kok pahit, berarti bukan, berarti itu adalah penyakitnya dari GERD gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Lalu kita lihat usianya 20-30 tahun biasanya GERD ya. Kalau usia 70 tahun mungkin saya jantung, kalau ini usia rekam jantung 70 ya. Kalau 30 iya. Dari GERD ya. Iya. Oh ini barusan putus pacar, oh dispepsia kalau ini, berarti dari asam lambung yang kena ulu hati ya.
1: Iya.
2: Dispepsia karena
1: iya. Itu. Kadang-kadang seseorang yang mengalami asam lambung itu suka gelegen gitu, dah betul nggak dok? Karena itu sangat mengganggu.
2: Iya, betul.
1: Gitu kan.
2: Bisa.
1: Iya, itu berarti asam lambungnya sudah naik dok, sudah sampai ke mulut atau sudah baru sampai ke kerongkongan?
2: Kalau itu gasnya yang keluar mbak, kalau gelegen itu banyak gasnya.
1: Oh.
2: Tapi kalau selama keluar nggak nyeri dada, berarti bukan GERD. Itu masih gerombolannya dispepsia.
1: Oh,
2: jadi gitu. Dispepsia itu jadi dua keluhan. Satu keluhan nyeri ulu hati, jadi epigastric pain, atau gangguan ini apa? Gerakan daripada kerongkongannya. Jadi kalau kita barusan makan, aduh makanannya kok mandek, kamu turun nih, gitu ya. Malah berarti itu dispepsia, tidak nyeri dada, gitu. Kalau nyeri dada berarti bukan gitu ya.
1: Iya.
2: Kalau nyeri dada itu nyerinya benar-benar di bawah, di belakang dari tulang dada seperti itu.
1: Tapi kalau emang asam lambung itu benar-benar rasa apa ya, kayak kadang-kadang kalau makan itu kan pedes di dada gitu terus sampai di mulut itu benar-benar pahit, itu yang paling terasa kalau itu asam lambung ya dok.
2: Betul, itu asam okay. Lambung kalau itu.
1: Oke, okay, baik. Nah, untuk penanganan pertama asam lambung, bila mengetahui bahwa dirinya itu merasakan ada rasa pahit, kemudian sampai ke kerongkongan dan akhirnya ke mulut, apa dok yang mau dilakukan selain?
2: Memang harusnya ke dokter ya. Ke dokter, diberi obat golongan omeprazol 2x1. Lo kok sembuh? Berarti memang itu sakitnya. Itu. Diberi itu kok penyembuh? Berarti benar gitu. Dari asam lambung.
1: Iya, tadi di awal tadi dokter menyampaikan bahwa kalau asam lambung yang sudah kronis begitu ya, itu kan minumnya cukup lama ya dok. Tapi kalau asam lambungnya baru sebentar, tapi kemudian setelah diminumin obat sembuh, itu nggak masalah kan dok?
2: Bisa. Ada juga namanya itu gini. Dia sebenarnya bukan GERD, ini namanya NET. NET itu gini. Dia barusan aja kena, belum terjadi radang pada kerongkongan. Namanya non-erosif gastroesophageal reflux. Jadi belum ada lecet. Nah kadang-kadang kalau yang enggak gejalanya ringan, kita kasih obatnya tuh on demand. Nyeri kasih gitu. Terutama nyerinya aja sebulan sekali ya, enggak usah rutin. Udah cukup. Misalnya pas saat nyeri diberi PPI omeprazol 2x1 gitu. Boleh kalau gitu.
1: Boleh ya. Tapi kalau sudah sampai kerongkongan merah itu segera terus, saja.
2: Ya.
1: Terus gitu ya dok ya.
2: Betul, ya.
1: Oke, kita buka lagi untuk sahabat itu yang mau bertanya. Silahkan bisa WhatsApp di 081-745-0596. Oke, dok kita beda lagi ya dok ya. Untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya yang mau bertanya.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, kembali lagi di morning blessing hari ini. Setiap hari Senin ya, jangan lupa sahabat sekalian. Penyakit akibat asam lambung. Nah, silahkan yang mau bertanya lagi. Nah, begini dok, ada yang mengatakan begini, ada seseorang yang terkena asam lambung. Kemudian temannya bilang gini, aduh asam lambungku naik gitu. Terus temannya bilang gini, makanya makan setiap 2 jam, setiap 2 jam makan supaya asam lambungnya nggak naik. Itu betul atau betul dok?
2: Iya benar.
1: Ya, ada teman yang sakit asam lambung. Kemudian temannya yang satu, yang temannya yang sakit, aduh asam lambungku naik, gitu kan. Terus temannya, makanya ke setiap 2 jam itu perutnya diisi makan. Itu betul atau salah dok?
2: Bisa betul juga. Jadi kalau orang yang sakit mah itu, kalau dikasih makan banyak, langsung perutnya kesakitan, itu.
1: Oh asam lambung kok dok? Asam lambungnya naik dok?
2: Iya, asam lambungnya naik kan berarti perutnya kosong. Jadi naik. Nah, kalau dikasih makanan kan kedorong. Gitu.
1: Oh iya. Karena asam lambungnya itu kan merayap ke naik saat diisi, asam lambungnya turun gitu ya. Pemahamannya begitu ya, Dok ya?
2: Iya. Oke. Jadi kalau dikasih makanan kan turun. Nah, jadi baik gitu.
1: Baik-baik. Nah, kalau misalnya asam lambung, katanya ada yang mengatakan dimakan singkong, kemudian makan apa ya, kerot misalnya gitu, itu bisa dipahami ya dok?
2: Enggak bisa. Jadi itu kasih obat aja lah gitu.
1: Oh gitu ya. Lebih baik.
2: Kasih PPI aja, kalau parasol itu harganya cuma 1.000 daripada beli singkong.
1: Oh. Oke, okay. Karena kalau tidak diobati makin semakin.
2: Iya, nanti bisa lecet-lecet gitu.
1: Oke. Baik-baik. Oke. Nah, silakan kita buka lagi untuk sahabat semuanya yang mau bertanya seputar penyakit akibat asam lambung atau yang bertanya seputar yang lainnya. Mungkin juga ada promo yang akan disampaikan di Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto, dok. Selain dokter baru yang sudah bergabung bersama itu bersama Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto, apakah ada promo yang diberikan, dok?
2: Ini promonya banyak sekali sih Mbak. Oh. Jadi promonya itu untuk Rumah Sakit Panti Rasa Dr. Cipto itu banyak sekali. Coba saya
1: bisa
2: lihat.
1: Bisa buka di Instagramnya Panti Rasa Dr. Cipto ya dok?
2: Betul, ya. Okay. Coba saya lihat satu-satu.
1: Iya.
2: Untuk satu promo paket kesalinan operasi mas sesar ya, tapi sesarnya itu beda ya, sesarnya itu yang dengan menggunakan erak tuh apa sih? Jadi erak itu begitu selesai operasi orangnya tuh bisa jalan gitu, jadi bisa nyusui. Kalau zaman dulu setelah operasi itu kakinya kayak lumpuh sementara, nggak bisa bergerak gitu. Nah kalau pakai erak itu bisa langsung nyusui anaknya. Nah, biayanya berapa? Yaitu kalau di VIP 18 juta, kelas 1 14,5, kelas 2 13,5, kelas 3 12,5 ya. Nah, bedanya apa? Ya tentu bedanya itu dari obat-obatan, dari benang-benang yang dipakai ya. Tapi sudah termasuk ini loh, rawat inapnya 4 hari. Bayinya difoto. Perawatan bayi sehat, nanti pulang masih ditengok gitu, ditengok ada perawatan home care bayi, udah include. Jadi nggak cuma datang pulang enggak, tapi pulang tuh masih dipantau, lukanya bagaimana, payudaranya ada masalah nggak dalam hal menyusui. Jadi dengan misalnya 12.500 itu, udah dokter spesialisnya yang sesuai ya. Kalau tempat kami tuh unggulannya dokter sehat gitu ya, dokter sehat tuh unggulan ya. Ya sebetulnya kita sama semua, tapi nggak tahu kenapa ya itu cocok-cocokan ya, banyak sekali yang cocok dengan dokter sehat ya. Beliau praktek juga di Bunda dan Tlogerjo. Lalu dokter sehat di Bunda Tlogerjo gimana? Ya tentu bisa juga ya, tapi nggak ada paket, tempat kita ada paket ya.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: Udah dirawat dokter spesialis, inap 4 hari, ada foto ya, perawatan bayi sehat, perawatan home care, itu udah include di 12.500 ya untuk yang mau melahirkan. Nah aku maunya normal biasa, gimana dok, bisa nggak? Bisa. Kalau normal biasa paling murah 6.300. Loh, bedanya apa dengan melahirkan yang biasa dengan yang paket ini? Jadi sobat Iktus, di tempat kami itu sekarang tempat melahirkannya itu boleh tunggu suami, boleh tungguin ibunya, boleh ya. Jadi proses persalinan didampingi ya, tapi jangan dicubitin suaminya ya, bermerah-merah itu ya.
1: Ya.
2: Nah kalau melahirkan biasa menginapnya 2 hari udah selesai, cukup di foto bayinya, dan tadi bayinya masih di home care, nanti dilihat ada kuning enggak, ibunya payudaranya bengkak atau ada lecet, dia nyusui apa enggak, include 6.300 persalinan normal ya. Jadi udah 9 bulan, dan menurut saya tuh jangan eman-eman kalau nanti itu ya seperti itu sih ya. Kalau misalnya udah nunggu 9 bulan tapi nanti misalnya tuh kesulitan ya, karena kalau BPJS terus terang harus melahirkan di puskesmas gitu ya. Nah sehingga nggak bisa dipegang dokter spesialis. Nah aku udah 9 bulan pegang dokter spesialis. Nah sebab itu sampai itu bisa ke ikut paket 6.200 sama dokter spesialis ya. Nah, bisa ditungguin suami nggak? Boleh, nanti pada waktu melahirkan ya, soal suaminya kuat loh, jangan ikut pingsan di dalam. Ketiga, layanan fisioterapi. Jadi sama sahabat itu, aduh ini suamiku jalannya kok ngewel,

0: gimana kok fisioterapi dibiarkan aja, nanti lumpuh ya, lumpuh kasihan kok ya. Dan selanjutnya adalah klinik obesitas, ya, klinik obesitas dapat harganya 390 per kunjungan. Tapi kita terus terang menggunakan obat namanya semaglutide. Karena semaglutide itu sudah terbukti menurunkan 20% berat badan, menurunkan komplikasi jantung, stroke, kematian 20% dan meningkatkan ketahanan tubuh. Jadi yang tadinya gemuk ada jantungnya jadi lebih sehat ya. Jadi menggunakan semaglutide yang harga 390. Cuma memang setelah nanti 4 kali kan stabil dinaikkan dosisnya, jadi yang harganya 550 ya. Sampai kali naik lagi jadi 880. Dok, aku pengen 390 tapi turun terus gimana? Boleh. Jadi kalau 390 bisa turun terus, nggak usah naik. Tapi kalau dok, aku udah suntik ke 6 ini di 390, udah mulai agak lapar ya dok. Gitu. Naiknya udah dulu sekilo, sekilo, sekilo. Sekarang kok 2 on. Nah itu indikasi naik dosis ya. Di 880, di 550 dulu 880. Dok, aku langsung 880 boleh gak? Gak boleh, harus merayap dulu dari bawah. Dari 390 dulu. 390 cocok, baru naik ke atas. Nyoba sekali dulu boleh gak? Boleh, nyoba sekali itu ya. Paket selanjutnya adalah paket batu ginjalnya di tenda. Jadi seperti itu, untuk BPJS memang indikasinya ketat. Yang ditembak itu harus 10 mm. Aku 9 gimana? Gak bisa. 9 dari tanggung. Nah, habis gimana ya? Berarti seperti itu harus ikut paket ya. Paketnya itu yang satu kali, dua kali, tiga kali. Jadi paket yang satu kali itu 5.900. Kalau itu nggak sakit, tinggal rebahan aja, bunyi tik, tik, tik, tik, tik, pecah aja ya. Dan seperti itu, untuk alatnya namanya Dornier. Dornier itu adalah mesin paling bagus seluruh dunia saat ini ya, penemu daripada pemecah batu pertama di dunia. Jadi bukan buatan, maaf ya, Korea, China bukan ya. Terus seperti itu, kalau misalnya aku ini kok pasien tiba-tiba mamaku sakit, pengen dijemput, boleh enggak? Boleh ya. Jadi gratis untuk rawat inap. Kalau rawat inap, aku pengen dijemput, soalnya aku nggak ada yang nganter, bisa ya. Nah, untuk melakukan penjemputan itu nanti sahabat itu bisa reservasi ya, reservasi ke nomor customer care. Nanti saya bagi nomornya ke Mbak Eri ya. Ada yang bertanya nggak Mbak Eri? Kalau belum kita lanjutkan.
1: Belum dok. Belum. Dok, untuk apa namanya klinik obesitas itu setiap hari dok?
0: Setiap hari dari jam pagi ya, jam 8 sampai jam jam 8 sampai jam 12 siang.
1: Oke.
0: Ya, aku kok nggak bisa datang. Aku misalnya 2 minggu sekali berarti itu gawat. Jadi kalau kegemukan tuh kudu niat. Jadi kalau dia jaga di jaga pagi aja nggak berniat, itu kemungkinan berhasilnya gagal. Lo kan disuntik, betul. Kalau disuntik tuh langsung makannya hilang. Tapi kalau orangnya tetap, kan kita ada lapar mata ya. Kalau orangnya nggak disiplin, nggak bertekad, nggak bisa. Jadi memang pagi kalau memang bertekad mau meluangkan waktu karena concern terhadap gemuk ini nanti jadi penyakit jantung, kolesterol, jadi ginjal segala macam. Nah, cocok. Tapi kalau aku ogah-ogahan, nah itu kurang karena ini perlu lapor setahun loh. Karena untuk kesehatan, untuk nanti memperbaiki jantung, kolesterol, gula. Jadi kalau nggak niat itu tuh kurang karena suntikan itu hanya membuat langsung makannya hilang, tapi orangnya tuh motivasi. Jadi kalau orangnya tuh gak motivasi, aduh terus terang saya agak susah itu apa untuk karena ini kita perlu kerjasama ya sahabat Gus ya. Dan kita tahu kalau itu tuh meremehnya penyakitnya permakan hati, PCOS jadi kemandulan, bisa karena ginjal, karena serangan jantung, karena stroke, darah tinggi, nah rematik lutut kalau diturunkan tuh udah. Jadi ada sekarang kalau di luar negeri pun operasi rematik lutut harus turun dulu 10%. Kalau mau enggak, sama aja dikasih bantalan besi, berat badannya gemuk, ya sakit lagi. Jadi dokternya, diangkanya dokternya bodoh. Jadi udah, bisa turun dulu 10% enggak? Bisa operasi. Enggak bisa? Enggak bisa, enggak bisa operasi.

0: untuk memastikan keberhasilan. Nah, tapi apa mudah tanpa obatnya nggak bisa ya, karena kalau kita diet sama olahraga, hormon makan, hormon untuk lapar dari atasi, jadi tetap aja berat badannya nggak mau turun gitu ya.
1: Iya, jadi stop diet ekstrim, lebih aman konsultasi dulu, gitu ya.
0: Benar, ya, gitu.
1: Karena kalau diet ekstrim itu kan dari pokoknya aku nggak makan, tapi lewat konsultasi ada pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh ahlinya, gitu ya. Yeah. Oke, satu lagu lagi nanti di sesi yang terakhir, dokter akan menyampaikan pesan-pesan buat sahabat itu
0: sementara. Yang mau bertanya, lo silakan lo.
1: Oke,
0: iya. Sakit gimana? Kalau di rumah sakit kena cas ya, kena 48.000. Kalau rumah radio nggak usah bayar, gitu ya.
1: betul. Ya. Meminta nomornya Mbak Selin untuk periksa secara fast track, boleh, silakan.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Baik, sahabat semuanya, kembali lagi Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto, membahas tentang penyakit akibat asam lambung. Nah, ini bisa terkena kepada siapa saja ya, bisa pemicunya karena stres, makan yang terlalu pedas, dan lain sebagainya. Baik dok, di sesi yang terakhir, pesan-pesan buat sahabat itu seputar penyakit akibat asam lambung ini dok.
2: Ya, jadi sahabat tikus, asam lambung ini cukup banyak diderita ya. Jadi di masyarakat itu kira-kira 25% ya. Penyebabnya itu adalah kelebihan asam lambung. Nah, penyakit asam lambung berlebihan itu kalau sampai naik ke dada dan kelebihan mulutnya pahit, berarti itu namanya GERD ya. Nah, untuk GERD itu, diam-diam dia bikin ini, batuk, sesek, asma kambuh. Dan kalau dibiarkan jadi lecet-lecet dan menimbulkan penyempitan, bahkan menyebabkan kanker pada oesophagus. Jadi sahabat tikus, GERD yang sepele itu sebaiknya tetap diobati ya. Pengobatannya ingat ya, setelah kita coba dengan tes VPI, pengobatannya itu harus dengan obat selama 1 bulan minimal ya. Jadi jangan udah minum kok sembuh, lah berhenti ah kambuh lagi, bolak-balik kambuh, itu kurang cocok ya. Nah sahabat tikus, kalau memang nggak sembuh-sembuh, maka tentu membutuhkan peneropongan atau namanya gastroskopi ya. Nah, gastroskopi ini dengan paket harganya 5 juta rupiah. Biar tahu sebenarnya isinya apa. Seringkali GERD itu diteropong, oh ternyata sudah ada ulkus peptik, jadi ada boro. Tadi periksa ada kumannya, maka juga harus diberi obat selama 10 hari, jadi Helicobacter ya. Jadi sahabat terus gak usah khawatir, di rumah sakit Panti Wiloso komplit ya untuk pengobatan daripada GERD. Nah GERD itu memang sampai mengganggu tadi, ganggu gereja ya, ganggu bekerja, jadi harus kita obati. Sebaliknya ada juga sakit dispepsia. Kalau dispepsia itu lebih banyak nggak nyari dada, tapi semdawa ya, gelegean disertai dengan nyeri ulu hati ya, itu namanya dispepsia. Dispepsia juga harus diobati karena juga mengganggu ya. Cuma memang kalau dispepsia itu banyak bergandengan dengan psikosomatis. Jadi banyak pikiran, cemas ya. Karena di lambung itu banyak hormon serotonin. Begitu kurang, maka terjadilah gejolak pada lambungnya ya. Jadi sampai itu seperti harus memperhatikan kesehatan lambung. Walaupun tidak mematikan, sana itu nggak mati ya, tapi sangat mengganggu batas hidup ya. Nah, kalau sahabat tikus pengen berkonsultasi, bisa konsultasi dengan dokter umum ya. Atau aku pengen langsung dengan subspesialis, ada. Dengan dokter Heri Jagat yang praktek setiap hari Kamis ya. Hari Kamis agak sore di jam 7 malam kalau nggak salah ya. Saya bisa hubungin Mbak Selin gitu ya. Nah, tentunya sahabat Iktus, kalau sahabat Iktus ingin tanya-tanya bisa lihat di IG ya. Nah, atau nanti sana ada QR Code Customer Care. Nah sahabat Iktus dengan bebas bertanya aja apa saja tentang layanan yang ada di Rumah Sakit Panti Wiloso Cipto ya. Jadi kesehatan itu penting sekali. Kalau sahabat Iktus gak bisa merasa kesehatan, tentunya akan sangat ganggu ya. Jadi mengganggu kerja, mengganggu cari uang. Padahal solusinya sepele, pas sahabat Iktus bisa mengatasi penyakit itu, ya penyakit itu nanti akan sembuh ya. Okay. Itu aja Mary dari saya. Ya.
1: Baik dok, ya. Bagi sahabat itu yang ingin tahu jadwal dokter itu bisa di websitenya Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto, ya dok ya. Oke, bisa melihat ya, jadwal dokter ya. Oke, baik dok, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk informasi seputar akibat asam lambung. Dok, selamat pagi, selamat berkarya dok.
2: Ya, sama-sama Mbak.
1: Ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak semuanya. Kita ketemu lagi di Senin, setiap hari Senin pukul 7.30 di Morning Blessing. Morning is wonderful.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini bersama dengan saya Ragil Pamungkas. Senang sekali bertemu dengan sahabat itu ya. Di hari Senin ya, tentu saja hari Senin itu semangat-semangatnya untuk bekerja ya. Harus semangat biar berhasil ya. Baik sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu What Would It Be Like. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebagai itu masih di program Excellence pagi hari ini ya. Satu title kita angkat bersama, bagaimana cara menghilangkan ketakutan untuk mengawali di dalam bisnis ya. Biasa sih dalam satu kehidupan, kalau kita masuk dalam satu hal yang baru ya, yang baru yang belum pernah dikerjakan, biasanya ada ketakutan ya, apalagi di dalam usaha untuk berbisnis. Pertama kali yang ditakutkan adalah wow, nanti kalau rugi bagaimana gitu kan ya. Terus yang kedua, modalnya bagaimana begitu kan. Jadi nanti kalau gak berhasil ditertawain teman-teman ya, kadang dimarahi oleh keluarga ya kan. Dan itu bayangan-bayangan yang biasa ditemui oleh seseorang ya, pada umumnya begitu ya, takut. Jadi kalau mau melangkah tuh takutnya sudah banyak sekali yang ditakutkan ya. Padahal kalau nggak dijalankan ya nggak akan jalan-jalan, hanya takut dan bayangan semu ya. Bayangan-bayangan terus, tapi takutan-takutan terus, tapi nggak pernah terrealisasi. Apakah ketakutannya itu benar-benar terjadi ataukah yang dibayangkan untuk menjadi orang sukses itu terjadi. Ini kalau gak dijalankan ya masih dalam satu angan-angan yang tidak pernah akan habis sampai kapanpun juga, seperti itu sih ya. Dan tentu saja seperti itu sih ya, dimana kejadian-kejadian seperti itu sih wajar ya. Tetapi ya itu tadi, kalau gak dijalankan tetap menjadi satu apa ya, bayangan doang, tapi gak pernah terjadi di saat-saat itu. Ya pernah kan seperti itu, mungkin ya pernah ngalami ya, dimana Anda ketakutan di dalam melakukan sesuatu. Misalkan menemui seseorang begitu ya, takut ya. Misalkan takut ya, nanti gimana nih ya, gimana begitu ya. Ini ketakutan dalam pikiran kita ya. Tapi karena terdorong oleh satu keadaan yang harus menemui orang tadi, akhirnya kesanalah orang tadi yang takut tadi. Begitu di sana ketemu orangnya, selamat pagi Pak, saya si A ini dari perusahaan atau dari orang tua si A. Misalkan orang tuanya B gitu kan ya. Ternyata di sana yang ditemui malah mengatakan, okay, silakan masuk Mas, silakan duduk ya. Ya ada keperluan apa ya Mas ya, mungkin malah begitu bahasanya pun juga welcome ya. Tinggal kita menyebutkan, oh saya diberitahu katanya Bapak butuh ini. Iya memang saya butuh, ya memang saya butuh. Dan akhirnya ketakutan itu langsung sirna ya sahabat itu sih ya, langsung sirna. Karena hanya di bayangan, tapi bayangannya takutnya ditolak, takutnya dimarahi ya. Karena keadaan seseorang itu kan tidak ada yang tahu ya. Saya juga pernah dulu ya waktu di bank itu, waktu teman saya mengatakan pada saya, Pak Ragil saya takut sekali mau ketemu si A ya, karena takut nanti pasti marah-marah, pasti membuat dia serem deh pokoknya semua yang dibayangin itu serem-serem. Saya bilang sama dia, ya kalau kamu membayangkan yang takut-takut seperti itu, serem-serem itu seperti doa loh. Karena penampilanmu akhirnya juga seperti orang yang menakutkan bagi dia, dan dia akhirnya marah gitu kan. Terus, lah gimana? Sudah, Anda berdoa saja, minta tolong pada Tuhan. Setelah hati Anda tenang, teleponlah orang itu atau kamu temui. Dan waktu dia telepon duluan ya Pak, gak ditemui langsung, telepon duluan. Dia telepon, justru si klien tadi welcome. Oh iya, silahkan kemari deh. Kemarin ya, ini mau anu ya, tentang deposito ya, dia bilang begitu. Iya, dia malah welcome. Datang di sana akhirnya disambut dengan baik. Nah, tadi orang tadi akhirnya kan ketemu dengan saya. Gimana, dimarahi? Enggak, orangnya baik banget, malahan enggak seperti yang saya bayangkan. Nah itulah kehidupan ya, dimana kalau kita tidak memulai dan tidak melakukan ya enggak tahu apa yang akan terjadi. Seperti itu sih ya. Jadi pertama kali kalau mau menghilangkan rasa takut di dalam menjalankan bisnis, ya tadi yang pertama kali berdoa pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan, minta hikmat ya supaya
bisa lancar berbicara supaya bisa tenang. Yang penting tuh pikiran dan hati kita tenang, ya tenang. Dan jangan punya pikiran yang buruk-buruk dan juga jangan punya pikiran memberikan kerugian pada orang yang kita jumpai ya, terutama untuk klien. Jadi pikiran Anda itu menguntungkan dialah yang kamu tawarkan, ya kan? Ya mungkin kalau di-compare dengan yang lain sama atau mungkin bahkan orang-orang yang punya orang lain lebih bagus mungkin ya. Tetapi kalaupun Anda memberikan dengan ketulusan, dengan memberikan satu pelayanan yang baik, dengan tenang dan dengan apa ya, dengan senyuman ya. Karena tadi kan sudah berdoa dulu ya, berdoa pada Tuhan, minta tolong Tuhan supaya saya diberikan ketenangan, diberikan hikmat untuk berbicara dengan baik, dan apa yang keluar dari mulutku menjadikan kesenangan bagi klien dan juga suasana di situ, serta pimpin dalam perilaku ya, perilaku. Dan Anda harus girang dalam hatinya. Kenapa harus girang? Itu harus sukacita ya kan. Seperti itu, seperti itu sih ya. Jadi menghilangkan ketakutan ya, dengan begitu. Saya juga pernah ngalami sama hal seperti itu, di mana saya itu menemui satu klien di bank yang menurut saya tuh nggak mungkin dia akan naruh deposito di tempat bank saya. Ini pikiran saya, karena apa? Dia suka minta bunga yang tinggi-tinggi ya. Sedangkan saya waktu itu saya di bank asing, bunganya deposito lebih kecil daripada bank lokal ya. Jaraknya jauh sekali. Dan apa yang saya lakukan, yaitu saya lakukan setiap kali ya, setiap kali saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan ya. Apakah ini mimpi apa enggak, pokoknya saya Tuhan tolong. Jadi waktu saya berangkat dari bank sampai ke tempat orang tadi atau nasabah tadi, saya di jalan berdoa terus, tolong Tuhan berikan saya kedewasaan, berikan ketenangan terus sampai di sana. Sampai di sana dia juga tenang, gak minta bunga tinggi, malah dia bilang, ya ini saya mau taruh waktu itu berapa miliar begitu ya. Terus saya juga makasih ya kok, saya bilang gitu. Ya untuk 1 bulan atau 3 bulan, 1 bulan dulu deh, gak apa-apa yang penting dapatkan ya. Ya seperti itu ya, waktu pulang puji Tuhan, Tuhan luar biasa ya. Karena memang semua itu bisa terjadi karena Tuhan yang telah menggerakkan orang tadi ya. Dan saya juga tahu kenapa yang ditelepon saya ya. Justru dia nelpon saya loh, bukan. Memang saya kan nawar-nawarin, setiap kali nawar-nawarin semua orang. Pokoknya menurut ragil yang punya uang ya, saya tawar-tawarin semuanya. Iya banyak yang menolak, banyak terserah mereka menolak dengan berbagai alasan ya. Tetapi pokoknya saya informasikan saja bahwa saya ada di bank A gitu kan. Dengan menawarkan deposito seperti ini gitu kan. Udah ditolak-tolak. Ini tiba-tiba di saat-saat yang sulit menurut saya loh, belum dapat nasabah ini waktu 1 bulan waktu itu. Ada yang nelpon di hatiku juga gundah bingung gimana nih ya. Ya doa dulu pada Tuhan ya, sampai di tempat akhirnya dapat dan berjalan dengan mulus, puji Tuhan ya. Itu yang menghilangkan rasa takut ya. Kalau kita takut tuh sudah bingung, apalagi kita tuh kesananya naik mobil setir sendiri ya, takutnya pikirannya gak tenang, pikirannya bingung ya, nanti malahan gak bisa jalan dengan baik. Tetapi dengan kita berserah pada Tuhan, berdoa, ya itulah bisa berjalan dengan baik. Ya tadi sampai itu sih untuk menghilangkan ketakutan di dalam satu bisnis, menjalankan satu bisnis, berdoa dulu ya, minta hikmat pada Tuhan. Dan setelah hatinya tenang, pikirannya tenang, baru jalankan apa yang Anda lakukan. Baik sampai itu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir bersama itu, sebuah lagu Happier. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.
3: Cie, lagi happy nih Beb.
4: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
3: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
4: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sebagai itu masih di program Excellent Business pagi hari ini. Ya, ya tadi titelnya adalah menghilangkan ketakutan memulai bisnis. Ya, itu wajar sih. Hal yang baru pasti orang takut dan membayangkan yang serem-serem ya. Tapi setelah dijalani pun ternyata biasa saja ya. Baik, sebaik itu kalau tadi pertama kali supaya lebih tenang di dalam berbisnis agar gak begitu takut sekali, yaitu diawali berdoa pada Tuhan, minta hikmat dia supaya hatinya tenang, supaya pikirannya tenang dan terfokus untuk melakukan bisnis yang punya pengharapan untuk bisa menguntungkan. Dan yang berikutnya di mana kalau kita mau berbisnis ya, ini berlatih ya dan juga melakukan bisnis bisa juga dimulai dengan berbisnis di MLM ya. Kenapa di MLM? Karena di MLM itu ada mentornya ya. Ada mentornya, ada yang ngajarin ya, ada yang dampingin gitu kan. Jadi Anda tidak sendirian ya. Dan biasanya kalau orang yang pertama kali ya berjalan seperti itu, dia juga berpikir begini.

tapi dapat warisan ya. Nah, tadi berbisnis di MLM ya, di mana kalau kita menjalankan tugas ya harus aktif sahabat itu sih ya, harus aktif. Karena itu bisa menilai di apakah diri Anda itu nanti berhasil atau tidak ya. Jadi harus aktif ya. Aktif jalankan. Nanti kalau ada permasalahan berikan pada upline-nya, ceritakan. Si upline-nya yang udah berhasil akan bercerita ya, misalkan waktu Anda itu pertama kali mau memasarkan produk ya di klien Anda, teman Anda tuh atau saudara Anda ya, misalkan begitu. Anda langsung to the point, wah produkku ini begini loh untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa begini-begini lah. Pokoknya bercerita menggebu-gebu ya, tetapi tidak memberikan apa namanya toleran kepada sang calon klien itu untuk berbicara atau berpendapat ya. Ya jadinya ditolak ya kan. Nah setelah itu Anda kan cerita pada upline-nya begini. Nah terus apa yang akan dilakukan, seperti ini. Nah si upline tadi pasti akan memberitahukan ya kan. Jangan langsung to the point ya. Bisa juga to the point kalau memang dia membutuhkan. Tapi kalau baru ketemu berceritalah seperti biasa, seperti teman yang Anda juga mengarahnya ke sana dikit-dikit ya. Nanti kalau sudah mulai ada respon baru masuk yang lebih dalam. Dan kalau gak berhasil lagi Anda juga bisa ceritakan pada upline-nya, ada yang dampingi. Dan enaknya lagi ada yang membesarkan hati Anda ya. Jadi membesarkan, gak apa-apa Anda kan baru ditolak 2 kali. Itu si A itu loh, kalau kamu tahu dia berhasil itu udah ditolak ada kalau 100 kali. Saya baru 2 ya. Dan dia udah 100 ya, makanya dia berhasilnya. Dengan ditolak itu ada pengalaman untuk membaca calon kliennya seperti apa, terus karakternya seperti apa begitu ya. Jadi bisa dilihat di situ. Dan itu berlatih untuk menjadi apa ya, untuk menjadi entrepreneur ya. Berlatih biar nanti nggak canggung ya, nggak canggung untuk berjalan di sana, ya kan? Ada sih waktu itu ya, teman saya juga begitu. Dia waktu kerja di salah satu perusahaan itu dia juga mengatakan mau keluar lah, kayaknya nggak tahan, dia bilang begitu. Terus saya tanya sama dia, terus dia mau bantu ke orang tuanya, pekerjaan di perusahaan orang tuanya. Saya cerita sama dia, ini diskusi saja ya, saya bilang begitu. Kalau kamu belum punya pengalaman yang kuat, apa enggak kasihan perusahaan orang tuamu? Nanti kalau di sana kamu terbentur sedikit, kamu sudah sudah ngelokro dan memberikan contoh kepada semua karyawan, dan akhirnya semua karyawan lokro gimana, malah perusahaannya bangkrut jadinya. Nah terus jalankan dulu 1 tahun apa yang terjadi. Yang penting mentalnya sudah menjadi mental entrepreneur ya. Tapi jalankan dulu, walaupun itu gak enak, walaupun itu enak, jalankan dulu biar tahu persis apa yang terjadi dalam pribadimu ya. Setelah mereka jalankan 1 tahun baru mereka bantu orang tuanya. Itu sudah lumayan karena sudah tahu, oh di lapangan itu seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan jadi pimpinan pun kalau ada keluhan dari bawahan ya, dia sudah tahu seperti apa nih penyelesaiannya dan seperti apa nih apa untuk membantu dia ya. Jadi bukan sewenang-wenang. Kalau zaman dulu sih seperti raja-rajaan ya. Jadi orang kerja itu dianggap seperti apa begitu ya, jadi kayak raja, apa-apa salah, sudah benar salah, ini salah. Nah zaman sekarang gak bisa seperti itu. Kalau apa-apa disalahkan, padahal orang berkualitas dalam satu company itu banyak sekali yang melihat. Jadi melihat itu banyak sekali yang melihat. Jadi waktu Anda orang bagus yang kamu buang, diambil oleh perusahaan lain karena dia tahu itu kualitasnya bagus ya. Jadi sobat itu ya, jangan pernah
ejak ya.

yang benar-benar tidak pas ya. Jadi harus tahu permasalahannya apa, jadi seperti apa. Nah, banyak sih kalau zaman dulu sih begitu ya.

Jadi sahabat itu, mulailah dengan tadi ya, bisa join bersama dengan MLM. Sehingga setelah mental Anda itu kuat, setelah mental Anda itu sudah benar-benar tough seperti orang yang entrepreneur beneran ya, baru Anda terjun membantu orang tua atau mau usaha sendiri. Itu sudah punya apa? Sudah punya basic yang kuat. Dan biasanya sih kalau ikut MLM berhasil ya, jarang dia membuka usaha sendiri karena di situ dapatnya banyak dan tentu saja jaringannya kuat, sehingga biasanya mereka malah gak mau untuk buka perusahaan baru ya, karena apa, resiko ya, nanti kalau terjadi kerugian. Tapi kalau sudah masuk dalam satu program MLM yang bagus dan kualitasnya MLM-nya bagus, malah justru mereka kembangkan. Banyak teman-teman saya yang di satu MLM itu juga begitu ya, dulu dia dokter, tapi gak tahu sekarang dokternya masih praktek apa enggak ya. Tapi yang jelas kalau saya lihat di grup itu, dia banyak sekali bercerita tentang produk-produk di MLM yang mereka geluti. Karena saya lihat dari penghasilannya sih gede banget ya. Dan dia di situ si grup sering cerita buat rumah baru di Jakarta, beli mobil baru, terus dimana ya. Saya lihat oh berarti dia berhasil ya. Pada waktu itu saya ketemu dia sih biasa-biasa saja. Nah itu seperti itu juga bisa seperti itu ya. Jadi berlatihlah di situ ya. Jadi mau dilanjut di MLM boleh, atau mau menjadi pengusaha yang membantu orang tua atau buka sendiri. Oke, seperti itu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu dari Ed Sheeran kembali, sebuah lagu Dive. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: calkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Wis ya. Tadi kita sudah di program Excellent Business pagi hari ini dan tentu saja Rakel senang sekali bisa berbagi apa yang saya tahu dan tentu saya mudah-mudahan bermanfaat buat segenap sahabat itu yang mendengarkan. Oke, saya doakan semuanya sehat walafiat, sukses selalu dan sampai jumpa dari Senin depan. Tuhan Yesus berkati.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jadilah seorang penyemangat. Ketika orang bergumul dan menyerah, seringkali penyebab utamanya bukanlah tekanan yang ada di luar sana, melainkan karena mereka menerima sedikit sekali penguatan dari orang-orang yang ada di dalam. Ayah saya senang mengutip cendekiawan yang tidak dikenal yang berkata, hidup bersama orang-orang kudus di surga mungkin adalah kemuliaan, tetapi hidup bersama orang-orang kudus di bumi ini lain cerita. Ketika orang tersandung, mereka membutuhkan pertolongan, bukan kritik dari segala penjuru. Mungkin Anda pernah mendengar lelucon. Hanya orang Kristen yang menembaki teman mereka yang terluka. Dalam banyak lingkup Kristiani, kita lebih suka setiap orang tetap berpura-pura bahwa mereka baik-baik saja. Bila kita kurang saleh, bila kita jatuh ke dalam godaan, apapun yang Anda lakukan, jangan mengakuinya. Orang berdosa hanya ada di luar sana, bukan di sini, di dalam gereja. Dalam bukunya The Jesus I Never Knew, Yesus yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, Philip Yancey menceritakan tentang seorang pria yang bekerja di tengah kota, berjumpa dengan seorang wanita yang adalah seorang pelacur. Ia menulis, wanita itu dalam kesukaran tidak memiliki rumah, sakit-sakitan, dan tidak dapat membeli makanan untuk anak perempuannya yang berusia 2 tahun. Sang pekerja Kristiani ini bertanya kepadanya, apakah ia pernah berpikir untuk meminta tolong ke gereja? Wanita itu berseru, gereja? Untuk apa saya ke sana? Mereka hanya membuat saya merasa lebih buruk daripada yang saya rasakan sekarang. Apakah wanita ini benar atau ini semata-mata pendapatnya tentang tubuh Kristus? Sayangnya dalam beberapa hal ia memang benar. Sebagian besar kita melupakan instruksi firman Tuhan yang berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Kalimat, marilah kita saling memperhatikan, adalah kalimat yang menarik. Ia berasal dari kata yang diterjemahkan sebagai mempertimbangkan, memikirkan, mengamati, melihat, memperhatikan, dan sadar akan. Ini berarti bahwa seseorang menggunakan kepalanya dan merenungkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, lalu bertindak. Perhatikan bagaimana menstimulasi satu sama lain untuk saling mengasihi dan melakukan perbuatan baik. Begitu kata terjemahan lainnya. Sejenak, renungkanlah kemungkinan-kemungkinan dari hal ini. Apa yang dapat terjadi bila setiap kali Anda berjumpa dengan seseorang, hanya untuk satu hari saja, Anda bertanya pada diri Anda, apa yang saya dapat lakukan untuk menguatkan orang ini? Apa yang saya dapat lakukan untuk menolongnya memahami nilai dirinya di mata Tuhan? Kata-kata penguatan apa yang saya dapat katakan kepada orang yang telah tersandung, yang terluka? Apa yang saya dapat lakukan untuk memberi seberkas cahaya di dalam kegelapan hidup individu ini? Bagaimana Anda ingin menerima penguatan seperti ini? Mungkin Anda berpikir, sesuatu seperti tindakan berbuat baik yang tidak disengaja. Bukan tidak disengaja, melainkan disengaja. Ayat lain yang perlu direnungkan adalah Filipina pasal 2 ayat 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Renungkan apa yang benar-benar dibutuhkan orang di sekeliling Anda saat ini. Anggota keluarga, rekan kerja, teman, mereka yang menjalani hidup bersama Anda setiap hari. Apa yang Anda katakan mungkin merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kekuatan kepada seseorang untuk bangkit kembali setelah ia terjatuh. Untuk mengambil hal-hal yang bisa diambil dan melanjutkan perjalanannya. Untuk berbalik kepada Tuhan, ya, dan bahkan kepada umatnya di dalam gereja untuk pertolongan yang mereka dapat berikan. Apa yang diperlukan oleh seseorang? Paulus menulis kepada orang percaya demikian. kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Bila Anda bersedia, Tuhan akan memberikan kata-kata yang tepat. Dunia ini dipenuhi oleh kritikus, orang-orang yang dengan cepat menunjuk kesalahan Anda. Namun hanya ada sedikit penyemangat yang sejati. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pendengar menulis kepada Guidelines, program Anda seumpama sesendok obat yang baik setiap hari. Nah, Anda dapat menjadi obat bagi jiwa seseorang dengan memberikan penguatan di dalam Tuhan hari ini. Anda tidak akan pernah tahu dampak dari penguatan yang Anda berikan hari ini. Marilah kita saling menasihati bunyi perkataan yang berpengaruh ini dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk

selamat pagi sahabat Iktus. Jumpa kita di acara Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026, dan informasi kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Informasi yang pertama mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah Senin 18 Mei 2026. Awal pekan sebagian berawan, masih ada potensi hujan. Menurut situs BMKG, cuaca di kota Semarang Senin 18 Mei 2026 diperkirakan ada potensi hujan ringan disertai petir meski tidak merata. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut menuju selatan hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Adapun suhu udara di kota Semarang berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 72 hingga 98%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar berawan. Angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan mencapai 5 hingga 10 km per jam dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 67 hingga 94%. Sementara wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Angin bertiup dominan dari utara ke barat laut dengan kecepatan mencapai 0 hingga 5 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 67 hingga 98%. Untuk Pantura, Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca berpotensi sebagian dominan berawan.

Angin berdominan bertiup dari barat laut dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 hingga 98%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian berawan serta masih berpotensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dominan dari barat laut menuju ke barat daya dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 61 hingga 99%.

Informasi mengenai kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 18 Mei 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.655, jual Rp17.675. Dolar Singapura beli Rp13.760 dan jual Rp13.806. Euro Eropa beli Rp20.488 dan jual Rp20.554. Dolar Australia beli Rp12.561 dan jual Rp12.623. Dolar Kanada beli Rp12.822 dan jual Rp12.861. Pound Sterling Inggris beli Rp23.477 dan jual Rp23.548. Dolar Hong Kong beli Rp2.254 dan jual Rp2.258. Yen Jepang beli Rp110.99 dan jual Rp111.32. Won Korea Selatan beli Rp11.43 dan jual Rp12.05.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
3: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
2: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
4: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
2: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
4: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
2: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
4: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
2: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya.
4: Itu sudah tahu.
5: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Dari Semarang kami sampaikan, banjir landa Semarang bagian barat. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Semarang pada Jumat 15 Mei petang memicu banjir dan luapan sungai di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mencatat dampak cuaca ekstrem terjadi di Kecamatan Ngalian Semarang Barat dan Tugu dengan ratusan keluarga terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Endro Pudio Martanto menjelaskan hujan berintensitas tinggi menyebabkan debit sungai meningkat drastis sehingga tidak mampu menampung aliran air. Akhirnya air meluap ke pemukiman warga. Berdasarkan data BPBD, wilayah paling terdampak di Kecamatan Tugu, tepatnya Kelurahan Mangkang Kulon, sebanyak 313 keluarga atau 1.252 jiwa terdampak banjir di Dukuh, Irigasi RW 1, 3, 4, dan 5. Selain itu, seorang warga lanjut usia bernama Maryam dilaporkan hanyut terbawa arus. Lansia perempuan berusia sekitar 70 tahun itu ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal pada Sabtu 16 Mei. Di wilayah Semarang Barat, banjir tercatat melanda Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kembang Arum, dan Krapyak. Di Kelurahan Kembang Arum, sebanyak 43 rumah terdampak dengan total 59 KK atau 191 jiwa. BPBD juga mencatat 25 lansia. Dan 8 balita turut terdampak banjir.

Beralih ke Jakarta, pemerintah resmi tetapkan Idul Adha 27 Mei. Kemenag RI resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada 18 Mei 2026. Dengan demikian 10 Zulhijjah 1447 H atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 17 Mei.

0: Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih dari Suara Merdeka, kami sampaikan pelemahan rupiah akan dirasakan warga desa. Kenaikan harga terasa 2-3 bulan lagi. Pelemahan rupiah dinilai bisa memicu inflasi impor, artinya harga barang-barang impor hingga bahan bakar minyak atau BBM yang masih banyak dipenuhi dari impor akan naik. Hal itu diungkapkan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, CELIOS atau disingkat CELIOS, Nailul Huda. Huda menjelaskan pelemahan rupiah akan memicu inflasi impor yang pada akhirnya turut dirasakan masyarakat desa. Inflasi dari impor akan mulai naik ke depan, terutama akibat biaya distribusi BBM naik, harga barang naik. Ia memperkirakan kenaikan harga mulai terasa dalam 2-3 bulan ke depan. Saat ini saja menurutnya sudah ada plastik yang harganya naik dan terjadi kelangkaan di pasar. Ini tidak lepas dari Indonesia yang masih mengimpor bahan baku plastik berupa nafta. Akibat pelemahan rupiah, biaya distribusi hingga harga barang berbahan plastik pun ikut meningkat. Plastik juga bukan hanya digunakan sebagai kemasan, ia mencontohkan produk elektronik yang juga memiliki berbagai komponen berbahan plastik di dalamnya. Ditambah lagi, sebagian besar komponen lain untuk barang elektronik masih berasal dari impor, sehingga berpotensi membuat harga produk elektronik buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Tidak hanya itu, ia menyebut sektor pertanian juga terdampak karena harga pupuk berpotensi naik. Menurut dia, sebagai bahan baku pupuk masih bergantung pada impor termasuk gas. Ketika pasokan terganggu dan rupiah melemah, maka yang terjadi adalah kenaikan harga pupuk. Pada sisi lain, Huda menilai daya beli masyarakat saat ini juga belum pulih akibat berbagai tekanan ekonomi domestik.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

96.5 FM Iktus sahabat Anda, masih kami temani sahabat Iktus di tengah kesibukan Anda. Kita ketemu di udara di acara Happy Family yang akan berbagi tips seputar keluarga, bagaimana kita bisa mendampingi putra-putri kita. Hingga pukul 11.30 menemani Anda, dan inilah lagu pertama hadir menemani sahabat dan sekaligus membuka perjumpaan kita di Happy Family untuk hari ini. Sebuah lagu dari United, Hosanna, hadir, dan selamat mendengarkan.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
5: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
4: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
5: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
4: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
6: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Hung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Sahabat Iktus, di tengah kesibukan Anda di pagi menjelang siang hari ini, kota Semarang cukup cerah ya hari ini ya. Nah, kali ini saya akan bagikan bagaimana ya cara melatih kemampuan sosial anak dengan sekitarnya. Sahabat Iktus, kemampuan bersosial sangat penting ya. Bersosialisasi itu sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Dengan bersosialisasi, anak itu lebih mudah untuk mengembangkan karakternya. Seperti yang ditinjau oleh Dr. Carla Pramudita Susanto dari hellosia.com, sahabat Iktus, tentunya hal ini perlu kita ketahui. Beberapa anak mungkin punya masalah sulit untuk bersosialisasi ya, entah karena anak itu pendiam, pemalu, mudah marah, atau anak itu punya hobi mengatur teman-temannya yang lain. Lalu bagaimana cara mengajarkan anak bersosialisasi dengan sekitarnya? Kita akan bagikan untuk kita sebagai orang tua. Mengapa sih anak itu perlu bersosialisasi? Ya, bersosialisasi sejak dini itu akan membantu membentuk pribadi kepribadian anak. Hal ini akan berdampak pada kehidupan sosial anak selanjutnya. Anak lahir tanpa mengenal budaya apapun. Orang dewasa di sekitarnya lah yang membantu membentuk kepribadian anak. Proses pengenalan dan pembelajaran budaya ini yang dinamakan sosialisasi. Sosialisasi juga merupakan salah satu tahap perkembangan anak. Dari sosialisasi, anak akan belajar bagaimana menggunakan bahasa yang baik, tingkah laku yang baik, dan berbagai hal lainnya. Belajar sosialisasi sejak dini ini akan membangun keyakinan anak untuk melakukan sesuatu dan bersikap selektif. Saat anak bersosialisasi, ia akan belajar mengenai perbedaan yang ada di sekitarnya. Usia dini adalah masa yang paling penting untuk melakukan sosialisasi. Pada usia ini, anak baru mulai belajar sesuatu dan memiliki keingintahuan yang cukup besar. Sebagai orang tua, membimbing anak untuk bersosialisasi sejak dini sangat penting. Jangan biarkan anak kita menjadi pribadi yang tertutup dan tidak mau bergaul. Sebaliknya, kenalkan anak beragam hal yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, kita segera bagikan, sahabat Iktus, bagaimana mengajarkan anak untuk bersosialisasi. Sama seperti kita orang dewasa, tidak semua anak itu bisa mulai bersosialisasi dengan mudah. Terkadang bersosialisasi bisa menjadi hal yang sangat sulit dilakukan bagi seorang anak. Jika anak kita memiliki kendala dalam bersosialisasi, kita bisa mencoba beberapa cara mengatasi anak yang tidak bisa bersosialisasi. Nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama, kita ajak anak untuk membantu di rumah misalnya. Nah, biarkan anak membantu kita misalnya dalam membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ajak anak untuk membantu membersihkan kamarnya sendiri dulu atau sekedar mengelap meja setelah makan. Nah, anak-anak yang diajarkan kepedulian dan rasa tanggung jawab sejak dini cenderung memiliki keterampilan sosial yang baik. Yang kedua, kita jadi contoh yang baik untuk anak. Anak akan selalu mencontoh perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, setiap orang tua harus bersikap sopan, hormat, dan peduli antara satu sama lain jika ingin anak-anak kita bersikap demikian. Dengan melihat bagaimana sikap dan perilaku orang tuanya kepada orang lain, ini akan membuat anak lebih mudah untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Nanti kita akan bagikan lagi tips berikutnya, tapi kita akan sejenak menyimak lagu. Hari-hari hidup bersama Ellen Jingga Priscilla.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyat banget.

Masih di Happy Family bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bagaimana cara mengajarkan anak bersosialisasi? Yang pertama, kita ajak anak untuk membantu pekerjaan di rumah, hal-hal sederhana yang bisa dia kerjakan. Jadikan contoh yang baik untuk anak kita. Lalu yang berikutnya, tunjukkan kasih sayang pada anak. Buatlah suasana atau hubungan yang terbuka antara orang tua dan anak. Ajaklah anak kita berkomunikasi tentang berbagai aktivitasnya sehari-hari. Kita harus meluangkan waktu sejenak, ya, waktu kita untuk menjalin komunikasi dengan anak. Biarkan anak kita mengeluarkan keluh kesahnya, ceritanya, dan lain sebagainya. Hal seperti ini akan membuat anak kita berani untuk bertanya ataupun minta pendapat. Nah, ini akan melatih anak kita untuk berani berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya, doronglah anak untuk beraktivitas dalam kelompok. Berikanlah anak kita kesempatan untuk bergabung dalam salah satu tim olahraga misalnya, atau kegiatan pramuka, atau ekstrakurikuler menari, atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendorong bakat dan komunitas anak. Anak-anak umumnya akan sangat senang apabila mereka dapat menunjukkan bakat serta minatnya. Salah satu penyebabnya kurang percaya diri seorang anak adalah karena anak tidak memiliki ruang untuk berekspresi. Hal ini juga tidak hanya akan membantu anak untuk mengasah bakatnya, tetapi juga dapat memberikan kesempatan pada anak untuk bergaul dengan teman-temannya serta orang di sekitarnya. Berikutnya, latih anak melakukan kontak mata. Kontak mata mungkin terlihat sebagai suatu hal yang sangat mudah dilakukan, namun untuk sebagian orang hal ini bisa sangat sulit. Padahal kontak mata itu sangat penting saat berbicara dengan orang lain karena bisa menandakan bahwa anak mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Oleh karena itu, saat sedang berbicara dengan anak, kita bisa melatih kemampuan anak dengan memintanya untuk melakukan kontak mata dengan kita. Nah, dengan begitu, anak akan lebih terbiasa dan percaya diri untuk melakukan kontak mata ketika sedang bersosialisasi atau berbicara dengan orang lain. Cara ini juga bisa membantu meningkatkan kemampuan anak dalam mendengar. Nah sahabat, langkah selanjutnya kita ajarkan anak untuk bertanya. Melansir dari Learning Link, berani bertanya kepada orang lain itu bisa membantu anak belajar banyak hal, termasuk kemampuan bersosialisasi. Kita bisa melatih anak bertanya dengan menanyakan kabar atau pertanyaan lainnya tentang masing-masing. Tanyakan pada anak pertanyaan yang perlu jawaban yang cukup panjang, bukan hanya sekedar jawab iya atau tidak. Kita juga bisa meminta anak berbicara dengan anggota keluarga dan saudara lainnya melalui telepon misalnya. Dengan bertanya, anak bisa mendapat pengalaman baru dan merasa terhubung dengan orang lain.

7, ajarkan jenis-jenis emosi juga kepada anak kita. Nah, sahabat, mengetahui jenis emosi dan kesehatan emosional itu bisa membantu anak memiliki kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Kita bisa mengajarkan anak perbedaan antara emosi positif dan juga emosi negatif. Usahakan untuk menjaga emosi dan tetap tenang saat anak melakukan kesalahan. Cukup gunakan kata-kata untuk menjelaskan perasaan yang Anda rasakan. Nah, sahabat juga bisa melakukan hal yang sama saat sedang merasakan emosi yang berbeda, misalnya menangis. Nah, kita bisa coba nih jelaskan kenapa kita bisa menangis, begitu ya. Lalu yang berikutnya, pastikan asupan nutrisinya terpenuhi. Memenuhi nutrisi anak merupakan pondasi dasar untuk mendukung proses tumbuh kembang yang maksimal, termasuk skill dalam bersosialisasi. Salah satu nutrisi yang berperan penting untuk si kecil adalah zat besi. Mikronutrien penting dalam mendukung kecerdasan. Pasalnya, mengutip Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak dengan asupan zat besi harian optimal terbukti ototnya itu lebih kuat ketahanan fisik dibandingkan yang asupan zat besinya kurang. Jika perkembangan daya pikirnya optimal, si kecil juga diharapkan akan lebih mudah bersosialisasi dan tetap aktif. Meski dampaknya sangat besar untuk tumbuh kembang anak, gejala kekurangan zat besi seringkali tidak disadari. Nah, gejala kekurangan zat besi itu bisa dikenali dari kondisi anak yang mungkin sering terlihat lemas gitu ya, dan tidak bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Namun pemeriksaan lanjutan dengan ahli tetap diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatan si kecil. Fakta membuktikan 1 dari 3 anak di Indonesia berisiko mengalami anemia defisiensi zat besi yang jika dibiarkan dapat mengganggu perkembangan otak. Perkembangan masalah kognitif tersebut dapat berupa penurunan daya konsentrasinya dan memori yang mempengaruhi kemampuan belajar anak. Karenanya kita orang tua ini perlu membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian si kecil dengan memberikan asupan gizi seimbang, terutama dari sumber protein hewani yang kaya zat besi. Salah satunya adalah susu yang terfortifikasi zat besi, itu juga bisa menjadi nutrisi tambahan pilihan untuk kebutuhan zat besi harian si kecil. Nah, sahabat, jika kebutuhan zat besi harian si kecil terpenuhi, kita juga secara tidak langsung sudah mengurangi resiko anemia defisiensi zat besi si kecil sekaligus mendukung perkembangan otaknya. Semoga tips-tips yang kami bagikan berhubungan bagaimana kita juga mengajarkan sosialisasi kepada anak-anak sejak dini. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kita sebagai orang tua. Kita akan kembali simak beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family, gak pukul 11.30 menit.

0: memberikan yang terbaik untuk anak adalah ibu memberikan air susu ibu sejak bayi baru lahir sampai 6 bulan atau memberikan ASI secara eksklusif. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

Sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk kesempatan hari ini. Kita segera jelang acara berikutnya, inilah firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Supatmo dari GKI Gondomono, Semarang.

Shalom, sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, sahabat Iktus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita siang hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam FUA, firman untuk Anda. Dan siang hari ini, sahabat Iktus, kita akan merenungkan sebuah tema pelangi sehabis hujan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sahabat Iktus, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami rasakan dalam kehidupan kami, untuk setiap sukacita yang kami rasakan di dalam hidup kami, untuk setiap cinta kasih, setiap pertolongan yang kami dapatkan, baik dari orang-orang sekitar kami maupun dari Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan. Siang hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan FUA, firman untuk Anda siang hari ini. Persiapkan hati kami ya Tuhan, agar kami mampu membaca, mampu merenungkan, dan mampu melakukan FUA, firman untuk Anda siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Saya itu yang dikasih Tuhan. Siang hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan kepada kita demikian sampai itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan sampai itu, kehidupan kita akan kuat, kita akan mampu melewati derita dan suka kehidupan kita, dan kita pun akan merasakan berkat-berkat dari Tuhan ketika firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sampai itu yang dikasih Tuhan, saat hujan turun dengan lebatnya, nampak dua anak terlihat murung di rumahnya masing-masing. Mengapa saat itu? Karena mereka kecewa. Mereka sudah janjian bermain bola, tapi tiba-tiba sore itu hujan turun dengan lebatnya. Dan mereka gagal bersuka cita, bermain bersama, main sepak bola. Sekitar 1,5 jam sampai itu, hujan itu mulai reda. Dan kedua anak itu keluar rumah dan saling mengungkapkan rasa kecewanya, saling mengungkapkan rasa jengkelnya. Seorang

bukankah penderitaan, permasalahan, rasa jengkel dan kecewa, dan duka cita seringkali juga kita alami dalam kehidupan kita. Tidak jarang pula, seperti kedua anak tadi, kita kecewa, kita jengkel, bahkan marah dan menyalahkan keadaan atau peristiwa yang terjadi. Kita begitu terbelenggu oleh kejengkelan, kekecewaan, dan kemarahan itu, sehingga kita tidak menemukan atau tidak melihat pelangi kasih Tuhan di balik peristiwa yang kita alami di sepanjang kehidupan kita. Selain itu, yang dikasih Tuhan, Paulus pun dalam perjalanan kehidupan dan pelayanannya juga tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan penderitaan, kesulitan, dan sakit penyakit. Ia pernah difitnah dan akhirnya mengalami penderitaan di dalam penjara. Ia pun juga pernah ditolak oleh orang-orang sekitarnya karena ia memberitakan Injil Kristus. Dan ia pun, saudaraku, salah itu yang dikasih Tuhan, mengalami sakit penyakit yang luar biasa di kepalanya. Bahkan ia merasa bahwa kepalanya tertusuk oleh benda yang sangat tajam ketika merasakan sakit di kepalanya itu. Selain itu, yang dikasih Tuhan, semua peristiwa yang Paulus alami tidak membuat Paulus kehilangan kesempatan melihat dan menemukan pelangi kasih Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupannya itu. Mengapa Sertus? Karena Paulus selalu kuat, ia setia, dan terus melangkah, melakukan tugas kerasulannya, memberitakan Kristus kepada banyak orang. Sertus yang dikasih Tuhan, lalu apa yang membuat Rasul Paulus tetap kuat dan setia di dalam menjalani suka-duka hidupnya, di dalam melayani Tuhan, dan memberitakan Kristus kepada orang-orang sekitarnya? Ayat yang kita baca tadi, Sertus, merupakan alasan Paulus mengapa dia tetap setia dan kuat di dalam kehidupannya. Yang pertama, Sertus, Paulus mengakui, aku tahu sekarang. Karena Paulus yakin dan mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sertus, Paulus yakin ia tidak sendirian di dalam menjalani suka duka hidupnya. Ada Allah yang luar biasa, ada Allah yang maha kuasa, yang turut bekerja, bersama-sama bekerja, bersama-sama berkarya, bersama-sama menanggung beban kehidupan Paulus. Sehingga ia bersama dengan Allah itu mampu menjalani suka duka, terutama penderitaan hidupnya dengan baik. Yang kedua, sebegitu, Paulus tahu bahwa Allah campur tangan dan turut bekerja itu semata-mata untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Paulus. Jadi, walaupun Paulus saat ini atau saat itu mengalami kehidupan yang berat, mengalami banyak penderitaan, menderita sakit penyakit, bahkan kadangkala mengalami suatu peristiwa yang tidak dapat Paulus mengerti, tetapi akhirnya akan menuju kepada kebaikan. Sehingga Paulus tetap mempunyai semangat di dalam menjalani hidup, tetap semangat di dalam berkarya, tetap semangat di dalam menyatakan kebenaran, memberitakan cinta kasih Kristus kepada orang-orang sekitarnya. Paulus yakin akan ada pelangi sehabis hujan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, seperti itu, Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu akan dialami, akan dirasakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga Paulus berjuang untuk senantiasa mengasihi Tuhan di sepanjang hidupnya. Apapun yang ia alami, apapun yang ia rasakan dalam kehidupannya, ia tetap mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga sebegitu, ketika Paulus mengasihi Tuhan, maka ia benar-benar dekat dengan Tuhan. Dan di saat ia dekat dengan Tuhan, sebegitu, Paulus pun sungguh-sungguh merasakan pendampingan, merasakan cinta kasih, merasakan kekuatan, dan dimampukan Tuhan untuk menjalani segala sesuatu dengan baik. Kemudian yang keempat,

0: Paulus merasa terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus mengerti bahwa yang dinamakan kebaikan itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan rencana Allah, bukan yang sesuai dengan keinginan atau rencananya. Sehingga Paulus selalu menjalani berat ringan perjalanan hidupnya itu dengan sukacita dan pasrah, dan ia senantiasa melakukan segala sesuatu seperti rencana dan kehendak Tuhan. Sebaiknya yang dikasih Tuhan, ketika Paulus tetap setia dalam kehidupannya, ia juga setia melayani dan memberitakan Injil kepada orang-orang sekitarnya. Ia tidak pernah mengeluh, ia terus pasrah dan berserah kepada Tuhan Yesus. Maka Paulus pun juga mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam hidupnya. Melalui kehidupannya, melalui pemberitaannya, melalui cinta kasihnya, semakin banyak orang yang merasakan, mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Merasakan, mengalami diampuni Tuhan Yesus. Merasakan dan mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus sungguh-sungguh menjalani tugasnya dengan baik, walaupun mengalami banyak derita, karena ia yakin bahwa Allah senantiasa turut bekerja di dalam kehidupannya untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kebaikan-kebaikan itu membuat ia mengalami cinta kasih Tuhan dan berbagi cinta kasih kepada orang-orang sekitarnya. Soal itu yang dikasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita pun juga seringkali mengalami apa yang juga dialami Paulus. Penderitaan, pergumulan, kesulitan, bahkan sakit penyakit. Sebagai itu, di tengah-tengah segala peristiwa yang kita alami itu, yang pertama, janganlah kita cepat-cepat mengeluh. Karena ketika kita mengeluh, membuat apa yang kita rasakan semakin berat. Membuat kesulitan yang kita alami semakin sulit. Membuat sakit penyakit yang kita rasakan semakin sakit untuk kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita mencoba untuk menerima setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan. Dan mari saudaraku, sekaligus yang dikasih Tuhan, menjalani kehidupan kita penuh dengan syukur. Di saat kita menerima kenyataan dan menjalani penuh dengan syukur, membuat kita mempunyai semangat dalam menyelesaikan, dalam menjalani, dalam menghadapi segala peristiwa dalam kehidupan kita, khususnya peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, sahabat itu, mari kita meyakini bahwa kita tidak sendirian di dalam menjalani suka duka kehidupan kita. Ada Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga sebagai terus, mari kita meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang membuat kita berbeban berat, peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita, yakinlah bahwa pasti ada pelangi di balik hujan. Ada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu, di saat kita sakit, mari kita meyakini bahwa Tuhan mampu menemukan kita dengan obat yang tepat. Kuasa Tuhan mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita tidak akan selamanya sakit. Atau ketika kita mengalami penderitaan, mari kita meyakini bahwa setiap penderitaan pasti ada akhirnya. Dan kalau kita mengalami sebuah kesulitan dalam kehidupan kita, mari kita meyakini bahwa setiap kesulitan pasti ada kuncinya untuk menyelesaikannya. Sehingga saat itu, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kalau kita yakin ada pelangi di balik hujan, kalau kita yakin kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa yang luar biasa, kalau kita yakin ada jalan keluar, ada segala pergumulan yang kita rasakan, maka kita akan dimampukan Tuhan menjalani menyelesaikan, menghadapi segala sesuatu dengan baik. Yang ketiga, jawab itu yang dikasih Tuhan. Mari kita semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita menjadi orang-orang yang rela berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sebab itu, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita pun akan sungguh-sungguh merasakan, sungguh-sungguh mengalami, sungguh-sungguh mendapatkan berkat-berkat-Nya. Mendapatkan pertolongan-Nya. Mendapatkan kuasa-Nya. Mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Sebab itu yang dikasih Tuhan, dan ketika kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, maka rencana dan kehendak Tuhan itu akan membawa kita kepada keberhasilan demi keberhasilan, membawa kita kepada kebahagiaan demi kebahagiaan di sepanjang kehidupan kita. Karena sebab itu, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan benar, segala sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan akan mendatangkan rezeki yang membahagiakan kita sekeluarga dan akan mendatangkan kerukunan dengan orang-orang sekitar kita. Sebab itu yang dikasih Tuhan, untuk itu agar kita sungguh-sungguh mendapatkan, mengalami pelangi-pelangi diberi hujan dalam kehidupan kita, mengalami pertolongan, mengalami cinta kasih, mengalami berkat, mengalami pendampingan, dan mengalami keberhasilan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Mari sahabat itu, kita untuk senantiasa tidak mudah mengeluh. Belajar menerima segala peristiwa dalam kehidupan kita. Belajar mengucap syukur dan menjalani segala sesuatu dengan tabah dan setia. Serta mengandalkan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Agar keberhasilan, agar kerukunan dan kebahagiaan itu sungguh-sungguh terjadi, kita rasakan, kita alami di sepanjang kehidupan kita. Amin.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Habaitus, mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa mengucap syukur atas segala peristiwa yang kami alami dalam kehidupan kami. Karena kami yakin kuasamu yang luar biasa itu akan buat kami mampu menjalani, menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan merukunkan kami sekeluarga, mencukupkan kehidupan kami sekeluarga, dan hadir di tengah-tengah suka duka keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah pekerjaan kami boleh mendatangkan rezeki yang cukup bagi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Kota Semarang, berkatilah Ibu Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, para pejabat, agar mereka diberi hikmat Tuhan untuk memimpin Kota Semarang ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar siaran radio itu sini sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap pendengar yang senantiasa dengan setia mendengarkan siaran radio itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang Sobat Iktus. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Menemani sahabat di suasana siang hari ini, kami sudah siapkan beberapa lagu indah dan juga info di info etalase hingga pukul 13 nanti. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Para sahabat Ictus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Ictus Sahabat

Sahabat Iktus menemani istirahat siang yang cukup panas hari ini. Semoga Anda bisa menyimak lagu-lagu tadi dengan nyaman dan bisa sedikit membantu mengurangi rasa penatnya setelah dari pagi beraktivitas ya. Baik yang ada di rumah, yang ada di perjalanan maupun di tempat tugas masing-masing yang siang hari ini sudah beristirahat siang untuk menikmati santap siang. Kami juga sampaikan untuk sahabat-sahabat Iktus bahwa obat gosok Wong Feng Hung sudah tersedia di Radio Iktus ya, dalam kemasan besar, tanggung dan kecil. Untuk dewasa dan untuk anak-anak juga tersedia, silakan Anda bisa memesan melalui Radio Iktus. Kemudian untuk minyak mor juga tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Yang sudah berlangganan mungkin dicek sudah habis belum untuk minyak mornya, bisa memesan kembali ke Radio Iktus. Kami juga bisa kirim ke luar kota apabila sahabat membutuhkannya. Baik sahabat Iktus, selain obat gosok Wong Feng Hung, kemudian minyak mor, ada juga BioL penguras WC tanpa sedot organik, cukup dimasukkan di kloset Anda sehingga tidak perlu ada pengurasan kloset Anda setiap saat ya. Dan maintenance cukup 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kemudian juga tersedia Alkitab, baik itu Alkitab yang versi orang lansia. Lansia ya, itu berarti tulisannya gede-gede, dan juga ada untuk wedding maupun Alkitab yang versi terjemahan baru. Silakan Anda bisa memesan atau datang langsung pada jam kerja di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. Kemudian juga ada air minum Moses, tersedia di Radio Iktus juga. Bagi sahabat Iktus yang juga membutuhkan publikasi, jangan lupa Anda bisa menggunakan Radio Siaran Iktus untuk mempublikasikan acara-acara Anda, baik itu acara gereja, acara seminar, info pendidikan maupun juga info lowongan pekerjaan, atau juga mungkin produk-produk Anda yang baru, atau Anda membutuhkan talk show berkenaan program Anda. Silakan sahabat bisa menghubungi Radio Iktus, kita bisa bantu di 0248 412508 atau WhatsApp kami di 0817450596.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Sahabat, masih kami temani Anda di suasana istirahat siang. Kembali kami sampaikan untuk Anda, bagi sahabat alumni SMA Saide Semarang, mengundang sahabat untuk hadir di 75 tahun perjalanan SMA Saide setelah menciptakan ribuan cerita. Ikutilah acara Reuni Akbar tahun 2026 SMA Saide Semarang hari Sabtu 6 Juni pada pukul 16 hingga pukul 21 bertempat di Aula SMA Saide Semarang, dimeriahkan dengan fun game, snack, dinner, dan celebration. Mari bernostalgia, berbagi tawa, dan merayakan kebersamaan dalam Reuni Akbar. Untuk info dan pendaftaran hubungi Adi 081-5661-8838 atau Lingga 081-1277-7806. Ikuti Reuni Akbar SMA Saides tahun 2026, Sabtu 6 Juni pukul 16 hingga pukul 21 bertempat di Aula SMA Saides Semarang, dimeriahkan dengan fun game, snack, dinner, dan celebration. Untuk info dan pendaftaran hubungi Adi 081-5661-8838, 081-5661-8838, atau dengan Lingga 081-1277-7806, 081-1277-7806.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: KBR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Pemkot Semarang terus memperketat pengawasan di koridor Jalan Prof. Hamka sebagai langkah serius memutus rantai kecelakaan di kawasan rawan tanjakan Senleyor. Jawa Tengah muncul sebagai salah satu kekuatan baru investasi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik dunia.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 18 Mei 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Pemkot Semarang terus memperketat pengawasan di koridor Jalan Prof. Hamka sebagai langkah serius memutus rantai kecelakaan di kawasan rawan Tanjakan Silayor. Melalui pemasangan portal pembatas ketinggian 3,4 meter dan penjagaan intensif di Gedung Pane serta Simpang Jerakah, sedikitnya 50 kendaraan berat setiap hari dicegah melintas demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Kebijakan pembatasan kendaraan bertonase di atas 8 ton itu diberlakukan pada pukul 5 hingga 23. Selama jam tersebut, kendaraan berat diarahkan memutar balik atau menunggu hingga jam operasional berakhir. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dodi Febrianto, mengatakan pengawasan dilakukan setiap hari sebagai tindak lanjut evaluasi atas sejumlah insiden yang terjadi di kawasan Silayor. Menurut Dodi, sebagian besar sopir mengaku belum mengetahui adanya pembatasan operasional maupun pemasangan portal di jalur tersebut. Karena itu, selain penindakan di lapangan, Dishub juga terus memperkuat sosialisasi agar pengemudi angkutan logistik memahami aturan sebelum memasuki wilayah kota Semarang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Jawa Tengah muncul sebagai salah satu kekuatan baru investasi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik dunia. Pemerintah pusat menilai provinsi ini memiliki potensi besar menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia karena mampu menarik investasi dalam jumlah besar sekaligus membuka lapangan kerja. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Todo II Pasaribu menyebut, Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam mendukung target investasi nasional yang ambisius hingga 2029. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Central Java Investment Business Forum atau CJIBF 2026 di Semarang. Kegiatan rutin ini diinisiasi Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah bersinergi dengan Pemprov Jateng dan Kabupaten Kota. Menurut Todo Tua, di tengah perlambatan ekonomi dunia dan konflik geopolitik yang masih memicu ketidakpastian global, Indonesia justru tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara stabil. Dalam kondisi tersebut, daerah-daerah dengan daya tarik investasi tinggi seperti Jawa Tengah menjadi sangat penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong para pelaku ekonomi kreatif terus melahirkan inovasi dan terobosan baru agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri peluncuran program Gecrafts Peduli yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gecrafts Jawa Tengah di Semarang. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar karena dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dan memberikan dampak luas baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang kini menjadi salah satu tujuan investasi nasional perlu diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif yang inovatif dan adaptif. Di tengah situasi geopolitik global yang turut memengaruhi kondisi ekonomi, sektor perbankan dan dunia usaha, para pelaku ekonomi kreatif dituntut mampu mencari peluang baru agar tetap bertahan dan berkembang. Dalam kesempatan itu, Lutfi juga mengapresiasi inisiatif Gecrafts Jawa Tengah melalui program Gecrafts Peduli. Ia menilai semangat kewirausahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah.

Ngawi, Kabupaten Tegal. Kehadiran kantor imigrasi merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, seperti urusan penerbitan paspor dan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Tengah, diwakili Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Arif Yudhistira menyampaikan, berdirinya kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal merupakan bentuk sinergi kuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Pemkab Tegal dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal Purbo Satrio menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas. Tim Liputan.

Sekolah semestinya menjadi tempat tumbuh kembang anak yang penuh rasa aman, bukan ruang yang menghadirkan tekanan maupun ketakutan. Menurutnya, upaya mencegah perundungan tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Dibutuhkan keterlibatan keluarga, lingkungan, dan masyarakat agar anak-anak mendapat ruang tumbuh yang sehat secara emosional maupun sosial. Tim

0: Efficient and Overloading atau ODOL yang ditargetkan berlaku pada 2027. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, praktik kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih selama ini menjadi persoalan serius yang berdampak luas. Meski demikian, menurut Gubernur, harus diawali dengan sosialisasi yang kuat, kemudian penegakan hukum. Itu dikatakan Gubernur saat menerima audiensi Deputi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ODO RM Manukutu di Semarang Rabu lalu. Menurut Lutfi, kendaraan overdimension and overloading tidak hanya meningkatkan resiko kecelakaan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan. Bahkan di wilayah pesisir, beban berlebih turut memperparah penurunan muka tanah. Implementasi kebijakan ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari asosiasi sopir truk, pelaku usaha angkutan barang, hingga perusahaan logistik. Pada hari yang sama digelar pula kegiatan sosialisasi dan public hearing bertajuk menuju implementasi Indonesia Zero ODOL tahun 2027 di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan termasuk perwakilan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, BUMN, Jalan Tol, serta Asosiasi Pengemudi. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng sebanyak 154 atlet dari berbagai cabang olahraga di Sukoharjo mengikuti tes kebugaran dan kondisi fisik di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Para atlet merupakan peserta yang telah lolos babak kualifikasi Porprov 2026. Kegiatan ini menjadi langkah baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam pembinaan atlet daerah di Sukoharjo. Pengurus KONI Sukoharjo Agus Margono menyebut program tes fisik ini baru diterapkan pada kepengurusan saat ini. Menurutnya pengukuran kondisi tubuh atlet penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan fisik secara umum sebelum menghadapi pertandingan tingkat provinsi. Setiap atlet dinilai perlu memiliki daya tahan dan kondisi tubuh yang optimal agar mampu bersaing di tiap-tiap cabang olahraga. Dengan fisik yang prima, peluang meraih prestasi akan semakin terbuka. Tes kebugaran rencananya tidak hanya dilakukan sekali. KONI Sukoharjo telah menyiapkan agenda tes lanjutan mendekati pelaksanaan Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau ngaturakan sugeng siang dumateng poro kadang kinasih minggaipun poro kadang sutresno sugeng pembangkian malih lumantar pasugatan laras waronyes wonten ing wekdal siang menika. Pembangkian kita ing dinten menika poro kadang inggih kalares dinten Senin, dinten awal pekan sore yang kangga ping 18 wulan Mei warsa kalih puna menika. Poro kadang kinasih sumangga ing wekdal siang menika enggal-enggal kita badhe ngrantu langsitan ing ati joro menika ngantos mangke paripurna tapo tiga sonten. Ih tentu kemawon lumantar sekateng sekaring kang sampun sumadhi. Ih poro kadang kinasih enggal-enggal badhe kita wiwiti pepanggen kita ing wekdal siang menika kanti sekarang kang badhe dipun lantunaken dening Boben Pigunawan larisana larisini kalajengaken katresnan. Poro kadang saking studio kalau Wiwi Trisnawati ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Weruh kateng sutresno inggih mekaten pepanggihan kita ing wekdal samriko sampun kawiwitan kanthi kali sekar kala wau inggih mriko lari sana lari sini kalajengaken katresna inggih dumateng para kateng kinasih sinten kemawon ingkang siam nika nembe nyawiji wonten ing pasugatan laras foronyes kalau ngatur akan juga yang siang mungkin lu mantar pepanggian kita yang waktu siang menikah perongkatan ini saming rosakan suasana yang kang remenakan dan cuma tentang perongkatan yang kang kepingin padi sesambetan wonten ing pepanggian kita yang waktu siang menikah kalau cuma enggak kan monggo perongkatan yang kang kepingin padi pinara kering ana enggal-enggal langsung kemawon kering wonten ing 83 13 11 kita mateng para kateng kang badhe sesambetan mantar nomor WhatsApp saged kalau lados yuki wonten ing 08 7 9 0 9 ingki para kadang kinase is to you mriko awit saking sedaya kamiraning penggari panjenengan samyo sampun samekta nyawiji ing ati jorong laras forum mriko estu kawula mboten kuwat kang nandingi kamiraning penggari ingkang semanten agungipun awit saking mriko ugi mboten kendhat angin kawula tansah ndedonga mugi Gusti ingkang murping aku inggih badhe paring piwales ingkang murwat salaras satraju kalian kamiraning penggali panjenengan sedaya monggo para kadang inggih suasana siang ingkang karosaken sumalen para kadang ugi saged sekejang inipun ingkang ngrasaken suasana sumene sepatu sakit ngrasaken suasana ingkang nyis monggo para kata iki Bu Felicia menika sampun sumadyo anggenipun kepengin badhe sesampetan monggo-monggo para kata siang menika sampun kalau pikalen telepon 83 13 11 sehingga badai pinara langkung nomor WhatsApp monggo sakit kalau lato syuki wonten ing 08 7 9 0 9 0 6 yang menikuki sampun wonten ingkang nyawiji wonten pasuka tanglara sonyes atur akan menika lumantar WA saking Bapak Daniel Hong pun ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras foronyes tahanan kata saya sinju wiju campuranipun tetap sama tetap sami semangat 45 protokol kesehatan kalau badai nyumun segar saking Mas Harda Bapak dan sekarang menikah kagum setuju perupa midangat wantering putih kemawon sugeng midangat agen Gusti tansah berkahi saking kulo Mas Daniel Hong pun shalom iki matur nuwun kagem Bapak Daniel Hong pun dipun atau sautawis sekaripun ingkang dipun kersakaken siang menika inggih menika Bapak monggo ingkang badhe sesambetan siang menika binara kering on air kalau tampi shalom sugeng siang arah soronyes
1: shalom
0: monggo Bapak kahar inggih nyesa estu menika Bapak inggih sugeng siang monggo Bapak kahar Puji Gusti, saya sami pinaringan sehat menika Bapa.
1: Amin.
0: Inggih, semanten ugi Bapa kahar ugi tansah pinaringan sehat. Monggo kagem sinten monggo inggih.
1: Kagem jenengan. Mbak Wiwi, sugeng langsung
0: sugeng. Matur nuwun nggih.
1: Iki paling kula mangke. Mugi paringi sehat.
0: Amin.
1: Iki
0: matur nuwun Bapak. Iki Bapak matur nuwun iki. Kalaturaken mangke
1: nggih.
0: Amin. Inggih matur nuwun sanget Bapak pangestu panjenengan.
1: Selaku niki Mbak Wiwi.
0: Monggo ngersakaken sekar menapa monggo Bapak.
1: Nyawiji.
0: Nyawiji inggih kagem sinten menika
1: Bapak. Kagem Samsi. Suratmi. Rini.
0: Inggih mekaten.
1: Budi Tete. Sumarta. Bulani. Bukina. Ibu Aris. Ibu Sherly.
0: Mekaten Bapak.
1: Ibu Makatin. Ibu Widayanti. Bapak Daniel Rombun.
0: Inggi.
1: Ibu Siani. Ibu Eri Giswanti. Ibu Suprianto. Mbak Tri yang ingin dengar.
0: Inggi Mekaten Bapak.
1: Bapak Markus. Bapak Andoko, Bapak Wardoyo, Bapak Silas,
0: Ahli Kita Bapak
1: Bapak
0: Iki tumatan pedot matur nuwun kagem Bapak Karestoyo para katang ingkang siyam menika sampunipun single alias poncawil iki mugi-mugi sami nembe mirengaken nglaras royis lan monggo ingkang badhe iya tur wangsulan kagem Bapak kahar kala wau monggo para katang enggal-enggal saged pinaral langkung kring on air 8313611 inggih kagem Bapak kahar matur nuwun sanget peparingipun sesambetaning wekdal siang menika kalau wau tumataan pedhot wonten menapa menika Bapak iki mugi-mugi usahanipun boten nembe habis iki nanging pepokan mau pilih wonten ing sajroning kamar menika nggih dados sinyalipun lemah matur nuwun kagem Bapak kahar Gusti tansah berkahi Bapak sakeluarga ngantos sinten menika isih ngrasakaken suasana ingkang gremenaken. Inggih kalau tampi sinten

0: Yang buatan bapak, mbak.
1: Menopo, pripun.
0: Pripun, ye, kalau ingin nyun pripun, ye.
1: Mekaten, yang ini,
0: buatan langkung, kulo ngaturakan sugeng siang dati Pak Wiwi.
1: Matur nuwun, ya.
0: Mbak-mbak setuju, ingkang tugas wonten ikhtus menikah.
1: Ingkih, matur nuwun sangat.
0: Ngasto, ingkang nembi ngasto, Mbak Wiwi.
1: Matur nuwun, yang ini. Inggih.
0: Menika kula ngrumiyini dateng Mas sinten? Mas Agus.
1: Inggih.
0: Lajeng Mas Yohanes Subianto kalian Pak Safari, Mbak.
1: Inggih.
0: Pak Rin adik Deburalin.
1: Mekaten.
0: Lajeng Kak Mbak Pi Sak Pedirik setuyo ing mriki siang
1: iki makaten yang ning matur nuwun
0: kawula matur nuwun saderengipun ugi nyuwun pangapunten kalian bapak-bapak ingkang mesti njawili kula la kula
1: iki nuwun menika
0: isi njawil dhisik
1: inggih yang ning.
0: Matur nuwun Mbak Wiwi, matur nuwun.
1: Inggih.
0: Atosi Mbak Wiwi.
1: Matur nuwun sanget yang ning. Inggih Gusti berkahi yang ugi. Monggo Gusti berkahi. Matur nuwun sanget. Iki kepareng matur kalian yang ning. Kang siang mriku sampun ugi nderek miwiti. Ainipun ngaturaken sesambetanipun. Iki saking masarda menika badhe kabiyarsa pripun kalajengaken bapak mekaten nggih kalau dereken sugeng siang sugeng mitangetaken sumangga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
3: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
2: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
3: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
2: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
4: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: porokatang kinasi, mga hipon porokatang sutresno. Iki is seringan yang wici mali kalian pas segatang laras forumnya is tentu porokatang sakit hingga rauh sakit sosono siang meniko ganti rauh seremen lan iki kali seringan ampun kapiar sekolah tentu nipon istri-istri sakit atau sakit suasana siang menikah karo sakitnya semangatan berkata sinoso yang jawi penteri pun luar biasa anangnya yang istri menikah berkah kemirahan yang Gusti ingkang sampun tipun paling akan rumatan kita istri siang menikah wonten pepundutan saking sinten menika ngelaras foronyis sugeng siang Mbak Wiwi badunya sekar menapa menika kang irah-irahane iso ora iso kudu iso sami pun kagem konco-konco setuyo kemawon kikah Mbak Wiwi sugeng latusi lan sugeng siang matur nuwun Mbak Wiwi saking Ibu Yunani. Makaten Ibu Yunani iki matur nuwun Gusti berkah ugi. Mugi sekaripun ingkang dipun kersakaken mangke jam kang 11 tesun Ibu. Monggo pringgesaken sekar sanesipun lumiyin. Iki salah jeng ibu mereka wonten kering mereka lo tampi sinten mereka ingkang sowan. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
1: Halo Mbak Wiwi, sugeng siang.
0: Sugeng siang monggo Bapak Yohana Sugianto mereka.
1: Mereka bade nopo ngaturi salam.
0: Iki.
1: Yang neng kalau wawing kang campur.
0: Iki, makatan Bapak Inci.
1: Kagem Ibu Marpu'a.
0: Ibu Marpu'a.
1: Bu Agus lan Bu Tuti.
0: Iki.
1: Mas Lasnio.
0: Makaten Bopo.
1: Nggih, Bopo Kaha.
0: Inggi.
1: Bopo Sila. Lajeng Ibu Kusbandia lan Oma Katrin.
0: Oh, makaten Bopo inggi. Tentu siang kita selalu mirengakan. Iki Bopo monggo ngersakan.
1: Bunga bakung yo.
0: Bunga bakung. Mekaten Bopo Yohanes.
1: Matur nuwun Mbak Wiwi.
0: Iki monggo Bopo Gusti berkahi. Shalom. Iki Bopo Yohanes. Sekian tenggang lenggai pun wonten kokrosono. Iki kalau ngaturakan aku ngin panuhun sakit nyalakan waktu telepon siang meniko diri sesambetan wantan ngaras foronyis mugi-mugi setuju kang sambut dipun singgul kalau wau mireng lan monggo pilih badai atur wangsulan monggo tepatang Ibu Marpu asungging siang Ibu terus pun di siang meniko nembe menopo mugi-mugi nembe sesakatan kalian radio Iktus mekaten Ibu I sugeng siang sugeng ngasto Mbok Bilih nembe nindakaken karya lan Mbok Bilih ugi nembe ngrasakaken suasana sumene mugi-mugi ngrasakaken suasana ingkang remenaken sesarengan kalian laras foronyis ing wekdal siang menika kalau terakhir juga siang uki kakem Ibu Wijayanti yang gak lenggai perwonten natin patah kakem Mbak Maria kalau terakhir juga siang hidup mateng Bapak Yohanes Marjuki yang gak wonten natin patah uki juga siang mungkin lebih nyawi jonten laras foronyis lalu kakem Ibu Shirley kakem Ibu Adis Ibu Adi Prasetyo mengatakan kalau pun wonten terguli di kagem Ibu Deborah Lin kalau ngaturakan sugeng siang Mugi-mugi wekdal siang mriki sesu saged ngrasaken sasan ingkang pinggihaken. Lan ugi dumateng Ibu Sukarti, Ibu Suratmi, Ibu Sukma, sedaya wonten ing Semarang Barat. Mugi-mugi wekdal siang menika nembe nyawiji wonten laras Voronis. Kalau ngaturaken sugeng siang sugeng ngerasakan suasana sumeningkang skejo. Iye mereka bobo kahar bobiling lajengaken sesambetanipun kalau wau tumataan pedet tinggi anginipun telepon. Mekaten surasipun WA saking bobo kahar sugeng siang Mbak Wiwi. Halo, mau badhe nyuwun sekar nyawiji matur nuwun Mbak Wiwi Gusti berkahi. Iki makaten pepokahan nggih nyawiji menika sampun kalau siap akan ngelingel badhe kapian sing wonten siang menika. Aja mriku ten Ibu Marpuah ingkang nembe lumebet. Mantan nomor WhatsApp. Makatan surasipun WA ingkang dipun aturaken. Shalom, laras Fronyis, saestu. Sugeng siang Mbak Wiwi, sugeng natosi Gusti. Lajeng kagem bapak aku singkang wonten toko sari, kagem bapak Yahya Pangi wonten Karonci, ngalian. Salam kagem Ibu Agus, sugeng siang lan. Ugi kagem Ibu Bapak Suparmin, kagem Bapak Suprianto, lan Ibu Ki mugi-mugi nembe midhangetaken pasukatan siang menika. Ugi salamipun Bu Marpuah kagem Bapak Lastio, Ibu Gina, kagem Bapak Yohanes Sugianto, matur nuwun salamipun sampun. Kawula tampi makaten. Lan ugi kagem sedaya pamidhanget laras Voronis wonten ing pundi kemawon. Gusti tansah berkahi kita sedaya. Matur nuwun Mbak Wiwi. Matur nuwun ucapan ultah. Kula wawinjang. Gusti tansah berkahi matur nuwun Mbak Wiwi makaten Ibu. Inggih, Gusti tansah berkahi Ibu Marpuah, pokoknya tansah pinaringan sehat. Gusti berkahi makaten Ibu sugeng ngasta. Inggih, wonten ugi mriku Ibu Yuni Setiakawati. Aturaken shalom, sugeng siang Mbak Wiwi, sugeng natosi Gusti ingkang. Inggih, wonten ing swasana ingkang sumelet. Laras Voronis tenan. Badhe nyuwun tembang menika Mbak Wiwi Bunga Bakung. Matur nuwun Gusti tansah berkahi Mbak Wiwi lan sedaya para kanca-kanca ingkang wonten ing mriki. Pokokipun tansah pinaringan sehat saras kemawon. Amin saking Ibu Yuni. Iki mekaten Ibu Yuni, matur nuwun saestu peparingipun WA ing wekdal siang mriku. Lan mriku sampun sumadhi wonten sekar nyawiji. Ugi wonten sekar Bunga Bakung. Lan ugi inggih Ibu Marpuah ing Toko Sari. Siang mereka ngerisakan sekarang menopo mereka Ibu. Iya pokok Ibu sama ke kalau aturaken lahan semua ngobrol kata. Iki ngel-ngel badi kapi arso sekarang nyawici lahan sak lajeng Ibu. Sugeng siang sugeng midang takut semua ngobrol.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Borokatan kinasih mikipun borokatan sutresno iki tentu yang waktu saya meniko sino sing jawi meniko rausipun sumelet penter anangi sasabunipun borokatan rausakan iki setuju sekarang kang sampun kalaturakan tentu istu-istu rausakan sosoneng kang benten lan sasana ingkang sumelet menika saged iki karo saken yes mekaten iki dumateng para kadang sedaya ingkang siap menika nembe sami nindakaken karya kanthi raos semangat kalau ngaturaken suking siang suking nindakaken karya tentu estu-estu saged ngrasaken iki saya berkaipun Gusti kang sampun kita tampeni sesarengane dinten menika suking siang kagem Bapak Sila soho Ibu Kristiani mungkin-mungkin wekdal siang menika kinembe nyawiji wonten laras soronyes kalau ngaturaken suking siang suking nindakaken karya lan Gusti kang tansah paring berkat matang berkatan setuju tentunipun dan semoga berkatan kita tansah setia tuhu angin kita inggi nanggorawipun Gusti kita setuju mboten mangertos pinjang menopo Gusti padhi rawuh. Iki perkataan kinasih dan kita setuju tentu tetap ngajeng-ngajeng rawipun Gusti rawipun Gusti Yesus yang jagat menika sepatus kita para kagungan ibu nah gadai kesang ingkang kaluberan Gusti ngersakan sampun ngantos wonten tiyang ingkang dumawah bilahi nanging sepatus sekadaing tiyang sami marah dumateng Gusti sarto meratobat mekaten para kata monggo ingkang pinarak kring kalau tampi shalom sugeng siang laras foronyis
1: shalom
0: siap. Monggo Bapak Agus dipun ajeng-ajeng para kadang sedaya menika Bapak Agus. Inggih.
1: Kula badhe salam nggih.
0: Monggo inggih kagem sinten monggo.
1: Channel Umbun. Rini. Yanto.
0: Monggo inggih. Inggih kula ngaturi salam kagem Bapak Agus kalian Ibu Tuti. Inggi.
1: Pak Subur, Ibu Subur.
0: Wonten pundi menika?
1: Ten Logosari.
0: Ah, wonten Logosari ugi.
1: Inggih. Oke. Aten sampe.
0: Oh, inggi.
1: Kapan wet bandul.
0: Oh, mekaten iki.
1: Bisa. Pala Setyo.
0: Monggo.
1: Ibu
0: Widodo.
1: Mari, Bapak Suparmin.
0: Bapak Suparmin, inggih.
1: Joko. Bu Yunani. Sekarang nyangka, inggih.
0: Inggih.
1: Bu Yani. Las. Kahar.
0: Bapak Kahar, inggih. Aje.
1: Eh panggil.
0: Bapak ya panggil.
1: Wijayanti.
0: Ibu Wijayanti, inggih. Aje.
1: Siswanti.
0: Ibu Eri Siswanti.
1: Eyang Ning.
0: Eyang Ning, inggih.
1: Si. Bin. Lam kagum Pak Yohanes.
0: Pak Yohanes Sukianto inggi. Katan. Ibu Kristiani sampun tering kalau mau. Oh inggi. kalian popo silas makatan ye.
1: Oh. Sukma.
0: Ibu Sukma.
1: Nama. Duh.
0: Iki.
1: Kapan
0: ninja? Kapan ninja Ibu Kina? Setuju kimawon. Katan Bapak Agus ngersakan sekat.
1: Orang isma patu kopirsa.
0: Oh, patu kopirsa mengkatan ye. Iki mangke galaturaken. Amin, matur nuwun. Iki Gusti berkahi shalom. Makaten Bapak Agus ingkang lenggahi purwonten Trogosari. Tumatan mbok pirangginipun sare angler ajeng hunguh menika nglilir. Menapa nembe bibar kuntur saking makarya makaten Bapak Agus ih. Saking siang matur nuwun. Salajengipun menika Mas Lasio ingkang wonten Tegal Sari ngaturaken shalom suking siang Mbak Wiwing laras Wronyes ingkang kula kangeni kalau badhe nyun sekar nyidam sari. Salamipun kagem Ibu Suparman wonten Genuh Perbanan, Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Candi Losmen. Lajeng kagem Ibu Suprianto, Ibu Eri Siswanti, Ibu Marpuah, Eyang Ning, Mbak Sumina wonten Cili Dalam, Mbak Sita Soma Springgang wonten Lemah Mendak. Kagem Bapak Yohanes Sugianto, Bapak Suparmin, Bapak Andoko, Bapak Agus, Ibu Tuti, Bapak Eri Trubus, Ibu Nur, Bapak Kahar, Bapak Yahya Panggi, Bapak Silas, Bapak Nur Salim wonten Jeporo. Dan kesempatan ugi kagem diajeng Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Deborah, Mas Budi, dan kagem Suyo Kritus, dan pahmi dengan wontening pun tiga mawon. Iki kagem Mbak Wiwi, sugeng lelato, siat bakas waras kusim berkahi, amin. Iki matur nuwun kagem Mas Lasio, kang siang menikah temtu. Iki ngrasakake suasana ingkang ngremenaken mekaten Mas Lastio iki. Salajengipun Ibu Kristiani ngaturaken suking siang laras Wronyes tenan. Shalom Mbak Wiwi badhe nyuwun sekar ojo sambat wae. Salamipun kagem Bapa Silas Nyuwitono. Ajeng kagem Bapa Kar, Bapa Trubus, Bapa Daniel Hongpu. Bapak Lastio, Bapak Suparmin, Bapak Narko, Bapak Kusmanto. Salajeng Ibu kagem Bapak Agus, Bapak Gabriel. Lajeng Ibu Narko, Ibu Kina, Ibu Lani, Ibu Armujo, Ibu Suprianto, Ibu Mariati, Ibu Lindawati, Ibu Yunani. Dan setuju kemauan Gusti tansah berkahi matur nuwun Mbak Wiwi. Iki kakak Ibu Kristiani semanu nuki punyi pokok Ibu sugeng makaryo sugeng rincangi Bapak kanthi manangkang syukur nomekaten Ibu.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: berangkat kerja toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Purakatang kinasih minggahipun Purakatang sutresna Mekatan atur pasukatan laras Woronyes wonten ing wekdal siang meriko Setuyo pepundutan ingkang sampun kalataraken Tentu saestu saketatus Mitrolan konco panjenenganan tamtungki Saketanuakan cukup pirananing penggalin panjenengan setuyo Perkataan kita asing ini ngali wakta ligang sampun badi-badi porno Pramilo kalau Wiwi Trisnawati Inggal-inggal badi nyun pamit saking ngarso panjenengan Namung wotena tegas medot katrisnan Jalanan kita tas yang gadai pangajeng-ajeng Tasi sakit pepanggian mali wonten ing wakta canda ibu Perkataan sugeng siang Gusti tansah berkahi dan semoga kita sami terasa santi Joyo-joyo wijayanti widodo niri ing sami kula Gusti berkahi Nuhun nuhun matur nuhun

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Allah yang mencintai hukum yang berdasarkan Mazmur 99. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 99 ayat 4. Engkau Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Banyak orang menganggap hukum sebagai sesuatu yang mengekang serta membatasi kebebasan dan kesenangan. Namun bayangkan jika lalu lintas tidak memiliki rambu atau jika setiap orang bebas melakukan apapun tanpa batas. Kebebasan tanpa hukum akan berubah menjadi kekacauan. Karena adanya hukum, hidup dapat berjalan dengan tertib, aman, dan adil. Bacaan hari ini mengajarkan kepada kita tentang Allah yang bukan hanya Raja yang kuat, tetapi juga Allah yang mencintai hukum. Ungkapan mencintai hukum menunjukkan bahwa Allah tidak sekadar menetapkan hukum sebagai formalitas, melainkan sungguh-sungguh mengasihi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hukum Tuhan mencerminkan karakternya yang adil, benar, dan kudus. Allah menegakkan hukum bukan untuk menghukum tanpa belas kasih, melainkan untuk memelihara kehidupan umatnya. Dalam konteks Israel, Allah membimbing umatnya melalui hukum Taurat agar mereka hidup dalam relasi yang benar, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk tidak memandang hukum Tuhan sebagai beban, melainkan sebagai wujud kasihnya yang menuntun kehidupan kita. Firman-Nya adalah pedoman yang menolong kita untuk hidup berkenan kepada-Nya. Di tengah dunia yang semakin mengaburkan batas antara benar dan salah, marilah kita berdiri teguh pada hukum dan kebenaran Tuhan. Cintailah firman-Nya, hiduplah sesuai dengan kehendak-Nya. Refleksi hari ini mengatakan, hukum Allah bukan sekadar aturan, melainkan jalan menuju kehidupan yang penuh damai.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Station of Sufficient 95 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali sempatan sore hari ini di cuaca yang cerah. Kembali Iktus Family hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Dan seperti biasa kami akan menemani Anda di aktivitas Anda sore ini dengan rangkaian kidung-kidung indah yang penuh dengan sukacita, yang diharapkan bisa tetap menyemangati sahabat-sahabat Iktus bagi Anda yang mungkin pekerjaannya masih menumpuk banyak. Oke, bisa diselesaikan secara enjoy begitu sahabat Iktus, sehingga sore ini sahabat tetap merasakan sukacita yang luar biasa. Baik sahabat Iktus family, sore ini kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang tentunya sudah menjadi anggota monitor. Mudah-mudahan sore ini lagi gabung bareng bersama kami. Dan sebelumnya kita akan awali dulu perjumpaan kita sore ini dengan pujian indah.

Baik, pujian dari Rachel Mutiara bernuansa dangdut. Spesial kami bingkiskan buat sahabat kami Ibu Yunani yang ada di Karangjangka. Selamat sore dan selamat menikmati.

Baik, sahabat Iktus, menyatu bareng lagi di Iktus Family. Oke, pujian indah sudah hadir membuka perjumpaan kita bersama Rachel Mutiara. Dan tentu membuat sahabat-sahabat Iktus cukup menikmati suasana yang rileks. Baik, sahabat Iktus, selanjutnya berikut ini kami akan bingkiskan dua kidung indah berikutnya. Kali ini ada utus lagu Tuhan bersama Lida Nur Said yang nanti dirangkai dengan kehadiran Jason Levat menari buat Tuhan. Dan kidung pujian berikut ini segera saja kami akan hadirkan untuk monitor kami dengan nomor 4153. Ada sahabat Erni Kustiani ada di Purian Jasmoro Blok. Oh, selanjutnya kami jumpai juga monitor 4156 sahabat Lili Setianingsi yang ada di Gang Yudipati Capian Demak. Dan juga untuk monitor 4157 sahabat Edinia Restu Putri Setiawijaya di Gang Yudipati Capian Demak. Dan juga untuk monitor 4158 sahabat Equina Maijinita Setiawijaya di Gang Yudipati Capian Demak. Kemudian kami menuju ke Mugas Dalam 9. Ada monitor 4159 sahabat Yuda Preti Handoko. Kemudian juga monitor 4160 sahabat Indah Kristiani. Semuanya di Mugas Dalam 9. Baik, selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Kiranya suasana sore yang indah ini sahabat-sahabat Iktus bisa menikmati kehadiran dua kidung indah yang akan segera kami hadirkan berikut ini. Terimalah bersama Lida Nur Said dan Jason, utus lagu Tuhan dan menari buat Tuhan. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Iktus, kembali bareng lagi di Iktus Family. Dan kembali juga sudah kami siapkan dua kidung pujian yang akan menemani Anda di suasana sore ini. Untuk kidung berikut, segera saja kami bingkiskan untuk monitor kami 4161 sahabat Kenya Cynthia Preti Christian di muka dalam 9. Kemudian juga untuk monitor 4162 sahabat Kesia Cynthia Preti Christian, semuanya di muka dalam 9. Dan berikut kami jumpai monitor 4163 sahabat The Mason yang ada di Kampung Petemesa. Apa kabar nih untuk sahabat The Mason? Lama banget enggak kontak-kontak ke studio. Berharap sahabat The Mason selalu sehat dan tetap setia bergabung bersama 96.5 FM. Kemudian kami jumpai juga monitor 4165 sahabat Elvi Christian Ingsih alias Ibu Kingwa yang ada di Kelengan Besar. Kemudian juga untuk monitor 4166 maksud kami monitor 4167 sahabat Mufti Ulia yang ada di Batur Sari Raya. Dan monitor 4168 sahabat Freddy Wowo yang ada di Taman Bukit Asri Tembalang. Oke, selamat sore sahabat-sahabat itu semuanya. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan beri dan juga dalam melakukan segala aktivitas semuanya karena kita mencintai keluarga kita masing-masing. Baik sahabat itu, apapun yang menjadi karya dan pekerjaan Anda, itu semua berkat dari Tuhan. Kita syukuri dan biarlah kita melakukan dengan tulus ikhlas dan dengan cinta kasih. Terimalah berikut ini kehadiran Talita Dodo lewat syukur-syukur yang nanti dirangkai dengan Tuhan Yesus baik dari Jason.

0: kerja kok teriak-teriak?
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca?
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual.

Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta.

hujan deras dan badai berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Baik, sahabat Iktus. Oke, sementara masih bareng lagi di Iktus Family. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya yang masih tetap gabung bareng bersama 96.5 FM, kami ucapkan selamat sore. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda, juga untuk para donatur yang setia. Terima kasih banyak untuk segala dukungan yang sudah Anda berikan. Kami yakin dan percaya bahwa segala dukungan yang kami

Radio itu khususnya perbaikan antena yang sampai hari ini belum selesai, dan kami memang sedang mengerjakan antena permanen. Sebab itu sahabat Iktus, terus dukung di dalam doa dan persembahan Anda. Dan kami yakin dan percaya untuk para donatur yang setia, bahwa apa yang sudah Anda tabur pasti sahabat-sahabat Iktus akan menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Amin. Baik sahabat Iktus, selanjutnya berikut ini pujian indah dari Lida Nur Said. Kami akan segera bingkiskan segera untuk monitor kami 4169 sahabat Ishak Fadli Wijaya yang ada di Dr. Cipto, kemudian monitor 4170 sahabat Eti Rustinawati yang ada di Sri Kuncoro 2, kemudian monitor 4171 sahabat Lili Herlina di Tempel Berlian. Kami jumpa juga monitor 4172 sahabat Maria Dian Mutiarin yang ada di Aldisia. Kemudian menuju ke Taman Harmoni ada sahabat Ibu Suhartoyo, monitor 4173. Halo Ibu, apa kabar? Tentunya sehat selalu dan Ibu senantiasa penuh dengan sukacita, apalagi selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Ibu. Dan

juga kami jumpai monitor kami 4174 sahabat Priscilla Dwi Sianio yang ada di pada 7. Kami jumpai juga untuk sahabat Slamet Riyadi, sahabat Ibu Slamet Riyadi di Cinde, halo Ibu, atau di Merican begitu ya. Mengucapkan selamat sore, apa kabar? Selalu sehat dan Tuhan senantiasa yang menjaga. Berikan juga sahabat Hermin yang ada di Tandang, juga sahabat Ibu Imam di Tandang juga, semuanya selamat sore. Baik sahabat itu, pujian indah berikut ini ya, sebelum Lidian harus saya tadi lewatku bersyukur padamu. Kali ini ada kehadiran Rachel Mutiara kembali lewat kaos 1, 2, 3, lewat versi dangdut begitu ya. Selamat sore sahabat itu semuanya dan selamat menikmati.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Baik, sahabat Iktus, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Iktus Family di sore ini. Rangkaian gedung-gedung indah yang menemani Anda tentu memberikan semangat baru buat sahabat Iktus. Baik, sahabat Iktus, pujian berikut segera hadir dan mengantar kita menuju pukul 16.00. Sekaligus Wiwi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Baik, selamat sore sahabat Iktus, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sobat kecilik tus. Balik lagi nih bareng Sharon di Haki Science, Happy Kids Science. Senin ini kita mau masuk ke dunia sains yang keren dan bikin penasaran. Pernah gak sih sahabat kecilik tus tuh mikir, kok dokter tuh bisa ya lihat tulang kita tanpa harus dibuka? Atau pernah lihat foto tulang tangan hasil X-ray terus bilang, wah kok bisa kelihatan dalamnya? Nah, di penjelasan sains hari ini, kita bakal cari tahu ternyata begini cara X-ray melihat bagian dalam tubuh kita. Eits, tenang aja, bakal dijelasin dengan gampang dan seru kok. Yuk, siapin dulu rasa penasaran, duduk yang nyaman, karena Sharon mau puterin dulu pujian yang berjudul Sukacita Yesus. Selamat menikmati.

Sahabat kecil Iktus, setelah satu pujian tadi, Sharon balik lagi nih untuk menjelaskan ternyata begini cara X-ray melihat bagian dalam tubuh kita. Sahabat kecil Iktus, pernahkah kalian melihat bagian dalam tubuh dari hasil rekaman sinar X atau X-ray? Teknologi ini biasanya kita temukan di rumah sakit atau tempat pemeriksaan barang. X-ray berfungsi untuk menunjukkan gambar citra atau bagian dalam suatu objek seperti tubuh manusia atau barang tertentu. Sekilas, mesin X-ray tampak seperti kamera yang dapat merekam sesuatu yang tak terlihat langsung dari mata kita. Tapi, tahukah sahabat bagaimana cara kerja mesin X-ray sebenarnya? Sahabat kecil Iktus, setelah pujian yang berjudul Gembira di Rumah Tuhan, Sharon akan jelasin kira-kira apa itu X-ray. Selamat menikmati.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Kecelikus, sekarang Sharon mau jelasin tentang apa itu X-ray. Dengerin ya. Di dunia kesehatan, X-ray digunakan untuk mendapatkan gambaran bagian dalam tubuh manusia atau hewan. Hasil dari rekaman X-ray adalah gambar hitam putih yang kemudian dibaca oleh ahli radiologi. X-ray bisa digunakan untuk melihat kondisi tulang, gigi, atau organ tubuh. Maka dari itu, dunia medis membutuhkan X-ray untuk membantu dokter mendiagnosis cedera atau penyakit. Di luar bidang kedokteran, X-ray juga dapat digunakan untuk mempelajari struktur benda tidak hidup loh. Misalnya, teleskop. X-ray dapat menangkap sinar X yang dipancarkan oleh objek di luar angkasa seperti bintang-bintang. Di dunia industri, X-ray membantu menemukan cacat tersembunyi pada suatu benda yang akan dijual. Di bandara, peralatan keamanan menggunakan X-ray untuk mencari benda terlarang di dalam bagasi penumpang. Yap, X-ray adalah teknologi yang berperan penting untuk kita. Tapi, gimana ya cara kerja X-ray? Sebentar ya, sahabat Kecelikus, kita akan mendengarkan dulu pujian yang berjudul Doremi. Selamat menikmati.

Sahabat Kecilictus, sekarang ini Sharon mau jelasin bagaimana cara kerjanya X-ray. Tentu saja banyak orang penasaran bagaimana cara mesin dapat menembus kulit dan otot untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa menyakitinya. X-ray atau sinar X adalah gelombang energi yang sangat kuat yang bentuknya berupa radiasi. Ketika diarahkan ke suatu objek, X-ray dapat menembus beberapa bagian objek. Misalnya, saat diarahkan ke wajah kita, X-ray menembus kulit dan otot wajah untuk menunjukkan bentuk tulang wajah kita. Pancaran radiasi dari X-ray itulah yang dapat menciptakan gambar tulang, sendi, atau gigi kita.

0: Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Aku dan seisi rumahku

Cuculiktus, kita udah belajar bareng tentang gimana kerennya X-ray bisa melihat bagian dalam tubuh kita. Ternyata sains itu seru banget ya, dan bisa membantu dokter untuk memeriksa tubuh kita. Semoga hari ini kalian jadi makin penasaran sama dunia sains dan makin semangat buat belajar hal-hal baru. Sharon pamit dulu ya, sampai ketemu di Senin berikutnya. Bye-bye, God bless you.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Kali dapat kembali berjumpa dengan kalian di dalam acara Youth for Christ bersama dengan saya Pendeta Nike Kusmawati dari GKI Ciamis. Renungan kita kali ini berjudul Yang Paling Sempurna, yang didasarkan pada Mazmur 119 ayatnya yang ke-89 sampai 96. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bersyukur ya Allah untuk segala kasih sayang, penyertaan, berkat yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Engkau selalu membimbing dan menyertai langkah kehidupan kami. Jika saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Mazmur 119 ayatnya yang ke-96 yang berbunyi demikian. Aku melihat bahwa segala kesempurnaan ada batasnya, tetapi perintah-Mu luas sekali. Guys, di media sosial Instagram kita mengenal sebuah tagar, hashtag body goals. Pengguna tagar ini seakan mau menunjukkan bahwa yang bisa mencapai standar body goals adalah mereka yang bertubuh sempurna. Contoh standar body goals yang bersifat subjektif adalah badan kurus, kulit putih, atau tubuh yang berotot. Orang-orang berusaha mengejar predikat sebagai tanda kutip si paling sempurna demi mengikuti tren, mengumpulkan likes dan mendapatkan pujian menjadi salah satu kebutuhan manusia media sosial masa kini. Semakin kesempurnaan dikejar, semakin terasa tidak tergapai dan menimbulkan rasa terbatas di dalam segalanya. Mazmur 119 ayat yang ke-96 dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Kulihat yang sempurna pun terbatas, hanya perintah-Mu lah yang sempurna. Pemazmur menyadari bahwa yang sempurna di mata dunia justru akan semakin memperlihatkan keterbatasannya. Bagi pemazmur, tidak ada yang sejatinya sempurna di dunia ini. Semua berkembang, berubah, dan bergerak. Jika ada sesuatu yang dinilai baik hari ini, maka di hari esok akan ada yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemazmur percaya bahwa yang sempurna hanyalah firman Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan, pemazmur belajar untuk bergantung kepadanya, dipimpin untuk menjalani hidup sesuai kehendaknya, dan merasakan kasihnya. Itulah yang membuat hidupnya menjadi sempurna. Bukan tentang apa yang dunia cari, melainkan tentang apa yang ditemukan di dalam firman-Nya. Youth, semakin hari kita akan semakin menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua fana dan tidak ada yang abadi. Hanya dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang sempurna, kita akan mengerti hal terpenting dalam hidup ini, yaitu berjalan bersama-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami pada hari ini bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Ajarilah setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat dengan seturut kehendak Tuhan semakin lagi belajar di dalam firman Tuhan, di dalam kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat sempurna di dalam Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan yang mau memimpin kami agar kami dapat menerima tiap keterbatasan diri kami dan dapat disempurnakan di dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau pimpin kehidupan kami di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-1520-7699.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
6: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
7: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
6: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Shalom sahabat, itu jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, dalam kesempatan yang baik ini, sahabat, saya mengajak sahabat untuk kita memperhatikan Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Dari ayat ini kita belajar akan melihat bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Itu menjadi tema kita, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Tuhan, Engkau ambil bagian dalam kesempatan yang baik ini bagi kami, Tuhan. Biarlah kami bukan sekedar membaca, mendengarkan, namun sekaligus kami boleh mendapatkan pesan Tuhan untuk setiap kami. Tuhan ambil bagian dan memberkati kami, sehingga apa yang kami pelajari sungguh-sungguh boleh memberkati kami. Kami bersyukur dan kami berdoa atas kesempatan baik ini. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sahabat yang saya kasih, mari kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan.
1: Sahabat, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian ini lebih dahulu.

Sahabat yang saya kasih, ada baiknya saya akan menjelaskan mengapa Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini kepada murid-murid. Kalau kita melihat konteks apa yang kita baca hari ini adalah dalam pasal 13 dan tentu dalam pasal 14 ayat 1 sampai 3. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa sebentar lagi beliau akan berpisah, meninggalkan, di mana beliau akan menjalankan misinya dengan ditangkap, disiksa, sampai mati disalib hari ketiga bangkit. Nah, dari peristiwa itu, sahabat yang saya kasih, ada kecemasan, kekhawatiran. Ya, tidak bisa kita pungkiri, selama kurang lebih 3,5 tahun mereka sudah berinteraksi begitu dekat. Mereka boleh menikmati kebersamaan, melihat sosok pribadi yang luar biasa, yang penuh kuasa dan penuh kasih, yang mendidik mereka, ya bahkan melatih mereka untuk melayani. Jadi ada perasaan kehilangan ketika mereka ditinggalkan Tuhan. Ya, Tuhan menjelaskan bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, setelah tempat itu kusediakan, aku akan kembali menjemput kamu. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Karena itulah Yesus memberikan perhatian khusus di sini. Ya, kita bisa membayangkan kehilangan yang dirasakan oleh murid-murid di mana sebentar gurunya akan meninggalkan dan fokus mereka hanya kepada kematian. Yesus disiksa, akan dibunuh. Dan itu menggoncangkan realita hidup.

simpulkan, Yesus mengungkapkan dirinya setara, sehakikat dengan Bapa. Nah, sahabat yang saya kasih, lalu diminta percayalah, dan Yesus mengatakan, aku akan datang kembali nanti. Nah, dalam masa aku pergi, aku minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus penolong yang lain untuk menyertai engkau. Nah, sahabat yang saya kasih, ada tiga hal yang dapat kita pelajari dalam pembacaan firman. Yang pertama, Roh Kudus menyertai kita. Nah, sahabat yang saya kasih, saya baca ulang ayat ini, ya, di mana kita mendapatkan sebuah data dalam ayat 18. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sebuah pernyataan yang menarik. Di tengah-tengah kecemasan, bahkan kegalauan, Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, sahabat, ungkapan ini mengandung makna bahwa Yesus sebagai Tuhan, guru mereka, tidak tega meninggalkan murid-muridnya untuk bergumul sendiri. Sebaliknya, beliau memperhatikan dan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Di sini kita melihat bahwa kasih Yesus itu memang tiada batasnya. Dalam kondisi kita tahu mati disalib sesuatu yang tidak menyenangkan, Yesus tetap dengan hati lapang, tetap menyatakan perhatiannya dengan ungkapan, aku datang kembali kepadamu. Nah, ungkapan ini, aku datang kembali kepadamu, memiliki nuansa arti ganda. Ini bicara tentang kebangkitannya. Sebentar aku akan mati, hari ketiga aku akan bangkit. Artinya, setelah bangkit berarti ada kesempatan bertemu dengan murid-murid. Dan itu yang terjadi kemudian di saat murid-murid bersembunyi di sebuah ruangan dalam pintu tertutup. Yesus bisa masuk dengan berkata, damai sejahtera menyertai engkau. Jadi ini bicara tentang kebangkitannya. Namun saya katakan tadi nuansa arti ganda. Ketika Yesus berkata, aku datang kembali kepadamu. Ini juga berbicara tentang yang bersifat eskatologi. Eskatos, yang akan datang. Di mana beliau akan datang kembali kedua kalinya. Nah, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tadi Yesus mengatakan dalam ayat 16, ya, aku minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, sahabat, penolong yang lain, sahabat, kata yang lain sebenarnya mendahului ya kata penolong. Dalam teks bahasa Yunani itu dari kata alon parakleton, alos parakletos. Jadi kata yang lain ada di depan, mendahului kata parakletos, penolong. Maksudnya apa? Murid-murid sudah memiliki penolong pendahulu, yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan sekarang kata yang lain itu bicara tentang pribadi yang lain dari Allah, yaitu Roh Kudus yang akan menggantikan posisi Yesus. Nah, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita melihat di sini ada persamaan antara Yesus dan Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat dengan teliti dalam Injil Yohanes, Yesus dan Roh Kudus sama-sama diutus oleh Bapa. Yang kedua, Yesus dan Roh Kudus sama-sama berdiam di dalam murid-murid. Ya, yang ketiga, Yesus dan Roh Kudus sama-sama tidak diterima oleh dunia. Yang keempat, Yesus dan Roh Kudus sama-sama membawa orang kepada kebenaran, menghakimi, menyingkapkan, menginsapkan, dan lain sebagainya. Sungguh menarik. Nah, sahabat, jadi pekerjaan Yesus itu diteruskan oleh Roh Kudus. Ini sesuatu yang menarik. Yesus naik ke sorga dan digantikan posisinya oleh Roh Kudus. Tetapi di sini ketika Yesus mengatakan, aku minta kepada Bapa, waktu itu beliau belum pergi, masih ada bersama murid-murid. Aku minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus, penolong yang lain bagi kamu. Nah, ungkapan ini bukan berarti akan menggantikan posisi Yesus untuk mati di salib. Tidak. Ini bicara ke depan. Setelah Yesus mati di salib, kemudian dia bangkit lalu naik ke sorga. Dan posisi selama beliau tidak bersama murid-murid, ada Roh Kudus. Dan kehadiran Roh Kudus ini membuat kehadiran Yesus menjadi nyata di dalam hati dan hidup manusia. Puji Tuhan. Sahabat,
Jadi kalau kita cermati bisa

makanya kita bandingkan Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 tidak semua ayat saya bacakan. Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya Roh Kudus akan diutus untuk mendampingi murid-murid. Nah, untuk apa? Kita melihat fungsinya dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam Yohanes 16 ayat 13, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dari ayat ini kita bisa melihat, Yesus berkata adalah baik, lebih berguna, lebih bermanfaat kalau aku berpisah dari kamu, aku naik ke sorga. Ya, dengan aku naik, Roh Kudus diutus untuk mendampingi kamu. Dan Roh Kudus bisa menginsapkan ya tentang dosa, tentang kebenaran dan penghakiman. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Sahabat yang saya kasih, ini pernyataan Tuhan. Jadi kita melihat Allah kita itu adalah Allah yang hidup, penolong dan penghibur. Ya kita akui banyak situasi di mana kita itu membutuhkan pertolongan. Kita perlu penghiburan. Saat-saat kita terjepit, saat-saat kita tidak berdaya. Ya Roh Kudus itu hadir untuk menolong kita. Kalau kita melihat misalnya dalam perjalanan kita menuju ke sebuah tempat yang masih asing. Dalam situasi juga malam yang gelap. Kita akan hidupkan ponsel kita. Kita buka aplikasi peta untuk perjalanan kita. Lalu kita klik kemana tujuan kita. Nah lalu navigator akan mengarahkan kepada kita. Ya kira-kira 2 km menggok kiri. Lalu terus ketika kita salah melangkah, kita diminta untuk putar balik. Atau kita arahkan kepada tujuan yang menjadi tujuan kita. Itulah peran Roh Kudus. Dia menuntun kita. Dia mengoreksi ketika kita salah. Artinya penyertaannya itu begitu nyata. Mari sahabat yang saya kasih, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita akui. Terkadang kita dibawa kepada suasana, keterjepitan, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pendidikan anak-anak kita. Namun hari ini kita belajar, dia adalah penolong yang mendampingi kita, yang menyertai kita. Biarlah hidup kita semakin berasa bahwa kita tidak sendirian, ada Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan, sahabat yang sekasih. Yang kedua, Roh Kudus pribadi ilahi yang berdiam di dalam kita. Roh Kudus pribadi ilahi yang berdiam dalam kita. Jadi siapa yang menyertai kita? Yang menyertai kita yang kedua adalah pribadi ilahi, yaitu Allah itu sendiri. Nah, saya baca ulang Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini Roh Kudus itu bukan sekadar kuasa. Tapi ia adalah pribadi. Yesus menyebut Roh Kudus itu dengan kata ganti ia atau dia. Bukan itu. Bukan sesuatu. Bukan benda. Tetapi kata ganti orang ketiga ia atau dia. Nah sahabat. Dan di situ kita melihat disebut Roh Kudus itu disebut dengan seorang. Itu merujuk pada pribadi dan bentuk maskulin. Nah di sini kita melihat Roh Kudus itu memiliki tiga unsur utama kepribadian. Ini yang menarik. Ada banyak ayat-ayat karena keterbatasan waktu. Saya ingin berikan intinya saja. Kenapa Roh Kudus dikatakan pribadi, seorang pribadi. Bukan sesuatu, bukan itu. Ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan he, kata ganti he, bukan it. Nah, karena dia memiliki tiga unsur utama. Pertama, memiliki pikiran. Ya, Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, memiliki akal budi, mengajarkan kebenaran. Luar biasa. Yang kedua, memiliki perasaan. Roh Kudus dapat didukakan. Kalau kita melihat dalam Efesus 4:30, jangan mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus punya perasaan. Yang ketiga, Roh Kudus memiliki kehendak. Roh Kudus memutuskan dan memberikan misalnya karunia-karunia rohani kepada setiap orang sesuai kehendaknya. Jadi punya kehendak. Nah, sahabat yang saya kasih, apakah arti penolong yang lain? Tadi dikatakan
aku minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penolong yang lain ini menyertai kita dengan sifat permanen, tetap bersama dengan kita. Perhatikan kata penolong. Kata penolong dari kata Yunani parakletos. Dan kata parakletos itu diambil dari kata para, itu di samping. Dan kletos dari kata kalio, itu dipanggil. Secara etimologi, kata parakletos berarti seseorang yang dipanggil dari pinggir jalan untuk menolong. Yang kata lain, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong kita. Menarik ya. Jadi Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya untuk mendampingi kita. Tadi di poin pertama, menyertai kita. Dan waktunya sampai selama-lamanya. Jadi kita tidak sendirian. Dan perhatikan yang lain ini membuktikan keilahian dari Roh Kudus. Kata yang lain dalam bahasa Yunani ada kata heteros. Kata heteros itu berarti berbeda, sama sekali tidak sama. Tapi dalam ayat ini penolong yang lain menggunakan kata alos. Nah, kata alos itu berarti yang lain dari jenis yang sama. Artinya Roh Kudus itu sehakikat, Roh Kudus itu sederajat dengan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu yang meneruskan pekerjaan Yesus dalam setiap orang percaya. Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus masih dibatasi, misalnya Yesus ada di satu tempat, ya berarti di tempat lain beliau tidak ada karena dibatasi secara fisik. Tapi Roh Kudus itu ada di mana-mana karena bentuk wujud roh. Karena itu Yesus berkata tadi, adalah lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus menyertai kamu. Sungguh luar biasa. Jadi saya ingin menjelaskan sih, seringkali kita bingung ya bahwa tentang Tritunggal ya, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, lalu kita melihat tadi saya mengatakan Roh Kudus sehakikat dengan Yesus. Perhatikan sini, Anak itu bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Anak, Anak bukan Bapa, Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi yang pasti Anak itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Allah kita satu dalam tiga pribadi. Ini sesuatu yang menarik. Nah, saudaraku, kalau kita menyadari bahwa dia adalah pribadi ilahi Allah, sebagaimana Yesus yang penuh power, penuh kuasa, mampu yang menyatakan kuasa menolong, memberikan pertolongan, penghiburan, kelepasan, dan Roh Kudus juga sama. Nah, kalau kita sadar bahwa Roh Kudus itu penuh kuasa, mari kita libatkan Roh Kudus dalam hidup kita sepenuhnya. Mari kita baca Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatikan di sini, mabuk oleh anggur dikompar dengan penuh dengan roh. Ini bicara tentang pengaruh, mabuk oleh anggur. Jadi karena anggur membuat orang mabuk, dipengaruhi oleh anggur. Demikian penuh roh, ya roh itu mempengaruhi ya orang-orang percaya. Nah, jadi istilah mabuk anggur itu dikatakan jangan mabuk anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya apa? Asotia, tanpa batas, kebebasan yang sembrono. Nah, perhatikan kata penuh di sini dari kata plero. Kata Yunani plero di sini tidak ada hubungan kaitannya dengan pengalaman religious atau perasaan. Seringkali orang-orang tua kita zaman dulu menggambarkan orang penuh Roh Kudus itu bagaikan bejana yang diisi air lalu meluber, dan meluber ditandai dengan tanda-tanda ya bahasa lidah segala macam. Nah, kata penuh di sini sebenarnya lebih arti dikuasai oleh. Jadi ketika penuh Roh Kudus berarti dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, kata penuh roh di sini ditulis dalam bentuk present imperatif pasif. Artinya ketika bicara pasif, kita tidak punya kemampuan untuk memenuhi diri kita kecuali kita mengizinkan Roh Kudus ambil bagian. Karena Roh Kudus sumber kuasanya di situ. Dan bentuk imperatif, bentuk perintah. Harus, tidak bisa tidak kalau kita ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Harus dipenuhi. Dan bentuk present tense, artinya ya kala kini, waktu sekarang. Kalau kita simpulkan, jadi penuh dengan roh berarti suatu kegiatan
yang harus terjadi secara terus-menerus supaya hidup kita dikendalikan oleh kehadiran Roh Kudus dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Perhatikan perintah tadi, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu, kata kamu, ini kata perintah dalam bentuk jama. Jadi untuk semua kita yang percaya. Jadi suka atau tidak suka dunia, ya berhak mengukur hidup kita. Mau tidak mau dunia akan melihat, ya kita sebagai orang Kristen, apakah hidup kita betul-betul mencerminkan Yesus itu sendiri. Puji Tuhan, karena itu sahabat yang saya kasih sebagai contoh kertas. Kertas setelah kita remas taruh di dasar gelas. Lalu gelas itu kita balik, masukkan dalam ember yang penuh dengan air. Lalu letakkan, menariknya. Ketika kita cabut kembali gelas tadi, tarik dari ember, tisu itu tidak basah. Kenapa? Karena ada udara dalam gelas yang menahan. Itulah gambaran tisu menggambarkan diri kita. Air menggambarkan dunia ingin mencoba mempengaruhi kita. Udara itu adalah Roh Kudus menggambarkan. Ini analogi saja. Artinya dalam situasi apapun kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan menolong kita, mengarahkan kita untuk berkata tidak pada sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Yang ketiga, Roh Kudus penolong yang membela kita. Dia menyertai kita, dia adalah Allah yang penuh kuasa dan jadi pembela kita. Ya, dia menyertai kita dan akan diam dalam diri kita untuk membela. Ya, jadi kembali pada kata penolong, secara harafiah tadi saya katakan seorang yang dipanggil untuk mendampingi. Nah, di luar bahasa Alkitab seperti kuasa hukum atau representasi hukum lebih dikenal dengan istilah advokat atau pengacara. Jadi kita lihat Roh Kudus itu adalah advokat pribadi kita. Ia membela dan menegakkan kebenaran Allah serta menuntun kita dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita melihat bagaikan kita melihat, ya, ketika kita menonton TV lalu kita melihat ada sesuatu yang tidak layak untuk ditonton, hati nurani kita digerakkan oleh Roh Kudus, jangan nonton itu. Itu merusak. Hati kita tidak sejahtera, kita gantikan. Jadi kehadiran Roh Kudus itu menolong di saat kita menghadapi kesulitan hidup. Kehadiran Roh Kudus itu menyatakan seluruh kebenaran ilahi sehingga memampukan kita hidup dalam kebenarannya. Kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita baca ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dari ayat ini kita melihat Roh Kudus adalah seperti kehadiran Kristus secara manusiawi di bumi ini. Sahabat yang sekalian, secara kasat mata kita tidak melihat Yesus, tapi kita bersama dia sebab janji penyertaannya terus berlaku hingga kini. Dia menyertai kita. Siapa dia yang menyertai kita? Dia adalah Allah. Karena izinkan dia memenuhi, memimpin hidup kita. Dan untuk apa? Dia membela hidup kita. Dia menjaga, memelihara hidup kita. Untuk itulah berilah diri kita untuk dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Biarlah kami semakin dicerahkan pikiran dan hati kami agar kami tetap melibatkan Engkau, Roh Kudus yang menyertai kami. Kami yakin setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus bersama dengan kami. Karena itu kami mohon izinkan Engkau yang mengendalikan hidup kami sehingga kami mampu hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih, berkat-Mu menyertai seluruh sahabat itu, apapun menjadi masalah mereka. Engkau adalah penolong yang ajaib, yang sanggup menyatakan kuasa-Mu baik dalam kesehatan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, apapun pergumulan kami. Terima kasih, berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati sahabat.

The Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, selamat jumpa kembali malam hari ini dengan Ani yang akan menemani Anda melalui 96.5 FM itu sahabat Anda. Harapan saya malam hari ini Anda dalam keadaan sehat, sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda. Dan bagi sahabat yang malam hari ini sedang menikmati santap malam bersama keluarga atau menikmati suasana santai bersama keluarga, selamat menikmati dan akan saya sampaikan ya beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Oz. Oke, yang pertama, mengulang kembali jejak masa sekolah, 75 tahun perjalanan SMA Sede Sapiente telah menciptakan ribuan cerita. Dalam acara Reuni Akbar tahun 2026 pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat di Aula SMA Sede Sapiente Semarang dimeriahkan dengan fun games, snack, dinner, dan celebration. Mari bernostalgia, berbagi tawa, dan merayakan kebersamaan dalam Reuni Akbar tahun ini. Jangan sampai terlewat. Info lebih lanjut hubungi Adi 081-5661-8838 atau Lingga 081-1277-7806. Yang berikut saya sampaikan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah memberikan persembahan untuk perbaikan antena untuk Radio Ictus. Kepada sahabat Eliani BA di Nias 2 nomor 7, kemudian sahabat Monica Agustina S, sahabat Chandriani Atmojo, ada dari PD Libratama, Ibu Suparman, Bapak Lastio, keluarga Budianto Sunoto, kemudian ada keluarga Kowiatno Semarang, kemudian keluarga Tri Hartono, Ibu Susi Liliawati, ada siapa ini ya, Fondiani, sahabat Fondiani Cokrosu, kemudian dari GKI Peterongan ada sahabat Uwe Yohanes Setiawan, sahabat Harvey dari Surabaya, kemudian juga ada sahabat Adi Kristi Puruso ya, kemudian juga ada sahabat Dewi Murniati, kemudian sahabat Li Meng Yesika, Ibu Krismanto Yonatan, Bapak Edi Santoso, kemudian keluarga Bapak Bambang Handoyo Salatiga dan Bapak Rudi Aceh Immanuel. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan, kiranya Tuhan memberkati sahabat-sahabat yang sudah mempersembahkan berlimpah-limpah tentunya, dan persembahan sahabat-sahabat boleh menjadi berkat untuk perbaikan antena dan juga pelayanan di Radio Ictus. Tuhan memberkati. Kemudian saya sampaikan info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Migloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat Anda beli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Juga ada BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Kemudian bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Stasiun Osa Felsen 90.5 FM Iktu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktu. Selamat jumpa kembali dengan saya Ani, yang malam hari ini akan temani Anda dengan satu acara, yaitu Permata Dalam Kata. Oke sahabat, seperti biasa di acara Permata Dalam Kata, saya akan membacakan unten-unten kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah kirimkan untaian kata malam hari ini. Dan bagi yang belum, silakan Anda bisa gabung kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Oke sahabat, kebersamaan kita sampai dengan pukul 21 nanti atau jam 9 malam. Nah, untuk itu masih banyak waktu untuk Anda bisa merangkai kata-kata indah, kata-kata bijak yang akan menjadi berkat bagi sahabat-sahabat yang lain yang malam hari ini menyimak di acara Permata Dalam Kata. Baik sahabat, segera akan saya ajak Anda untuk membuka acara ini dengan menyimak atau mendengarkan pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda lewat suara GCC Worship.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
6: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
5: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
7: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik sahabat, segera saya akan membacakan untuk yang pertama. Untaian kata dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun. Terima kasih untuk untaian kata yang sudah dikirimkan. Iya, ini sudah sejak pagi ya dikirimkan. Terima kasih. Akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama, karunia-karunia roh yang kita terima harus dipergunakan untuk membangun jemaat Tuhan. Karunia-karunia roh yang kita terima harus dipergunakan untuk membangun jemaat Tuhan. Betul ya. Ini minggu-minggu ini kita masuk untuk memperingati atau mempersiapkan ya turunnya Roh Kudus. Nah, ini diingatkan oleh sahabat Daniel Longbun bahwa karunia-karunia roh yang kita terima itu harus dipergunakan untuk membangun jemaat Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri atau untuk memegahkan diri atau untuk pamer ya, tetapi untuk membangun jemaat Tuhan. Nah, kalau enggak gitu ya enggak usah. Karena itu berarti kita tidak bisa memanfaatkan apa yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan ya. Oke, sahabat, bersyukur untuk sahabat-sahabat yang mendapatkan karunia roh oleh Tuhan. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang tentu saja ini adalah untuk membangun jemaat Tuhan, bukan menjadi batu sandungan atau hanya untuk memegahkan diri. Baik, yang kedua, berbuat dosa hanya akan membuat kita merasa malu di kemudian hari. Berbuat dosa hanya akan membuat kita merasa malu di kemudian hari. Ya kan, tidak hanya malu ya, berbuat dosa itu akan membawa kita kepada apa? Ya, kalau Tuhan katakan kan upah dosa adalah maut. Kemudian juga tentu saja kita melanggar perintah Tuhan. Kita berdosa terhadap Tuhan. Kita melakukan kesalahan terhadap Tuhan, yang mana kita harus siap juga untuk menanggung risiko.

risiko yang Tuhan berikan buat kita jika kita melakukan kesalahan atau dosa. Ya, kalau dikatakan di sini berbuat dosa hanya akan membuat kita merasa malu di kemudian hari, itu benar juga. Karena ketika melakukan kesalahan atau dosa dan ada orang lain yang mengetahui, ya, kalau nggak ada yang tahu mungkin nggak akan malu, ya. Kalau ada orang yang tahu kita melakukan kesalahan dosa yang sementara kita mungkin hidup kita seakan-akan kita adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang ya memiliki iman yang teguh gitu, yang kuat, ya, tetapi ternyata kita melakukan dosa. Nah, ini kan akan membawa kita untuk kita menjadi orang yang, ya, satu tadi, ya, malu juga, yang kedua jadi batu sandungan bagi orang lain. Maka mari kita berupaya untuk selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Jalan-jalan yang Tuhan berikan buat kita itu yang kita lalui, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, dan menjadi anak-anak Tuhan yang teguh dalam iman. Baik, yang ketiga, damai sejahtera Tuhan bagi mereka yang menyerahkan bebannya kepadanya. Damai sejahtera Tuhan itu diberikan bagi mereka yang menyerahkan bebannya kepada Tuhan atau kepadanya. Ya, benar, ya. Kalau kita masih memikul beban kita sendiri, mungkin kita nggak akan merasakan damai sejahtera. Karena apa? Ya, kita masih ada khawatir, takut, cemas, dan lain sebagainya. Ya, merasa berat, ya, menghadapi hidup ini. Tapi kalau kita sudah menyerahkan beban kita kepada Tuhan, artinya kita mau untuk ditolong oleh Tuhan, dan ketika beban kita sudah diangkat Tuhan, maka ringanlah itu, dan damai sejahtera itu yang kita terima, dan kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan itu karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menolong kita, beban kita sudah ditanggungnya, dan kita ringan untuk berjalan atau melanjutkan hidup atau melanjutkan langkah kita. Tapi kalau kita masih membawa beban kita di pundak kita, padahal kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditawari untuk siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Artinya menyerahkan bebannya pada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tapi kalau gak mau, kan artinya beban itu masih di bawahnya. Dan tentu damai sejahtera gak ada dalam hatinya. Untuk itu mari kita, anak-anak Tuhan yang sudah menerima janji Tuhan ini, mari kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kita pada Tuhan, menyerahkan beban kita pada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan menopang dan menolong kita. Oke, yang keempat dari sahabat Daniel Rongbun, kesuksesan secara jasmani tidaklah berarti jika tidak dibarengi kesuksesan secara rohani. Kesuksesan secara jasmani tidaklah berarti jika tidak dibarengi kesuksesan secara rohani. Iya, karena apa? Karena kesuksesan itu juga ujian bagi kita, bagi iman kita. Ketika kita sudah sukses dan kita tidak memiliki iman yang kuat, maka justru kejatuhan kita ada di sana. Karena apa? Tuhan menguji kita itu tidak hanya menguji kekurangan, tetapi juga dalam berkelimpahan. Ketika kita berkelimpahan, apa yang kita lakukan? Apakah masih setia pada Tuhan? Ataukah kita masih mengiring Tuhan, masih mau melayani Tuhan, masih berjerih lelah untuk melayani Tuhan ketika kita sudah menjadi orang yang berkelimpahan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Dan jika kita masih mau untuk melayani Tuhan, iman kita semakin kuat, kita sukses, tapi juga iman kita berjalan seiring, sama, meningkat, sukses, makin dewasa. Nah, itulah yang namanya sukses yang sebenarnya. Jadi
dua-duanya jalan. Tidak hanya satu. Kalau hanya satu yang sukses di jasmani saja, maka kita bisa jatuh iman kita. Iya, oke. Terima kasih untuk sahabat Daniel Long pun yang sudah kirimkan patung TN kata di awal ini. Kiranya Tuhan berkati TN kata ini boleh jadi berkat bagi sahabat-sahabat yang lain. Dan untuk Anda yang ingin gabung, silakan Anda bisa kirimkan TN kata Anda melalui WhatsApp di 081745-0596. Ini ada sahabat-sahabat yang udah lama gak kirimkan TN kata. Ada sahabat, ya Pak Nur Salim ya di Jepara. Kemudian juga ada sahabat Gabriel. Siapa ini Gabriel? Ya, sudah lama juga enggak mengirimkan untaian kata. Silakan untuk kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081745-0596. Saya tunggu. Ini kita bersama sampai dengan pukul 21. Baik, kita nikmati dulu pujian yang sudah direquest oleh sahabat Daniel Hong pun, kiranya jadi berkat buat kita semua.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ikhtus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
3: Aku ambil ya.
2: Tapi kan itu bukan sampah kita.
3: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
2: Iya ya, jadi bersih.
3: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
2: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
4: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
5: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, sahabat, segera saya lanjut untuk bacakan untian kata yang berikutnya dari Ibu Wijayanti. Selamat malam, Bu Wijayanti. Terima kasih untian kata yang sudah dikirimkan. Akan saya bacakan satu persatu. Kiranya jadi berkat bagi sahabat-sahabat yang lain. Jangan takut dengan apa yang terbentang di depan Anda. Jalanilah sejauh Anda mampu melihatnya, maka selanjutnya Anda dapat berjalan lebih jauh lagi. Wow, ini motivasi yang luar biasa ya. Kita gak boleh takut melihat apa yang terbentang di depan kita. Ya, mari kita jalani sejauh kita bisa melakukannya. Jadi jangan takut dengan bayang-bayang jauhnya, sulitnya, beratnya ya, tapi mari kita jalani selangkah demi selangkah, maka kita akan bisa untuk melakukannya. Dan kita mampu untuk menjalaninya karena enggak takut dengan apa yang akan kita jalani. Tapi kalau kita mungkin sudah takut duluan, kita mau melangkah udah takut, kita enggak jadi melangkah dong ya. Jadi mari kita mau melangkahkan kaki kita sejauh kita mampu melihatnya. Dan selanjutnya ya Tuhan akan menolong kita untuk kita berjalan lebih jauh lagi. Jadi apa yang tampak pada kita, apa yang dapat kita jangkau, itulah yang kita jalani dulu. Baru nanti Tuhan akan tuntun kita untuk selanjutnya. Oke, gitu ya. Dan ini akan membawa kita untuk kita berani melangkah, tidak takut lagi ya. Oke, yang kedua, orang bijaksana mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain dan pengalaman pribadi, sedangkan orang bodoh tidak pernah belajar dari pengalaman siapapun. Ya, ini mengingatkan pada setiap kita juga ya. Apakah kita ingin menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Nah, kalau orang yang bodoh itu gak mau belajar dari pengalaman, ya dia iya melangkahnya ya pokoknya melangkah. Walaupun dulu pernah salah, dijalani lagi. Ya karena gak mau belajar dari pengalaman. Jadi mungkin kesalahan yang pernah dilakukannya enggak ingat juga, sehingga kesalahan itu terulang lagi. Nah, kalau orang yang bijaksana, dia belajar dari pengalaman sendiri yang pernah dilakukannya, mungkin gagal, jadi tidak terulang lagi bagaimana caranya. Kemudian juga pengalaman orang lain yang pernah mengalami kegagalan, oh seperti itu, maka aku enggak akan ambil yang seperti itu gitu ya. Kemudian pengalaman orang lain yang sukses, mah itu juga menjadi pembelajaran. Jadi tidak melulu apa ya dari apa yang dijalannya saat itu saja, tanpa melihat apa yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan oleh orang lain dan juga dirinya sendiri, baik itu sukses maupun gagal. Ya karena jika kita belajar kesuksesan, berarti kita akan mengikuti jalur itu. Tapi kalau kita belajar dari kegagalan, maka kita tidak boleh ikuti itu dan kita harus menyingkiri itu atau menyingkir dari jalan itu, menyimpang dan kita mencari jalan lain. Nah itu yang kalau kita belajar dari kegagalan. Kalau dari kesuksesan, kita mau ikuti supaya kita juga bisa sukses seperti itu. Oke, terima kasih Bu Wijayanti. Kemudian yang ketiga, marah dan tergesa-gesa menghalangi nasihat baik. Marah dan tergesa-gesa menghalangi nasihat baik. Kenapa ya? Ya karena marah itu ya sesuatu yang gak baik, yang Tuhan gak suka juga ya. Nah, Tuhan gak inginkan kita orang menjadi orang yang marah. Bahkan kalau harus mungkin karena kesalahan yang memang harus ditegur sehingga kita sampai kita harus marah. Nah itu Tuhan katakan juga kalau marah jangan sampai matahari terbenam, artinya sebentar saja. Kemudian selain itu apa tadi, menghalangi nasihat yang baik ya. Kalau kita marah-marah dan tergesa-gesa, maka ya kalau ada
marah dan tergesa-gesa menghalangi nasihat baik. Kita menghalangi nasihat yang baik kan gak bagus juga. Karena ada nasihat-nasihat yang baik kok kita halangi. Kita gak boleh sampaikan pada orang lain. Padahal itu satu nasihat yang bisa memberikan mungkin pengharapan bagi orang lain itu. Atau memberikan jalan keluar atau solusi bagi orang tersebut. Dan kita menghalanginya. Itu gak boleh ya kita lakukan. Karena itu akan merugikan orang lain. Ya merugikan dua-duanya, baik yang menyampaikan nasihat itu maupun yang akan diberi nasihat. Kalau yang akan menyampaikan nasihat yang berbuat baik ya jadi ya. Kemudian yang akan menerima nasihat itu ya akan mendapatkan solusi tetapi malah gak dapat ya karena dihalangi. Oke sahabat, mari kita jadi orang-orang yang bijaksana, yang mampu menempatkan diri kita dengan baik dimanapun kita berada, membawa diri kita untuk kita bermanfaat atau menjadi berkat bagi orang lain, bukan malah membuat atau menghalangi berkat orang lain ya. Nah kalau kita menghalangi berkat orang lain justru malah kita berdosa ya. Oke, baik yang keempat masih dari Ibu Wijayanti. Pikiran seseorang akan mempengaruhi kehidupannya. Iya, pikiran seseorang akan mempengaruhi kehidupannya, benar kan? Karena apa? Apa yang kita pikirkan itu yang muncul di dalam, mungkin bisa terucap, bisa juga jadi sikap atau perbuatan kita. Nah, maka ketika pikiran kita enggak baik, maka yang terucap mungkin jadi enggak baik, negatif. Kemudian sikap kita, perbuatan kita juga demikian. Kalau pikiran kita tidak baik, pikiran kita negatif, mungkin juga akhirnya kita, sikap kita juga menjadi tidak baik pula. Kan kalau kita memikirkan seseorang, kita pikirkan orang tersebut itu orang yang menjengkelkan gitu ya. Maka sikap kita kan akhirnya terhadap orang tersebut, ya mungkin kita akan, kalau ketemu dengan orang lain, kita jadi ngerumpi atau membicarakan kejelekannya. Nah ini kan juga sudah enggak baik, artinya kita muncul dalam kehidupan kita, mempengaruhi hidup kita. Kita jadi orang-orang yang ya mungkin membawa cerita yang tidak baik atau bisa dikatakan itu fitnah ya gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi yang demikian. Mari kita isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran yang bijaksana, pikiran yang dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan. Nah, ketika pikiran kita biarkan melayang-layang, ya, mungkin memiliki pikiran yang negatif, pikirannya tidak baik, pikiran yang merugikan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini akan bukan menjadi berkat, tapi malah akan menghalangi berkat. Nah, untuk itu mari kita upayakan untuk pikiran kita senantiasa terhubung dengan Tuhan, sehingga apa yang kita pikirkan itu ya Tuhan berikan, ya hikmat Tuhan itu ada pada kita. Baik, terima kasih untuk Ibu Wijayanti yang sudah mengirimkan 4 untaian kata malam hari ini. Tentunya jadi berkat buat kita semua. Dan malam hari ini kita akan menikmati ya pujian ini yang saya bingkiskan untuk Ibu Wijayanti dan juga untuk semua sahabat yang masih bersama di Permata Dalam Kata.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 229010081006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Dune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk bacakan unten kata berikutnya yang dikirimkan oleh sahabat Daniel Honpul. Yang kedua ya, ini tadi yang pertama sudah, ini yang kedua ada 4 untaian kata lagi saya akan bacakan. Hal yang sangat membanggakan adalah ketika diperkenan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Hal yang sangat membanggakan adalah ketika diperkenan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Iya sahabat. Apapun yang kita lakukan, kalau ternyata kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Rasa bangga, sukacita, dan benar-benar bersyukur ya. Ketika kita merasakan bahwa kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita bisa diterima apa yang kita lakukan, baik oleh masyarakat, oleh tentu saja oleh Tuhan tentunya ya. Nah, jika apapun yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan bersuka cita, Tuhan akan senang melihat apa yang kita lakukan. Dan jika Tuhan senang, artinya kan kita memuliakan nama Tuhan. Dan itulah misi kehidupan kita. Hendaknya kita selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, jika hidup kita saat ini kita cocokkan, kita sesuaikan, ternyata gak sesuai. Ternyata kita masih banyak yang hal-hal atau perilaku, perkataan yang sering menyedihkan, mendukakan hati Tuhan. Maka yuk, saatnya sekarang untuk kita harus ubah semuanya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menjadi alat kemuliaan Tuhan sehingga hidup kita berkenan di hadapannya, gitu kan ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Bung yang sudah mengajak kita, beri motivasi kita untuk menjadi orang-orang yang bisa jadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Baik, yang kedua, untuk menjadi berani dan teguh dibutuhkan pemahaman dan keyakinan bahwa iman kita adalah iman yang benar. Untuk menjadi berani dan teguh dibutuhkan pemahaman dan keyakinan bahwa iman kita ialah iman yang benar. Ya sahabat, dengan yakin bahwa iman kita adalah iman yang benar, maka kita gak akan takut apa lagi. Ya kita akan berani, karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Iman yang kita miliki itu adalah iman yang benar. Percaya pada Tuhan Yesus itu adalah iman yang benar. Maka kita berani untuk bersaksi, berani untuk melakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan Yesus, ya, berani untuk ambil keputusan yang menyenangkan hati Tuhan, berani untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, ya, itu adalah

butuh pemahaman kita bahwa apa yang kita yakini, iman yang kita yakini itu adalah benar. Kalau enggak, ya mungkin masih tadi ragu-ragu, setengah langkah ya. Artinya mau maju atau mundur, ya enggak berani itu tengah-tengah. Nah, sahabat, mari kita jadi orang-orang yang berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang kita sembah. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, itu iman kita. Jika kita sudah merasa yakin itu, maka ya kita berani untuk melakukan apa saja yang intinya adalah untuk mempertahankan iman kita. Baik, yang berikutnya masih dari sahabat Daniel Lompun. Yang ketiga, iman di atas rata-rata jauh lebih menyentuh hati Tuhan dan orang yang belum percaya, dari orang yang belum percaya dibandingkan iman yang standar. Iman di atas rata-rata jauh lebih menyentuh hati Tuhan dan orang yang belum percaya dibandingkan iman yang standar. Ya, ini maksudnya adalah kalau kita itu hanya standar-standar saja. Standar itu kan berarti biasa-biasa saja ya. Ya, rata-rata lah kita sebagai orang yang rata-rata. Nah, tapi Tuhan mengendaki kita menjadi orang yang di atas rata-rata. Nah, kalau orang yang di atas rata-rata, kemudian kita dibandingkan orang yang belum percaya, ya kita sudah memiliki iman yang standar, ya. Jadi hidup kita harus memiliki sesuatu yang lebih. Iman kita itu tidak hanya rata-rata saja, tapi kita harus memiliki iman yang lebih dibandingkan orang lain. Ya, kita memiliki motivasi yang motivasi yang kuat ya untuk terus meningkatkan iman kita. Kemudian tentu saja ini akan jadi satu tujuan kita supaya kita enggak stagnan, enggak hanya berhenti iman kita ya. Kalau kita hanya berhenti iman kita pada satu titik saja, bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita? Ya, iman kita harus maju terus dong ya, bertambah terus ya, dewasa dan semakin berbuah di dalam Tuhan. Ini kan yang dikehendaki. Nah, kemudian yang keempat, kemampuan menjaga integritas sebagai orang pilihan Tuhan dimulai dari ketetapan hati yang benar. Kemampuan menjaga integritas sebagai orang pilihan Tuhan dimulai dari ketetapan hati yang benar. Iya, betul ya. Maka jadilah kita orang-orang yang memiliki ketetapan hati yang benar. Kita menjaga integritas kita untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Dan kita yakin jika tuntunan kita adalah firman Tuhan, maka tidak ada yang salah. Dan firman Tuhan itu menjadi dasar, menjadi pedoman, menjadi pegangan hidup kita sehari-hari, yang buat kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Oke, itu sahabat ya, yang terakhir yang dikirimkan oleh sahabat Daniel Hongbun. Terima kasih untuk sahabat Daniel Hongbun, kiranya Tuhan berkati. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang sudah kirimkan untaian kata malam hari ini, terima kasih sekali, Tuhan berkati. Untuk di kesempatan yang lain nanti akan mengirimkan untaian kata lagi. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah bersama pada malam hari ini dengan menyimak dari awal sampai akhir. Kiranya untaian kata yang saya bacakan yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat ini jadi berkat bagi sahabat-sahabat semua. Dan kita ketemu lagi sepekan mendatang di acara yang sama di Permata Dalam Kata. Oke, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Senin 18 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami membawa hati ini yang lemah ke hadapan-Mu. Sentuhlah kami melalui firman-Mu yang hidup. Bangkitkan semangat kami yang pudar. Di dalam nama Yesus Kristus kami bertelut. Amin.
2: 1 Korintus 1 ayat 10-17. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, bisa jadi salah satu pemicu perpecahan komunitas adalah gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Orang dengan NPD menganggap dirinya superior dan orang lain inferior. Apa jadinya jika orang seperti itu berada dalam komunitas orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalimat ini menjadi kunci dari nasihat Paulus kepada semua jemaat di Korintus, tanpa terkecuali dalam menghadapi perselisihan yang terjadi. Ia menegaskan pentingnya persatuan sebagai umat Allah dalam Yesus Kristus. Baptisan sejatinya menjadikan mereka satu dalam Kristus, bukan malah terpecah belah. Nasihat ini menegaskan bahwa mereka menjadi jemaat Tuhan bukan karena kepintaran para rasul berbicara, melainkan karena salib Kristus. Melalui teguran Paulus atas perpecahan yang terjadi di antara jemaat mula-mula di Korintus, kita diingatkan akan satu hal yang sangat penting dalam hidup bergereja. Sebagai orang Kristen, kita dipersatukan oleh Yesus Kristus, apapun kemampuan dan kelebihan kita. Perpecahan memang masih menjadi permasalahan jemaat Tuhan sampai hari ini. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa pemimpin rohani atau gereja tertentu lebih hebat. Setiap kali anggapan demikian muncul, ingatlah bahwa kita menjadi orang percaya bukan karena orang atau gereja yang membaptis kita, melainkan Yesus Kristus. Allah mempersatukan semua orang percaya di seluruh dunia menjadi satu tubuh Kristus di tengah berbagai perbedaan yang ada. Sudah sepatutnya perbedaan yang ada memperkaya dan memperlengkapi kita. Sebagai satu komunitas, konflik memang tidak terhindari. Tetapi itu bukan alasan bagi kita terpecah belah. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita menyatukan hati bahwa kita semua adalah orang yang dipanggil oleh Allah di dalam keunikan dan kekhususan masing-masing untuk saling melengkapi. Terimalah dan akuilah sesama kita sebagai bagian tubuh Kristus yang sama-sama saling mendukung untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Kristus yang mempersatukan, kami bersyukur atas setiap perbedaan yang Kau izinkan, karena di dalamnya kami diperkaya dan saling melengkapi. Bimbinglah kami untuk menghadapi setiap konflik dengan kasih dan kerendahan hati, bukan sebagai alasan untuk terpecah, melainkan kesempatan untuk bertumbuh bersama. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra putri bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: dengan misbah keluarga. Bacaan Alkitab sepanjang tahun kita hari ini sampai di kitab 1 Tawarikh pada pasal yang pertama dan yang kedua. Untuk perenungan MK kita diambil dari 1 Tawarikh pada pasal yang pertama ayat pertama dan pasal kedua ayat 15. Judul renungan kita hari ini adalah Allah bekerja dalam waktu panjang. Saudara pembaca MK yang budiman, ada bagian dalam hidup yang terasa lambat. Tidak ada kejadian besar, tidak ada perubahan yang langsung terlihat. Seperti berjalan, tetapi tidak tahu kemana arahnya. Nah, pasal 1 dan 2 mungkin terasa seperti itu. Ada daftar nama yang panjang, dari Adam terus berlanjut ke generasi demi generasi. Sekilas, ini seperti bagian yang bisa dilewati begitu saja. Kita kalau membaca Alkitab dengan daftar seperti ini, wah, kita lewati saja, capek rasanya. Tetapi jika kita berhenti sejenak, kita mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ini ternyata bukan sekedar daftar nama, ini adalah jejak kesetiaan Tuhan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, Tuhan tetap dan terus berkarya. Tidak selalu terlihat, tidak selalu spektakuler, tetapi terus berjalan. Nah, pasal ini dimulai dari Adam. Artinya, penulis ingin menunjukkan bahwa cerita ini bukan hanya tentang satu bangsa, tetapi tentang seluruh umat manusia yang ada dalam rencana Tuhan. Lalu perlahan, fokusnya memang mengerucut pada satu jalur, keturunan Yehuda sampai kepada Daud. Seolah Tuhan sedang berkata, aku tahu kemana aku membawa sejarah ini. Nah, di tengah begitu banyak nama, ada satu garis yang dijaga, yakni garis janji. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja dalam waktu yang panjang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tetapi pasti. Nah, dalam kehidupan kita ini sangat cocok. Kita sering ingin melihat hasil yang cepat, perubahan yang instan, jawaban yang segera. Tetapi Tuhan sering bekerja dalam cara yang berbeda. Ia membentuk, ia menyusun, ia mengatur melalui waktu. Ya, melalui proses yang tidak selalu dapat kita pahami. Dan seringkali yang kita anggap biasa saja hari ini, itu sebenarnya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita mungkin tidak melihat seluruh gambar, tetapi Tuhan melihatnya, dan itu cukup. Pertanyaan refleksi kita, yang pertama, apakah kita sabar dalam menjalani proses hidup, atau seringkali ingin melihat hasil yang cepat? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika tidak ada hal besar yang terlihat? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia bekerja dalam setiap musim kehidupan kami. Ajari kami untuk sabar dalam proses dan percaya bahwa Engkau sedang menuntun hidup kami, meskipun kami tidak selalu melihatnya. Kami percaya bahwa Engkau sedang menyusun sesuatu yang indah dalam hidup kami. Pimpin keluarga kami untuk tetap setia berjalan bersamamu, ya Tuhan. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram.
1: Narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini, biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Amsal 30 ayat pertama sampai 33. Perkataan Agur bin Yake dari Masa, tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah, ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak ku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuanya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Silintah mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. Ada tiga hal yang tak akan kenyang. Ada empat hal yang tak pernah berkata, cukup. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata, cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada tiga hal yang mengherankan aku. Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, tidak berbuat jahat. Karena tiga hal bumi gemetar, bahkan karena empat hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena
Hana seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada tiga binatang yang gagah langkahnya, bahkan empat hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Kabar baik menyapa sahabat semuanya untuk hari ini. Senang sekali. Biarkanlah kita merasakan kehangatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kesempatan dan kemungkinan. Ya, selamat berkarya, selamat memasuki hari yang baru. Setelah kita boleh beristirahat kembali lagi, kita bisa menghirup udara segar tanpa pernah bayar satu peset pun. Oke, selamat pagi. Yuk kita rayakan pagi hari ini dengan puji-pujian yang akan saya putarkan menemani sahabat semuanya.

Ya, pagi ini adalah saat yang tepat untuk memulai karya kita bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kita. Mari sahabat sekalian bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk meniti hari ini. Jangan biarkan ya hari ini dengan sia-sia, jadikanlah setiap detik berharga. Pagi yang penuh dengan harapan dan kegembiraan untuk kita taklukkan. Selamat pagi dalam kabar baik.

Halo, selamat pagi semuanya. Mari kita nikmati pagi hari ini, karena pagi hari ini adalah kesempatan untuk bertumbuh, berkembang secara pribadi, dan juga kembali melakukan segala rutinitas kita. Mari sahabat sekalian, jangan biarkan kesulitan pagi hari ini merusak semangat sahabat. Mari pagi ini kita berikan cerita sukses sahabat, jadikan setiap langkah sahabat sebagai bagian dari kisah tersebut. Selamat pagi bersama-sama di 96.5 FM, Iktus Sahabat.

akan belajar firman Tuhan hari ini. Pagi ini saudara, kita mau buka sama-sama firman Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, saudara, saya ini belajar. Kemenangan itu harganya mahal, saudara. Kenapa saya katakan mahal? Sebab tidak pernah ada sebuah kemenangan yang didapat, yang dihasilkan tanpa ada harga yang dibayar. Seorang atlet, pemain sepak bola, petinju, pelari, semua, kalau pengen menang, saudara, mau tidak mau, mereka mesti membayar kemenangan mereka dengan uang, tapi juga dengan waktu, dengan tenaga mereka yang mereka harus berikan buat kemenangan itu. Kalau saudara mau menang di acara PON saja di Indonesia, apalagi Olimpiade, tidak gampang, saudara. Tidak bisa kita santai-santai, tidak bisa biasa-biasa toh, dan tiba-tiba dapat medali emas, tidak mungkin, saudara. Kemenangan yang besar disertai juga dengan harga yang mahal yang mesti dibayar supaya kita mendapatkan kemenangan itu. Semua yang suka bola lagi lihat pertandingan bola. Saudara nonton bola, kenapa? Saudara punya fans tertentu pada satu liga. Wah, ini punya aku senang sama ini. Kalau kalah, hatimu hancur, betul? Ada orang yang mengurung diri berminggu-minggu karena timnya kalah, ada? Sangat sedih. Tapi untuk bisa menjadi juara dunia, saudara, apakah bisa seenaknya saja? Kita tanding aja tiba-tiba kumpulin 11 orang. Kumpul 11 orang. Jadi apa, saudara? Tak bisa. Sebab kita belum bayar harganya. Saya lihat latihan mereka. Bagaimana beratnya latihan mereka. Bahkan mereka dipersiapkan sejak kecil. Tidak ada yang tidak pernah main bola, tiba-tiba muncul di lapangan, dia bisa bermain sangat baik, menghasilkan gol-gol yang hebat. Tidak pernah. Sejak kecil, saudara, mereka sudah berlatih dengan sangat mahal. Mereka di training khusus, tidak boleh sembarangan. Bahkan makanan mereka itu diperiksa, lu makan apa? Istirahatnya dilihat, kamu bagaimana istirahatnya? Latihan olahraganya semua diatur. Dalam sekian bulan ini, mereka begitu ketat semuanya diatur. Dikatakan pemain-pemain bola, mereka adalah orang yang punya stres berat di dalam mental dan fisik. Setiap tahun, saudara, setahun itu berat, saudara. Mental, fisik, tekanannya berat. Apalagi mendekati Piala Dunia, lebih berat lagi. Sebab mereka berlatih dengan sangat baik, sangat kuat. Merekalah yang keluar menjadi pemenang. Jadi menang itu mahal, saudara. Di olahraga, orang mau menang perang itu juga mahal. Ketika Tuhan katakan kalau mau menang perang ada harga yang mesti dibayar, maka saya langsung mencari di internet, di mana ya, bagaimana saya bisa ngerti harga sebuah peperangan, saudara. Amerika tahun 2001 sampai 2010 mereka perang melawan teroris. Dan mereka bisa menghabisi banyak teroris. 9 tahun, saudara. Saya lihat berapa banyak yang dikeluarkan. Ada 1,147 triliun US dollar yang dikeluarkan untuk biaya perang melawan teroris supaya menang. Sampai 2013 mereka mengeluarkan 4 triliun US dollar untuk memerangi teroris supaya menang. Kalau cuma pakai senjata yang biasa-biasa, pasukan yang ala kadarnya, tidak pernah bisa, saudara. Sebab mereka mau menang. 4-6 triliun dikeluarkan US dollar. Berapa itu, Pak? Saya sendiri bingung, saudara. Coba hitung sendiri. Segitu banyaknya biaya dikeluarkan. Supaya apa, saudara? Menang melawan teroris. Rusia juga mengadakan perang. Dan dia menyerang 2015 sampai 2016, setahun, saudara, perang menyerang Suriah. Berapa yang dihabiskan? 3 juta US dollar atau sekitar 39,5 miliar
per hari. 39,5 per hari. Supaya apa saudara? Supaya melawan musuh dan dia menang. Saudara kalau punya uang 39 miliar, 40 miliar sehari saudara dibuat apa? Dapat rumah, dapat mobil, dapat macam-macam tuh. Untuk apa saudara? Ini loh saudara, tembak. Jadi apa? Jadi asap hilang. Tiap kali nembak 40 miliar. Nembak 40 miliar. Oporak mikir saudara. Begitu mahal untuk sebuah kemenangan saudara. Kalau kita mau menang sama saudara, sangat mahal harga sebuah kemenangan. Tapi saya bersyukur dengan ayat pagi ini. Kita bukan menang saudara, tapi apa? Lebih dari. Ketika ada ayat ini muncul saudara, saya bersuka cita Tuhan. Terima kasih. Karena kami hari ini bukan cuma menang, tapi kita sedang dibawa Tuhan menjadi lebih dari pemenang. Jadi bukan cuma menang, lebih dari pemenang. Kenapa saudara? Kok lebih dari pemenang? Sebab ada pribadi yang menolong kita untuk bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa itu. Amin. Sebab sangat mahal. Dan setiap kita gak bisa bayar. Terlalu mahal. Maka dia memberikan kemenangan yang luar biasa buat kita. Kita terkejut dengan semua hasil pertandingan bola dunia. Saya ngikutin beritanya tok. Lihat enggak? Jerman sedang melawan Korsel Korea Selatan. Siapa yang menang? Korea Selatan. Saudara bayangkan, Jerman dibantai 2-0 sama Korea Selatan. Siapa yang pernah memprediksi Korea menang? Orang mikir paling-paling main film Korea drama. Ya toh? Asangeo. Paling itu tok. Ya toh? Itu tok, paling main drama itu tok. Tapi tahukah saudara? Tiba-tiba dunia gempar. Korea Selatan menumbangkan Jerman. Jerman itu juara bertahan. Dan dia termasuk klub di mana yang paling bagus di FIFA saudara. Federasi sepak bola bisa tumbang saudara. Saya bilang Tuhan ini bagus. Pertanda bagus buat kita. Amin. Kalau saudara bisa melihat. Artinya Tuhan mau bicara pada dunia ini. Lihat, aku sedang membuat yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia. Akan aku berikan kemenangan yang gila-gilaan. Orang yang terutama ditumbangkan dengan Korea yang gak pernah diperhitungkan. Satu saudara, tidak cukup satu lagi terjadi. Kroasia menumbangkan siapa? Argentina. Berapa saudara skornya? 3-0. Saya bilang bagus. Kroasia apa itu? Bahkan negara itu mungkin saudara tidak mengenalnya. Kalau Argentina terkenal, tapi Kroasia enggaklah. Tapi tahukah dibuat 3-0 Argentina tumbang saudara. Tuhan sedang mau bicara pada kita loh saudara. Kalau engkau perhatikan tanda ini, Tuhan mau ngomong semua yang tinggi, yang besar, yang hebat sedang aku tumbangkan. Dan yang tidak pernah diperhitungkan akan dia angkat tinggi. Kalau saudara hari ini sedang tidak diperhitungkan, alah tidak bisa. Apa bisnismu ini? Alah, tidak apa-apa saudara. Percaya dengan Tuhan. Dan tiba-tiba yang dilihat kecil, yang tidak mungkin, diangkat dengan luar biasa. Saya dikirimin cuplikan video singkat. Saya tahu jawabannya. Kenapa tim ini bisa menang Kroasia? Sebelum mereka bertanding di kamar hotel mereka, persekutuan nyembah Tuhan. Buka Alkitab. Mereka nyembah Tuhan. Dan mereka baca Alkitab. Saya percaya mungkin Mazmur dibacakan, Mazmur 91, dijegal semua Argentina. Supaya ojo sampai menang, jegal dia Tuhan dalam nama Yesus. Sewaktu mereka tanding bola, Argentina gak pernah bisa tendang bola masuk ke gol. Ditahan sama malaikat, cekeli sikile. Gak bisa saudara, mau apa saudara? Sehebat-hebatnya saudara, sehebat pemain bola kayak apa? Kalau dipegang sama malaikat kakinya, mau apa saudara? Tiap nendang merucut, kosong merucut yo. Pasti mereka diskusi Argentina, kosong merucut yo. Aku yo ora ngerti,
Ya kalau itu orang Jawa loh saudara ya kan, pasti diskusi. Piye mas, waktu kowe dendang, aku juga ngerti yo mas. Kok iso merucut yo? Gak pernah lo terjadi. Tapi kalau Tuhan menyertai, ada yang berdoa dengan sungguh dan tiba-tiba dia turun tangan saudara, maka semua yang besar-besar ditumbangkan dan mereka berdua keluar memenangkan pertandingan itu. Musuh yang hebat-hebat dikalahkan. Kenapa tidak pagi ini kita mau percaya kepada dia di semua keterbatasan kita, kekurangan kita saudara, percaya Tuhan, kalau aku berdoa dan pegang firman-Mu, semua yang besar-besar, yang menakutkan dalam hidupku, sedang ditahan Tuhan. Dan aku yang memenangkan pertandingan itu. Amin. Engkau akan punya skor 2-0 atau 3-0. Musuhmu kosong. Dan kau diberi Tuhan skor 2-3. Bahkan dia bisa memberikan 10 skor buat saudara. Kalau engkau makin sungguh-sungguh dengan dia. Amin. Hari ini, hari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kejar dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Alkitab cerita banyak orang-orang yang alami lebih dari pemenang. Yosafat, satu kali, ini kerajaan kecil saudara, Yehuda. Cuma 2 suku. Kalau Israel 10 suku, lebih banyak orangnya, lebih kuat. Tapi Yehuda cuma 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Gak terlalu besar kerajaannya. Tapi satu kali kerajaan yang kecil yang dipimpin Yosafat ini sedang diserang 3 kerajaan. Amon, Moab datang pada mereka dan dari pegunungan Seir. 3 raja menyerang mereka, mengepung mereka pada hari itu. Maka Yosafat yang kecil ini putus asa, gak tahu mesti ngapain. Tapi ketika dia gak tahu mesti ngapain, dia tahu mesti ngapain. Dia katakan kami tidak tahu mesti ngapain. Dan dia memutuskan mencari Tuhan. Hari itu ada 3 kegelapan sedang menyergap mereka. Amon, Moab, dan Seir datang mengepung kota Yerusalem. Hari itu pasti habis saudara. Mau diapain musuh mereka? Lebih kuat dan lebih banyak. Tapi ketika kegelapan sedang menyerbu Yosafat pada hari itu, dia katakan aku sedang mencari Tuhan. Memanggil dia. Dan tahukah saudara, yang dia putuskan hari itu betul saudara. Sebab kalau kegelapan datang, engkau tinggal mencari terang. Minta terang datang. Dan sumber terang yang asli cuma Tuhan. Ketika Tuhan hadir bersama Yosafat hari itu, kegelapan yang sedang menyerbu mereka disingkirkan dan habis. Moab, Amon, dan orang-orang Seir perang sendiri saudara. Mereka tiga-tiga mau menghadang Yosafat, justru mereka perang sendiri dan habis semuanya. Dan dikatakan Yosafat hanya menyaksikan bagaimana Tuhan berperang bagi mereka. Dan hari itu Alkitab menulis 3 hari 3 malam mereka menjarah-jarahan sampai capek mereka ngambil, tetap tidak habis jarahannya, sampai tidak kuat lagi mereka pulang. Dan pada hari 4 mereka kumpul menaikkan pujian mereka di lembah pujian. Nasib mereka kalah harusnya. Tapi hari itu waktu terang itu datang saudara, semua kegelapan disingkirkan. Mereka tidak usah ngapa-ngapain, cuman panggil terang itu datang. Dan kemenangan yang luar biasa dialami. Ini yang disebut more than a conqueror, lebih dari pemenang. Tidak ngapa-ngapain saudara. Dan Tuhan menolong. Bagaimana caranya? Dia cari Tuhan, dia kejar Tuhan. Bagaimana mungkin minggu lalu saya khotbah tentang Yonatan yang maju berperang dengan cuma 1 pedang. 600 pedang yang lain sedang diasah di Filistin. Tidak mungkin menang. Saul tahu pasti kalah hari itu. Tapi tahukah saudara, 1 pedang cukup buat Tuhan. Waktu Yonatan maju dengan bujang membawa senjatanya ke perkemahan musuh Filistin, hari itu mereka kehabisi orang-orang Filistin. 90 mati. Dan terjadi kekacauan besar di Filistin. Saling bunuh-membunuh. Dan akhirnya habis Filistin. Dan mereka lebih dari pemenang. Ngapain mereka? Gak ngapa-ngapain saudara.
Memang mahal kemenangan itu. Tapi ada seorang pribadi yang sedang mau bayar untuk saudara.

supaya saudara bisa berangkat dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Memang mahal saudara, tapi tahukah kalau engkau izinkan dia membayar buat hidup saudara, engkau bisa mengalami keajaibannya. Daud melawan Goliat tidak mungkin menang. Saul sudah berkata dia pahlawan dari masa muda, kamu cuma gembala, tidak bisa menang. Tapi terbukti dia bantai hari itu Goliat, dan Goliat tumbang, dan dia potong kepalanya, dia ambil kepalanya, dia tunjukkan ke Saul, ini orang yang katakan tidak mungkin. Dan hari itu Daud menang dengan cara yang luar biasa, lebih dari pemenang. Senjatanya ketapel, senjatanya tidak ada apa-apa saudara, gak mungkin bisa membunuh. Tapi terbukti hari itu dia kerjakan dan lebih dari pemenang. Gideon maju perang dengan 300 orang. Dia bawa sangkakala, dia bawa obor, dia bawa kendi. Dia katakan kalau aku perintahkan pecahin, pecahin senjata kendi. Dan hari itu musuhnya habis saudara. Dikatakan musuh mereka seperti pasir di laut banyaknya. Pasukan Gideon 300. Bawanya kendi, obor, sangkakala. Tapi sekali lagi Tuhan buktikan mereka menang dengan luar biasa. Faktor apa saudara? Lebih dari pemenang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Kalau orang-orang ini ngalami, mereka ngelewati semua yang ajaib luar biasa ini, kenapa kita gak belajar? Tuhan, aku juga mau ngalami yang seperti itu. Kalaupun yang kau perintahkan tidak pernah masuk akal, kalaupun yang kau suruhkan tidak pernah masuk akal, aku mau belajar mengerjakannya. Karena aku percaya engkau akan berperang buat aku, engkau yang membayar harganya, sampai aku mengalami kemenangan yang luar biasa. Yesus bayar di mana saudara? Dia sudah bayar semuanya untuk kemenangan kita. Ketika dia di Getsemani, dia berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi kalau engkau yang kehendaki, aku minum cawan ini. Saudara tahu, dia gak mau sebenarnya. Tapi ketika dia merenungkan, Tuhan, Bapa di surga, kalau kehendakmu suruh minum, aku minum. Saudara, kenapa dia mesti minum? Kenapa dia taat, saudara? Satu reasonnya, sebab dia sedang memandang saudara dan saya, dan miliatan orang lain. Kalau aku minum ini, aku sedang memberikan kemenangan buat orang-orang yang aku cintai. Tapi kalau aku tidak minum cawan ini, aku tidak pernah bisa bersama dengan mereka, membantu mereka. Di Getsemani saudara, waktu dia minum cawan itu, yang di hati dan pikirannya saudara dan saya, aku bayar di sini supaya mereka bayarnya ringan. Dan dia minum cawan itu dan dia menang saudara. Amin. Dia menang sebab dia sudah bayar begitu mahal. Yang kita bayar hari ini tidak terlalu mahal. Yang kita bayar tidak terlalu mahal. Kemenangan demi kemenangan yang kita alami hari-hari ini, kalau kau menyerah kepada Tuhan, engkau cuma bayar 1%. Dan 99% sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Amin. Sehingga yang sangat mahal itu bukan lagi ditanggungkan kepada saudara, tapi jatah saudara cuma ringan. Bayar 1%-nya itu loh saudara. Dia sudah bayar 99%. Supaya kau bisa mendapatkan kemenangan yang besar dalam hidupmu. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya tahu rasanya ditolong orang, saudara. Saya ingat satu kali, saya ini mau ikut tour, saudara. Untuk doa, saudara. Sudah diomongin, ya kamu nanti berangkat ya. Kalau kamu dapat uang. Saya berdoa, saudara. Berdoa. Gak dapat-dapat uangnya, saudara. Karena mahal saudara bayarnya. Berdoa. Sampai ketika sudah mepet harinya, saya punya uang saudara. Cukup uangnya. Saya bayarkan saudara. Tapi ketika saya bayarkan, yang buat tour berkata, gak bisa pak. Harga segini gak bisa lagi. Sudah berubah harganya.

Diri, ya, dia kasih uang berapa, terima aja. Sisanya aku. Dia taruh teleponnya. Beres. Saya berangkat, saudara. Saya berusaha dengan kekuatan saya. Berhasil, saudara. Tapi tetap tidak berhasil. Berhasil, saudara. Tapi tetap tidak berhasil. Ketika tidak berhasil, saya berkata, Pak, uang saya cuma segini. Bisa sebenarnya, tapi hari ini tidak cukup lagi. Tenang, tak beresin. Saudara tahu, kekuatanmu tidak seberapa, saudara. Maukah kau bawa yang tidak seberapa ini? Tuhan, ini loh Tuhan. Dia ambil dan dia berkata, beres. Aku yang selesaikan. Aku yang selesaikan. Dan saya berangkat, saudara. Saya berangkat. Dia yang accomplish, menyelesaikan apapun yang tidak pernah cukup yang saudara buat hari ini. Amin. Yang kita kerjakan tidak cukup, saudara, untuk bayar semuanya. Tapi hari ini bagian kita cuma menghadap dia. Tuhan, tolong aku. Dia bantu saudara. Engkau menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya suka dengan cerita wanita Sirofenisia, saudara. Wanita Sirofenisia itu wanita yang hebat, saudara. Kenapa, saudara? Sebab dia dibawa dalam sebuah batas titik. Apakah dia mau maju selangkah atau mundur selangkah? Di sebuah batas, saudara. Ketika anaknya sudah hampir mati, datang pada Yesus, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan katakan, tidak mungkin ambil roti buat anak-anak dan dilempar kepada anjing. Itu batas yang menakutkan sebenarnya, saudara. Buat wanita itu, apakah perkataan itu membuat dia mundur dan berkata, selesai? Ataukah dia berkata, aku makin maju saat itu? Ketika dikatakan, kamu anjing. Dan dia punya jawaban yang hebat dengan Tuhan. Dia berkata, anjing makan remah-remah. Di batas itu dia tidak mundur, saudara. Tapi apa yang dia kerjakan? Dia maju selangkah lagi. Anjing makan remah-remah. Ketika Yesus mendengar jawaban itu, dia kaget. Dan dia berkata, pulang. Besar imanmu. Jadi seperti yang kau inginkan. Dan dia pulang. Dan dia menang, saudara. Wanita itu menang, saudara. Wanita itu menang. Hari ini ada banyak orang yang di sebuah batas, saudara. Yang kau sudah doa ke Tuhan. Sepertinya dia berkata, susah, gak bisa. Hari ini bagian saudara mundur. Atau kau makin melangkah dan berkata, aku percaya Tuhan. Remah-remah bisa mengubah hidupku. Dan wanita itu menang. Wanita itu menang. Saya suka, saudara, dengan kata menang. Destiny kita semua. Apa, saudara? Menang. Apa destiny kita? Menang. Saya bersyukur, kita bersyukur bergabung dalam keluarga Bahtera, saudara. Diajar terus punya destiny. Saudara coba ke gereja lain, kelompok lain. Belum tentu saudara tanya, punya destiny enggak? Punya tujuan enggak? Belum tentu tahu, saudara. Tapi di tempat ini, saudara, engkau diajar begitu banyak untuk sebuah destiny yang hebat, yang luar biasa. Dan kita ada di sana, destiny itu. Seorang olahragawan cuma satu destiny hidupnya, saudara. Apa, saudara? Menang. Tidak ada olahragawan apapun itu, saudara, yang untuk apa? Untuk kesehatan, tidak ada. Semua olahragawan yang bertanding, yang mereka sedang kejar adalah satu, menang. Saudara tahu, destiny kita apa hari ini? Menang, saudara. Engkau yang kerja, yang bisnis, yang sekolah, apapun, saudara, miliki destiny hatimu. Aku harus menang.

harus menang. Amin. Pagi ini ada satu klip saya lihat di internet, bagus saudara. Orang-orang di olahraga yang berjuang di olimpiade dan mereka berhasil menang. Amin. Saya suka lihat kemenangan saudara. Dan tahukah saudara, di tempat ini ada orang-orang yang destininya menang saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberikan kekuatan, pengharapan baru buat kami semua. Kami berdoa, kami dia akan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Dan kami akan berbahagia karena kami menjalankan firman-Mu. Terima kasih buat firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi sahabat itu, bertemu lagi pagi hari ini dengan semangat baru, hari yang baru, hati yang baru. Selamat bertemu lagi di Happy Birthday edisi hari ini, sudah masuk hari Selasa 19 Mei 2026. Apa kabarnya sahabat semuanya? Sudah menanti dapat hadiah? Oh tentu ya. Ya sahabat sekalian, perjumpaan kita di pagi hari ini akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya sahabat semuanya. Sedang memulai babak baru dalam kehidupan sahabat, kiranya kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati selalu. Dan inilah pujian yang pertama sudah saya siapkan untuk menyambut

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Lagi stay tune bersama Itusnya dan namanya akan segera disapa. Ha, banyak banget loh hari ini, berapa nih? Ada 32 nama yang tercatat di buku ulang tahun Itus ya. Tapi tentunya banyak juga sahabat-sahabat Itus yang berulang tahun hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Oke. Pertambahan usia sahabat ini adalah tanda bahwa Tuhan mengizinkan sahabat berkarya dan juga memberitakan kebaikannya agar jiwa dimenangkan. Mari sahabat sekalian, saya sapa untuk yang pertama, menyapa sahabat Ibu Nani Wijayanti di Semarang, monitornya 471. Selamat pagi Ibu. Nah, Ibu Karista di Gayam. Ada Bapak Yohanes Toto di Panggung Mas. Ada Bapak Santoso Harjo Yuwono di Pus Panjolo Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu dulu nih ya. Kemudian Bapak Arsanto Hadinoto di Pekunden Dalam, monitornya 3588. Bapak Yopi Romulo di Durian Selatan, monitornya 3674. Ada juga Ibu Silvia Dewi di Pelampitan Kampung Ayam, monitor 4123. Hari ini juga ulang tahun untuk Pendeta Jerry Sony Makinggung di Cimandiri. Harus dengerin Itusnya nih ya, ada salam spesial buat sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Kiranya sahabat diberkati juga di tahun ini, membawa lebih banyak berkat, sukacita, kebahagiaan ya. Selamat bertambah usia untuk para senior ya, Ibu Nani Wijayanti, Ibu Karista, ada Bapak Yohanes Toto, Bapak Santoso Harjo Yuwono, Bapak Arsanto Hadinoto, juga Bapak Yopi Romulo.

kembali lagi sudah siap untuk menyambut usia baru, sahabat-sahabat yang tercatat maupun yang belum tercatat ya. Kita nikmati dulu ya pujian manis ini untuk mewarnai ruangan hati sahabat, juga mewarnai ruangan sahabat semuanya.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

yang sahabat, hari yang penuh berkat dengan penuh ucapan syukur ya. Selamat ulang tahun, selamat masuki usia yang baru, kiranya selalu dalam genggaman Tuhan sebagaimana Tuhan mengiringi sahabat di tahun-tahun yang lalu dan hari ini dan yang akan datang. Tuhan selalu mengiringi kehidupan sahabat-sahabat semuanya. Selamat ulang tahun untuk saudari Sherly di Gajah Barat, juga untuk Bapak Gimantoro, selamat ulang tahun hari ini, ulang tahun yang keberapa. Diucapkan Bapak Sulistiono di Sekayu Baru, ada Ibu Edi di Kampung Pedalangan, ada Ibu Deborah di Semarang Indah, selamat ulang tahun Bapak Binsa di Kelengan. Kemudian sahabat Jessica di Arya Mukti, juga sahabat Jonathan Ado di Surtikanti, diucapkan selamat bertambah usia sahabat ya. Tuhan berkati sahabat semuanya, kiranya sahabat semuanya diisi dengan kehangatan hati yang penuh sukacita, kedamaian juga kebaikan. Selamat ulang tahun untuk hari ini, ditambahkan usia sahabat. Apa yang menjadi kerinduan, mungkin sahabat juga saat ini sedang menyelesaikan studi, dilancarkan semuanya ya. Oke, untuk hari ini ada sahabat Sherly, Bapak Gimantoro, Bapak Sulistiono, Ibu Edi, juga Ibu Deborah, Bapak Binsar, sahabat Jessica, sahabat Jonathan Ado. Nah pastinya sahabat-sahabat juga sudah memberikan ucapan kepada sahabat-sahabat ini lewat WhatsApp-nya masing-masing. Diberkati semuanya, diberikan kesehatannya ya. Baik, kembali lagi. Saya akan segera putarkan untuk puji-pujian manis untuk sahabat semuanya di Happy Birthday hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Selamat menikmati.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

sahabat sekalian, pujian sudah kita nikmati untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Baik, lanjut lagi nih ya untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun, tepatnya 19 Mei 2026. Ada siapa lagi nih? Oh iya, ada salam nih dari sahabat Iktus buat sahabat Iktus yang berulang tahun ya. Berikutnya ada sahabat Tia di Padi Genuk. Oh, di Jalan Padi Genuk Indah. Selamat ulang tahun juga untuk saudari Mirna Arnitawati di Jalan Dewi Sartika. Diucapkan selamat ulang tahun sahabat Niko di WR Supratman. Ada juga salam nih buat Dr. Mika Tobing di Telogosari. Kemudian sahabat Reddy di Krapya. Ada Bapak Ahmadi di PWDC. Juga sahabat Yohana Setiawati di PWDC. Diucapkan juga selamat mensyukuri anugerah usia baru ya. Sahabat Christopher di Karanggeneng. Nah, sahabat-sahabat yang saya sapa, kiranya rahmat Tuhan dicurahkan kepada sahabat sehingga sahabat memiliki hari yang indah dan kehidupan yang bahagia. Selamat ulang tahun ya sahabat Iktus. Apa yang sahabat cita-citakan dikabulkan. Kiranya bertambah bijaksana, dewasa, dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saya sapa juga untuk sahabat Iktus yang berulang tahun yang belum tercatat ya, diucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru. Sahabat Tia, saudari Mirna, ada juga sahabat Niko, Dr. Mika Tobing, sahabat Reddy, Bapak Ahmadi, juga suster Yohana, dan juga sahabat Christopher. Nah, yuk kembali lagi ya, pujian-pujian dari 96.5 FM itu sahabat Anda sudah siap menemani sahabat semuanya. Yang rindu bisa sahabat itu buka gadget Anda, buka aplikasi Play Store. Nah, dimanapun sahabat berada bisa dengar itusnya, karena itusnya ada di dengar genggaman sahabat semuanya. Oke, kita nikmati dulu ya puji-pujian manis ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.
3: Nah, sudah meluncur ke tempat sahabat semuanya. Saya akan kembali jalan-jalan untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Hari ini sahabat semuanya melewati 1 tahun, itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Selamat ulang tahun, kiranya tahun ini membawa pembaruan rohani. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dengan kesehatan, sukacita, panjang usia. Tuhan menyertai selalu, panjang umur dan berlimpah berkat. Ada sahabat Dimas di Karanggawang. Dari Karanggawang saya menyapa sahabat Ian di Tambakmas, Bapak Agus Gunarto di Purwosari. Juga diucapkan selamat ulang tahun Ibu Maria Santoso di Telaga Budas. Halo-halo Ibu Lina di Kampung Bati, sahabat Rafael di Kaliwungu. Oke, apa kabar Kaliwungu? Jauh di mata dekat di hati ya. Berikutnya sahabat Lili Kristina di PWDC, juga Bapak Iwan di Majapahit. Jalanan kita, perjalanan kita dipenuhi dengan berkat dan perlindungannya kemanapun sahabat pergi. Mari sahabat sekalian mensyukuri untuk anugerah usia baru dengan ketenangan hati dan juga kekuatan rohani di usia baru sahabat. Selamat ulang tahun, karena sahabat-sahabat semuanya adalah cahaya bagi keluarga. Selamat ulang tahun, Tuhan menjaga sahabat dalam damai sejahtera. Nah, kembali lagi pujian manis untuk sahabat yang berulang tahun. Sahabat Dimas di Karanggawang, sahabat Ian, Bapak Agus Gunarto, juga Ibu Maria Santoso, Ibu Lina, sahabat Rafael dan sahabat Lili Kristina serta Bapak Iwan. Nah, sahabat semuanya yang berulang

0: Waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.